0: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya, betul.
2: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Assalamualaikum,
4: Kawanan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu, Kak. Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, Di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hadirati sada, yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nabi Samar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
6: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heamoko Dompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Moko Dompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Berikutnya ada tinggal mungkin dua yang kita bahas, ya. Yang pertama adalah adab-adab, ya. Adab-adab dalam menyembelih. Adab-adab dalam menyembelih, ya. Yang pertama adalah unta dengan di nahar. Selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah, sembelih. Dizabah. Nahar itu, nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk. Ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu di lakukan pada unta, ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta di nahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta di nahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya. Ini diikat. Nah, ini kita yang nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat, sininya darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Nggak jelas gambarnya, ya. Kaki, ya, diikat, kemudian ini lehernya, ya. Ini unta apa, dinosaurus, ya. Jadi inti kaki kirinya diikat, kemudian nanti ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Jadi untanya dalam kondisi berdiri, kemudian di. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, menidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang, ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal, dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian ada berikutnya, ya, yang dipotong, ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara, dua urat nadi, ya, kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus. Ya. Ini diantara adab ketika menyembelih, ya. Yang penting dua uratnya, kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah, sehingga kemudian darahnya keluar, ya. Kemudian dibiarkan, ya. Setelah itu dibiarkan, ya, sampai terdiam, jangan langsung dikuliti, ya, mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar, baru kemudian dikuliti, ya. Kemudian di antara adab, ya, menggunakan pisau yang tajam, ya. Pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi, ya, disembelih. Sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis. Ya. Sapi terus menangis, ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus, ya, perhatikan perasaan juga hewan. Ya, kata Nabi SAW, ingat, kata Nabi SAW, wasyat In rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi SAW, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih. Ya. Jangan jadikan mainan, ya. Kasihan kambingnya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, Ustaz saya pengin latihan, nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan oh ya cuma aja kasihan kambingnya, dia menderita. Ya harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla liwairillah. Termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka, ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal min. Baik, bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allah, taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Baik. Yang terakhir berkaitan dengan daging ya. Berkaitan dengan daging sembelihan. Perlu dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, tidak boleh dijual. Ustadz, saya sudah kasih orang miskin, orang miskin jualan, itu urusan dia. Kamu enggak boleh jual. Dikasih orang miskin jual, ya urusan dia. Tidak boleh dijual, ya. Tidak boleh sebagai upah tukang jagal. Meskipun kulitnya, enggak boleh. Meskipun kulitnya. Ustaz, saya cuma kasih hadiah saja kepada tukang jagal. Iya, hadiah. Terserah, boleh. Tapi jangan sampai mengurangi ongkos jagal. Kalau dengan kau berikan kulit tersebut, mengurangi ongkos jagal, berarti itu termasuk bayaran. Misalnya ada tukang jagal, saya potongkan sapinya. Berapa Pak total sapi? Ya 2 juta satu ekor sapi. Oh, udahlah Pak, kurang ya. Oh, enggak bisa kurang. Udah Pak, nanti kulitnya saya kasih. Saya kasih hadiah sama Bapak. Ya udah 1.800.000. Ah, berarti enggak boleh. Karena kulit tersebut ternyata mengurangi ongkos penjagalan. Berarti itu berarti sebagai ujroh dia, tidak boleh. Makanya saya ingatkan kepada para panitia, seandainya menerima donasi untuk menyembelih, minta ini donasi, sekalian minta donasi untuk penyaluran distribusi, penyembelian sekali distribusi. Enggak ada masalah. Misalnya kambing 4 juta, saya enggak tahu harga kambing ya. Tambah minta tambah 300.000 kayak sebagai ongkos penyembelian dan ongkos untuk transportasi, distribusi, dan yang lainnya. Taip, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya dibagi tiga. Hendaknya dagingnya dibagi tiga. Sepertiga makan sendiri. Sepertiga dihadiahkan. Yang sepertiga disedekahkan. Disedekahkan. Kepada fakir miskin. Kepada fakir, ingat, kepada fakir miskin. Allah mengatakan, وَأَطْعِمُوا مِنْهَا الْقَانِعَ وَالْمُؤْتَرِ. Dan ambillah dari daging tersebut kepada orang yang miskin, yang tidak minta-minta, dan ada orang yang minta-minta, kasihkan. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Kata Allah, berikanlah kepada orang yang sulit dalam mendiri. Jadi, ini hukumnya wajib ya. Pendapat yang kuat memberikan, harus disedekahkan, hukumnya wajib sepertiga. Adapun makan sendiri ini dia terserah, boleh-boleh saja. Mau kita sedekahkan seluruhnya juga boleh, tapi disunahkan kita makan sebagian daripada secukupnya, sampai sepertiga boleh ya. Seperti Nabi, karenanya Nabi SAW setelah salat Idul Adha beliau ngambil dulu dari, karena kita makan sendiri kita agar berkah. Ini disunahkan kita makan sebagian agar berkah ya. Disunahkan makan sebagian. Agar berkah.
10: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Bismillah, sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, dan tentunya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala lah sehingga kita bisa berada di bulan yang penuh berkah ini, yakni di bulan Hijriah atau di tanggal 10 Zulhijjah, tentunya di tahun 1447 Hijriah. Dan sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menginformasikan bahwasanya saat ini kami berada di studio outdoor Radio Muaz bin Jabal, yakni berada di pelataran atau di parkiran Islamic Center Muaz bin Jabal. Dan saat ini kami akan menginformasikan mengenai kurban-kurban atau hewan-hewan kurban yang telah disembelih. Dan sahabat muat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami menginformasikan bahwasanya kami telah hewan kurban yang telah tersembelih, yakni hewan kurban pertama, yakni hewan kurban jama'i atas nama Abu Afifah Iwan Teba Muhammad Ihsan Abdul Hakim Lagubu Muhammad M. Bagus Irianto Nani Triani Husan. Dan sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan kembali reportase bersama ketua panitia kurban di kesempatan pagi hari ini atau bersama ketua Lazis. Barakallahu fikum, dan kita dengarkan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muat dimanapun Anda berada, saya Ibrahim Jabar melaporkan dari tempat penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan di Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari, tahun 1447 Hijriah. Saat ini saya sedang bersama dengan ketua panitia penyelenggara penyembelihan hewan kurban di Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari, Al-Ustadz Anwar Junaid Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana perkembangan penyembelihan hewan kurban hari ini?
2: Alhamdulillah, dari teman-teman panitia di pukul 8 tadi sudah mulai memotong satu sapi pertama, yep. Dan ini merupakan langkah yang lebih baik, lebih awal, karena hari ini kita ada berapa ekor sapi yang harus disembelih.
1: Masya Allah. Untuk hewan kurban di sini sapi saja atau dengan kambing juga?
2: Ya, jadi kalau di Islamic Center Muaz bin Jabal, kita setiap tahunnya membuka untuk dua jenis hewan kurban yang bisa dipilih oleh para mudhohi. Yang pertama adalah sapi, kemudian yang kedua adalah kambing.
1: Kalau untuk jumlah untuk sapi dan kambing berapa Ustaz?
2: Untuk tahun ini alhamdulillah untuk sapi sebanyak 37 ekor yang akan disembelih ya. Dan untuk kambing ada 35 ekor.
1: 35 ekor ya? Ya. Kalau kita membandingkan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan jumlah hewan kurbannya atau bagaimana Ustaz?
2: Ya, untuk tahun ini alhamdulillah kita juga dari awal pendaftaran melihat perkembangan awal-awal itu sebenarnya cukup lambat peningkatan jumlah hewan kurban. Tapi di injury time sampai kemarin alhamdulillah ada peningkatan. Jika di tahun lalu kita hanya 35, tahun ini ada 37 ekor sapi yang akan disembelih. Begitu juga dengan kambing
1: alhamdulillah. Masyaallah. Kalau diperkirakan dengan jumlah hewan kurban sejumlah itu, baik kambing ataupun sapi, kira-kira bisa selesai tidak dalam satu hari?
2: Tren kita dalam setiap tahun, alhamdulillah di hari pertama panitia memaksimalkan waktu yang ada dan juga tenaga, sehingga dari jumlah hewan kurban yang kita akan kerjakan diupayakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan di hari pertama
1: hari
2: ini.
1: Pertama.
2: Iya, karena jumlah panitia juga kita cukup besar, kurang lebih ada 100 panitia.
1: Banyak ya.
2: Kemudian juga panitia biasanya stay atau siap untuk sampai malam. Bahkan kita dulu

0: Yeah. Dan juga mereka sudah mendapatkan informasi sebelum hari H mengenai nomor urut sapi kurban masing-masing atau kambingnya, sehingga mereka bisa memonitor dan juga bisa mengetahui bahwa sapi saya ini kira-kira jam berapa akan diselenggarakan penyelenggaran kurbannya.
1: Ya, taip. Terakhir, kalau misalnya setelah hewan kurbannya sudah disembeli, apakah 100% dagingnya diambil dan didistribusikan sendiri oleh mudhohi atau bagaimana, Ustaz?
0: Nah, untuk masalah pendistribusian daging kurban, di formulir pendaftaran memang kami sudah memberikan opsional bagi para mudhohi. Kami memberikan untuk kesempatan yang mau mendistribusikan sendiri atau ingin menitipkan ke Islamic Center Muas Bin Jabal. Jadi mudhohi-mudhohi ini sisa memilih, misalnya mau mendistribusikan untuk jatah pekurban dan hadiah, boleh diambil. Adapun untuk fakir miskin, kami memang dari pendaftaran sudah sampaikan, untuk fakir miskin kami minta agar Islamic Center Muas Bin Jabal yang mendistribusikan.
1: Masya Allah, taib. Jazakallah khair atas informasi yang telah diberikan. Semoga prosesi penyembelihan hewan kurban hari ini dapat terlaksana dengan maksimal dan juga dengan secepat mungkin kalau bisa.
0: Amin. Masya Allah, taib.
1: Baik sahabat mau dimanapun Anda berada, demikian informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari Ketua Panitia Penyelenggara Penyembelian Hewan Kurban di Islamic Center Muas Bin Jabal di hari ini. Monitor terus dan pantau terus informasi hewan kurban Anda, baik di Radio Muas Bin Jabal 94,3 FM ataupun di Muas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di studio outdoor kurban 1447 Hijriah. Kami akan menyampaikan hewan sembelih sapi yang telah disembelih di kesempatan hari ini, yakni sapi pertama yang telah disembelih atas nama Abu Afifah Iwan Teba Muhammad Ihsan Abdul Hakim Lagubu Muhammad Bagus Irianto dan atas nama Nani Triani Hussein. Dan insyaallah yang akan disembeli yakni sapi kedua dan sapi ketiga, dan sapi kedua atas nama Anwar Hafid, dan sapi ketiga adalah sapi jamaah atas nama Lilin Rosyanti Anara Nikmatur Rahman Hadi Maman Sumanta Iparifan Abdurrahman La Musuri. Dan tiga sapi telah di sembelih insyaallah bagi mudohi bisa mungkin bersiap-siap atau menuju ke tempat sembelih untuk mengambil jatah dari kurbannya. Dan bersiap-siap sapi keempat, lima, dan enam bagi mudohi yang mendengarkan kita melalui Radio Muaz di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya terus kami menginformasikan update kurban-kurban yang akan disembelih, dan informasi mengenai kurban kambing insyaallah akan kami sampaikan juga nantinya. Barakallahu fikum sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kami terus akan update mengenai info-info dari sapi dan kambing yang telah disembelih. Stay tune terus 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Biaya Rp460 per menit. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Biaya Rp460 per menit.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan masih menemani Anda di pagi hari yang berbahagia ini bersama saya Ibrahim Jabar
1: dan saya Taufik Dodo Prasetyo.
0: Tentunya saat ini kita masih di tempat penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan oleh Islamic Center Muad bin Jabal Pusat di Kota Kendari, ya Taufik ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Dan saat ini sudah disembeli sapi kelompok 3.
1: Iya, betul.
0: Atas nama Ibu Lilin Rosniati,
1: kemudian Ibu Anara,
0: ya,
1: Ibu Nikmati Turrohma Hadi,
0: yep,
1: Maman Sumanta, Ipari Fain,
0: yep,
1: Abdurrahman, dan juga La Masuri.
0: Berarti siap-siap nomor urut 4 ya?
1: Ya.
0: Atas nama?
1: Dan atas nama Rizal Aspan. Ini beliau sendiri di sini.
0: Masya Allah.
1: Dan untuk berikutnya lagi nanti ada nomor 5 dan nomor 6.
0: Dan
1: nanti kemudian akan kita teruskan update-nya.
0: Yep.
1: Akan kita sampaikan kepada para pemirsa pastinya.
0: Iya, berarti nomor urut 1, 2, 3 sudah disembeli ya?
1: Sudah disembeli.
0: Masya Allah. Tentunya kita doakan agar ibadah kurban para mudohi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Dan semoga tentunya dengan ini bisa menjadi sebab Allah berikan keberkahan bagi harta dan juga umur para mudohi tentunya. Dan nantikan terus ya sahabat muat info terupdate terkait dengan hewan kurban yang diselenggarakan di Islamic Center Muad bin Jabal Kota Kendari. Dan kita juga, Hitofik, akan coba untuk terhubung ya dengan tempat penyelenggaraan hewan kurban dari cabang-cabang Islamic Center Muad bin Jabal ya.
1: Iya, betul sekali. Hanya untuk saat ini masih belum tersambung,
0: ya,
1: mungkin juga karena masih ada beberapa kegiatan dan lain sebagainya mereka di sana sehingga belum bisa mengangkat teleponnya kita.
0: Ya.
1: Tapi nanti akan terus kita coba hubungi dan tentunya akan kami sampaikan kepada pemirsa perkembangannya lebih lanjut.
0: Iya. Iya. Dan tentu sebagaimana kita tahu bahwa Islamic Center Muad bin Jabal itu punya beberapa cabang ya Taufik ya.
1: Iya, betul.
0: Ada yang di Lampung, ada yang di Raja Ampat, ada juga yang di Wakatobi, ada juga yang di Konawe Selatan.
1: Iya, betul betul.
0: Dan tentu bagi sahabat Muad monitor terus bagi yang hewan kurbannya belum disembeli. Insyaallah kami akan selalu mengupdate informasinya. Olehnya itu sahabat Muaz, stay tune di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Mana mic, mana mic? ...94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan kita alhamdulillah sudah terhubung dengan saudara kita di Islamic Center Muaz bin Jabal di Lampung, di Raja Ampat maksud kami, bersama Ustaz Amnur Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khair.
0: Alhamdulillah baik. Masyaallah. Di Raja Ampat sudah selesai dari tadi ya salat Idul Adha-nya Ustaz?
1: Sudah. Saat ini waktu menunjukkan 10.43.
0: 10.43.
1: Perbedaan 2 jam.
0: Perbedaan 2 jam.
1: Sama Kendari.
0: Ya, betul masyaallah. Berarti untuk prosesi penyembelihan hewan kurban sudah mulai sejak tadi Ustaz ya?
1: Tadi baru mulai jam 9 lewat karena kondisi hujan.
0: Yeah.
1: Saat ini lagi proses penyembelihan. Sudah selesai satu sapi dan satu kambing.
0: Oh Masya Allah, berarti ya, di Raja Ampat itu bukan hanya sapi ya yang ini yang disembelih. Maksudnya penerimaan ini penyelenggaraan hewan kurbannya ada kambing juga?
1: Iya, ada sapi, ada kambing. Alhamdulillah kita ada 2 sapi.
0: Ya.
1: Satu sapinya itu hadiah ya dari pemerintah, pemberian dari pemerintah di sini Raja Ampat. Kemudian ya yang satunya jama'i, yang tiganya ada 3 kambing. Dan ada 3 kambing.
0: 3 kambing dan 1 sapi jama'i Ustaz ya.
1: Iya.
0: Nah. Kalau ini penyelenggaraan kurban di Raja Ampat ini baru pertama kali atau memang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya?
1: Alhamdulillah sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, sudah berlangsung.
0: Oh iya.
1: Tahun-tahun sebelumnya.
0: Oh iya, nah. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini hewan kurban yang dipercayakan untuk dikelola di Islamic Center Muaz bin Jabal Raja Ampat ini ada peningkatan atau bagaimana Ustaz?
1: Ada peningkatan di kambing kayaknya ya.
0: Ya.
1: Kambing ada alhamdulillah 3 ekor ya. Dulu sapinya sama. Cuma kambingnya yang saat ini 3 ekor, dulu cuma 1 ekor.
0: Oh, begitu. Nah, untuk mudhohi sendiri ini memang dari warga lokal atau bagaimana Ustaz?
1: Iya, dari warga lokal di Raja Ampat. Tetapi kadang kekurangan, jika ada kekurangan kita akan sampaikan ke Lasis dan di sana. Tapi alhamdulillah saat ini cukup, maka kita tutup untuk khusus saja untuk di Raja Ampat sendiri.
0: Nah, Masya Allah. Dari daging-daging yang sudah ada, maksudnya dari daging hewan kurban yang sudah ada, itu biasa dibagikan kemana saja Ustaz?
1: Ke masyarakat di sekitar pesantren dan juga kadang juga ada para mualaf yang datang.
0: Ya.
1: Kita utamakan memang yang di sekitar kita.
0: Ya.
1: Kemudian juga para mualaf dan juga orang yang mungkin belum tidak dapat hewan kurban.
0: Oh ya, Masya Allah.
1: Ada data-datanya, kita sudah ada data-datanya.
0: Oh, sudah ada data semuanya Ustaz ya?
1: Ya.
0: Kemudian untuk ini panitia dari penyembelihan hewan kurban, apakah ada dari masyarakat sekitar atau semuanya dari staf ataupun ikhwah dari Raja Ampat sendiri Ustaz, untuk Islamic Center Raja Ampat?
1: Alhamdulillah untuk panitia sendiri dari asatis, kemudian para santri dan juga dari masyarakat.
0: Dari masyarakat juga ya?
1: Ikut berpartisipasi dalam penyembelihan setiap tahunnya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin terakhir Ustaz ya, harapannya untuk ini penyelenggaraan hewan kurban di Islamic Center Raja Ampat khususnya ya, kedepannya apa saja Ustaz?
1: Ya, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada setiap mudahi yang telah berpartisipasi dalam penyembelihan tahun ini.
0: Yeah.
1: Dan harapan kita depannya kami mudah-mudahan dapat memberikan manfaat lebih besar ke masyarakat

0: Dan tentu kita sangat berbahagia karena di cabang-cabang Islamic Center Muad bin Jabal yang kita katakan cukup jauh ya dari pusatnya yang ada di Kota Kendari di Sulawesi Tenggara, alhamdulillah dari tahun ke tahun tetap memiliki kepercayaan dari warga setempat ataupun dari pemerintah untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Dan kita selalu doakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga saudara-saudara kita baik yang ada di Islamic Center Raja Ampat ataupun di cabang-cabang Islamic Center Muad bin Jabal yang lainnya. Dan tentu bukan hanya di Raja Ampat, kita dan nanti juga akan terhubung dengan saudara kita yang ada di Islamic Center Muad bin Jabal Konawe Selatan, Wakatobi dan juga di Lampung. Dan juga nanti tetap ada untuk masjid-masjid binaan yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya. Nantikan selalu informasi-informasi terkini dan kita coba update informasi penyembelihan hewan kurban khususnya untuk kambing ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Ya.
1: Jadi untuk saat ini untuk kambing ini telah dilakukan penyembelihan untuk 5 orang mudogi, yakni yang pertama adalah Laode Muhammad Sofyan Nur Hasan, yang kedua Nurbia, dan kemudian ketiga Syamsuddin Tokong, rahimahullah, dan keempat Mustafa, dan yang terakhir atau yang kelima yakni Syahida Jasang. Namun tentunya bukan terakhir, maksudnya terakhir ini ya, tentunya karena masih banyak ada beberapa nama lagi
0: yang terakhir yang sudah disembeli maksudnya.
1: Betul sekali, masih ada beberapa nama yang menunggu. Ya. Untuk kemudian kambingnya nanti disembeli, begitu
0: ya,
1: Akhi Baim.
0: Iya, masya Allah. Juga kita update untuk penyembelian hewan kurban sapi. Sudah 3 kelompok ini telah selesai dikerjakan ya. Untuk sapi nomor urut 1, kelompok 1 dari Abu Afifa, Bapak Iwan Teba, Bapak Muhammad Ihsan, Bapak Haji Abdul Hakim, Bapak Lagubu, Bapak Muhammad Agus Irianto dan Ibu Nani Triani Husain. Juga ada sapi mandiri ya, Bapak Anwar Hafid, dan juga sapi jama'i lagi Ibu Lilin Rosyanti, Ibu Anara, Ibu Nikmatur Rahmahadi, Pak Maman Sumanta, Bapak Ipa Rifain, Bapak Abdurrahman dan Bapak Lamasuri. Dan nanti sedang bersiap-siap akan disembelih sapi nomor urut 4 mandiri atas nama Bapak Rizal Aspan, dan juga nomor urut 5 dan 6. Untuk nomor urut 5 Bapak Andra, Ibu Nur Bidadari, kemudian Ibu Nadia Nur Najwa, Bapak Rio Bravo Silondae, Bapak Rian Amirul Firas, Bapak Dedi Hardianto dan Bapak Zulkarnain Halim. Sedangkan untuk nomor urut 6 sapi jama'i Ummu Rifki, Bapak Muhammad Nurdin, Bapak Arham Rashid, Ibu Wode Talimu Golu, kemudian Bapak Abdul Latif Abbas, Bapak Lode Jas Kaindea ST dan Bapak Haji Lajobo. Nantikan selalu dan monitor selalu Radio Muad bin Jabal untuk mengetahui update terkini penyembelihan hewan kurban di Islamic Center Muad bin Jabal Kendari. Kami tetap selalu mendoakan agar ibadah kurban para mudhohi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di 94,3 FM. Tetap di 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Barakallahu fikum.
2: Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Biaya Rp460 per menit. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke
1: sahabat mau dimanapun Anda berada. Ya, masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini akan segera disembeli sapi nomor urut 5 dan juga nomor urut 6. Nomor urut 5 sapi jama'i atas nama Bapak Andra, Ibu Nur Bidadari, Ibu Nadia Nur Najwa, Bapak Rio Bravo Silondae, Bapak Rian Amirul Firas, Bapak Dedi Hardianto, dan Bapak Zulkarnain Halim. Nomor urut 6 jama'i atas nama Umu Rifki, Bapak Muhammad Nurdin, Bapak Arham Rashid, Ibu Wade Talimugolu, Bapak Abdul Latif Abbas, Bapak Laode Jas Kainde ST, dan Bapak Haji Lajobo. Dalam beberapa saat lagi hewan kurbannya akan segera disembeli. Sahabat mau jangan kemana-mana dan tidak lama lagi kita akan terhubung dengan Bapak Muhammad Jahid di Islamic Center Muat Bin Jabal, Konawe Selatan. Olehnya itu sahabat mau jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi ini. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Muhammad Jahid yang berada di Islamic Center Muaz bin Jabal Konawe Selatan. Kita akan coba ngobrol dengan beliau untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan atau penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban di sana. Assalamualaikum, Pak Jahid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, gimana kabar Pak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Penyelenggaraan hewan kurban di Konawe Selatan sudah dimulai ya Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah untuk kurban di Konawe Selatan ini untuk saat ini ya memang ada penurunan ya. Jumlahnya, tapi kalau untuk sapi alhamdulillah masih seperti yang lalu, 4 ekor. Untuk kambing 3 ekor, dan sementara ini sudah dikembangkan 3 ekor, tinggal 1 ekor lagi untuk sapinya.
0: Masya Allah. Tadi memang untuk sholat Idul Adhanya mulainya jam berapa tadi Pak, kalau di konsel?
1: Tadi kita mulai jam 7 kurang 10 menit.
0: Masya Allah, cepat, cepat berarti ya, Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah karena kita mengadakan di pondok untuk sholat idnya.
0: Ya.
1: Mengingat untuk pembelajaran santri yang ada di pondok ini.
0: Oh begitu. Sholat idnya ya. Memang khusus untuk di lingkungan pondok saja atau ada juga dari masyarakat sekitar Ustaz?
1: Alhamdulillah ada dari masyarakat sekitar juga jamaah.
0: Oh begitu.
1: Ya, terkhusus orang tua santri dan jamaah-jamaah yang ada di sekitar.
0: Oh iya, Masya Allah. Dari sapi-sapi yang ini yang disembeli, semuanya mandiri atau ada jama'i juga Ustaz?
1: Kalau untuk tahun ini semuanya jama'i.
0: Semua jama'i ya?
1: Iya, jama'i.
0: Untuk ini modohinya, apakah pesertanya ada dari masyarakat sekitar juga atau hanya untuk lingkungan pondok Ustaz?
1: Rata-rata jama'ah di sini, jama'ah yang ada di Pinanggea ya, dan sekitarnya.
0: Oh begitu, jama'ah di situ ya. Ustaz ya?
1: Iya, iya.
0: Oh Masya Allah. Untuk ini penyembelihan hewan kurban dari atau yang ada di konsel ini sudah berjalan atau terselenggara berapa tahun Ustaz?
1: Alhamdulillah untuk penyelenggaraan hewan kurban di konsel ini sejak berdirinya pondok pesantren ini.
0: Oh sejak berdirinya alhamdulillah sudah ini ya, sudah
1: alhamdulillah kita adakan.
0: Masya Allah.
1: Ya pada awalnya dulu masih 2 ekor. Nah, tahun berikutnya 3 ekor. Tahun berikutnya lagi kita sudah menambah lagi. Ya rata-rata 3 sampai 4 ekor untuk sapi. Bahkan ada yang pernah lebih sampai 5 ekor.
0: Masya Allah. Terus kalau untuk ini daging kurbannya Ustaz, setelah disembeli dan dipotong, itu pendistribusiannya bagaimana Ustaz?
1: Kalau untuk pendistribusian daging kurban ini, ya kita bagi beberapa ini, kita bagi untuk santri sendiri dan para asatid yang ada, terus para jamaah atau muslimin yang dekat dengan pondok, yeah. Dan ada juga masyarakat yang agak jauh tapi tidak mampu. Di desa-desa tetangga yang agak jauh kita cari, kita komunikasi dengan masyarakat yang ada.
0: Ya.
1: Kita bagikan ke masyarakat yang tidak mampu. Dan kita menginformasikan juga kalau ada desa yang tidak berkurban, kita drop dagingnya ke sana.
0: Oh, kalau ada informasi tentang desa yang tidak berkurban, dibagikan ke sana Ustaz ya?
1: Iya.
0: Berarti ini sebelum penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban sudah ada data berarti Ustaz ya yang didapat?
1: Ya sudah ada, ya data dari tahun ke tahun.
0: Oh iya iya iya. Ya, ya. Datanya ini diperoleh dengan cara berkunjung langsung berarti Ustaz ya atau bagaimana?
1: Ada informasi dari teman, dari masyarakat atau dari tetangga yang menginformasikan. Karena ada juga jamaah yang masyarakat tidak mendapatkan bagian. Ya, kita cari informasi itu juga. Mm-hmm. Walaupun itu satu desa, kadang ada yang dilupa. Kita menyiapkan untuk itu.
0: Oh begitu, masya Allah, masya ya. Allah.
1: Karena jangan sampai ada satu baik di hari raya ini ada yang tidak mencicipi daging kurban atau tidak bahagia.
0: Masya Allah.
1: Ya, kurang bahagia, bukan tidak bahagia, tapi kurang bahagia karena dia tidak mendapatkan daging kurban.
0: Masya Allah, masya Allah. Kalau boleh tanya nih, Ustaz, untuk tim jagal untuk penyembelihan kurbannya ini, apakah mungkin tim sendiri atau bisa jadi ada tim dari kementerian ini, peternakan atau pertanian maksud kami?
1: Kalau untuk jagalnya kita sendiri dan dibantu dengan jamaah.
0: Oh begitu.
1: Iya. Masya karena Allah. Dari kementerian kayaknya tenaganya juga sedikit.
0: Iya.
1: Nggak sampai di desa-desa begini. Mungkin kalau di ibu kota mungkin, tapi kalau di desa begini kalian tidak sampai.
0: Iya.
1: Kita jamaah ya, dengan ya para asatidz sendiri, dengan jamaah yang ada di sini dan masyarakat sekitar.
0: Ya, baik. Masya Allah. Mungkin terakhir ini saat ya, harapannya untuk penyelenggaraan hewan kurban di Konawe Selatan kedepannya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Ustaz?
1: Ya, harapan kami ya bisa membantu ya masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren khususnya, dan umumnya kita bisa meluas dan bisa betul-betul bisa membantu dan bisa bermanfaat pondok pesantren ini dengan adanya kurban ini, bisa lebih dekat, lebih bermasyarakat ya. Karena harapan kami ya pondok pesantren bukan hanya segelintir orang yang bisa menikmati, tapi semuanya.
0: Ya.
1: Sekarang kali demikian.
0: Masya Allah, baik. Syukran Pak, jazakallah khair Ustaz atas yang apa informasi yang telah dibagikan bersama kami di Radio Muaz. Kami doakan tentunya semoga kedepannya semakin meningkat ya untuk jumlah hewan kurban yang di sembelih di Islamic Center Muad bin Jabal Konawe Selatan.
1: Amin.
0: Dan tentunya semoga ibadah kurban para mudhohi saudara-saudara kita yang ada di Konawe Selatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Baik. Baik Ustaz, nanti insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sudah mengobrol dengan Ustadz Muhammad Jahid, pimpinan di Islamic Center Muad bin Jabal Konawe Selatan. Dan selalu kita memiliki harapan agar cabang-cabang Islamic Center Muad bin Jabal yang ada di berbagai daerah tentunya terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar untuk penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Dan semoga semakin ke depan semakin banyak yang mempercayakan untuk penyembelihan hewan kurbannya di Islamic Center Muad bin Jabal dan beberapa cabangnya yang lain. Dan tentu setelah ini kita masih akan komunikasi dengan cabang-cabang Islamic Center Muad bin Jabal yang lainnya, baik yang ada di Wakatobi ataupun juga yang ada di Lampung, karena tadi kita sudah komunikasi atau berbincang dengan yang ada di Raja Ampat bersama Ustadz Amnur tadi, kemudian juga baru saja dengan Ustadz Muhammad Jahid. Dan insya Allah dalam beberapa menit ke depan atau beberapa saat ke depan kita akan ngobrol dan komunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Lampung dan juga di Wakatobi. Dan untuk informasi hewan kurban yang diselenggarakan di Islamic Center Muad bin Jabal Pusat, baik untuk sapi ataupun kambing, akan terus kami update. Hotelnya itu sahabat Muad, monitor selalu Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'az Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'az Medical Center.
6: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
9: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, dimana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
12: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudaraku seiman, Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tidak membutuhkan darahnya dan tidak pula membutuhkan dagingnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Hajj ayat 37, Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Maka saudaraku seiman, hakikat daripada kurban adalah tentang hati, tentang sejauh mana kita rela taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah menguji beliau dengan sesuatu yang paling dicintainya. Dan kita belajar dari Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan, kesabaran, dan kepasrahan kepada Rabb semesta alam. Karena itu saudaraku seiman, kurban bukan hanya ibadah orang yang punya harta, tetapi ibadah orang yang punya iman. Ada orang yang mungkin mampu membeli banyak hal untuk dirinya, namun dia berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ada orang yang sederhana kehidupannya, tetapi dia menabung berbulan-bulan demi bisa berkurban. Itulah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan indahnya lagi saudaraku seiman, kurban mengajarkan kita untuk peduli. Di saat kita menikmati makanan terbaik, ada saudara-saudara kita yang mungkin baru merasakan nikmatnya daging di hari raya. Maka kurban bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendekatkan hati kita kepada sesama manusia. Semoga Allah menerima ibadah kurban kaum muslimin tahun ini, menerima amal soleh kita dan menjadikan hati-hati kita semakin tunduk kepadanya. Dan saudaraku seiman, dalam beberapa saat lagi atau beberapa menit ke depan kita akan jalan-jalan ke Sumatera, lebih tepatnya ke Lampung, yaitu di Pasalaran dan juga di Metro, karena di sana juga tentu ada cabang dari Islamic Center Muaz Bin Jabal. Olehnya itu sahabat Muaz, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
12: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan siang yang berbahagia ini dalam rangka hari raya Idul Adha, yang mana kami menginformasikan sahabat Mu'adz bahwasanya saat ini masih berlangsung. Proses penyembelihan hewan di Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dan untuk saat ini sahabat Mu'adz, kami menginformasikan kepada Anda bahwasanya akan ada wawancara bersama dengan Ketua Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana dan tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, saya Ibrahim Jabar melaporkan dari tempat penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban di Islamic Center Muad bin Jabal Pusat di Kota Kendari. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Islamic Center Muad bin Jabal Pusat Kota Kendari, Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah bi khair, taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal.
0: Amin, Masya Allah. Tentang ibadah kurban Ustaz, sebenarnya dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sebenarnya keutamaan dari hewan kurban atau ibadah kurban?
1: Ya baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Tentu ibadah kurban ini adalah merupakan salah satu syiar Islam yang sangat mulia. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita sekalian dalam satu surat yang sangat populer ya. Yaitu dalam surat Al-Kautsar. Allah azza wa jal berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, Allah azza wa jal berfirman dalam ayat terakhir dari surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sholat di situ adalah sholat Idul Adha. Dan yang dimaksud dengan wanhar di situ adalah perintah untuk berkurban. Dan kurban juga adalah merupakan salah satu sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikuatkan kemudian oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan kita ketahui di antara keutamaan kurban itu sendiri bahwa Nabi SAW beliau bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahri afdal min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang lebih mulia yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari nahr, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, daripada menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara keutamaan ibadah kurban, mereka yang berkurban pada hari itu, artinya para mudahi atau sahibul kurban, dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak bulu yang ada pada hewan kurban yang disembelihnya itu. Dan tentu ini adalah merupakan satu fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Dan di samping itu pula tentu pada penyembelihan hewan kurban juga di dalamnya terdapat kepedulian sosial, di mana kita ketahui bahwa sepertiga dari hewan kurban itu adalah diinfakkan untuk fakir miskin. Dan kita ketahui bagaimana keutamaan memberikan makan seorang muslim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man at'ama mu'minan anju at'amahullahu min simaril jannah. Barang siapa yang memberikan makan seorang muslim dari rasa lapar, maka dia akan diberikan makan oleh Allah Azza wa Jal dari buah-buah yang ada di dalam surga kelak.
0: Nah. Oh, Masya Allah. Ada satu hal menarik Ustaz berkaitan dengan Idul Adha yang mungkin masih menjadi hal yang abu-abu bagi kaum muslimin, yaitu tentang anjuran untuk tidak makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Larangan ini apakah berlaku secara mutlak atau ada hal-hal tertentu yang perlu untuk diperjelas Ustaz?
1: Nah, sebenarnya tidak ada larangan dalam artian kata larangan litahrim untuk menunjukkan pengharaman. Ya. Tetapi di sana ada anjuran bagi mereka yang berkurban untuk tidak makan pada hari itu kecuali dari hewan kurban yang telah ia sembelih. Dan hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Kalau seandainya pun tidak menjadi masalah. Orang mau makan sebelum Id atau setelah sholat Id tidak menjadi masalah. Tidak berdosa sedikit pun juga. Hanya sanya yang afdol dan utama, orang tidak makan, tidak mulai makan kecuali setelah dia mengkonsumsi daging dari hewan kurbannya itu.
0: Oh, Masya Allah. Mungkin terakhir Ustaz ya, ini juga menjadi satu pertanyaan yang kita katakan sering sekali dipertanyakan oleh kaum muslimin, di mana ada seorang anak dalam satu keluarga dia memiliki kemampuan untuk menyembeli hewan kurban atau beribadah kurban, tapi dia masih punya orang tua. Misalnya ibu, tapi kondisi lainnya juga ayahnya sudah meninggal. yang mana sebenarnya yang lebih utama untuk dilakukan? Dia kurban atas namanya sendiri atau dia kurban atas nama ibunya?
1: Pertama, kurban itu adalah bukan merupakan kewajiban individu, tetapi dia itu adalah merupakan kewajiban keluarga. Ya, oleh sebab itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, bismillah Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa amman lam yudhi min ummati. Ya, aku menyebut nama Allah bahwa kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umatku yang tidak mampu untuk berkurban. Jadi kurban itu kewajibannya keluarga, jadi tidak perlu kita menghususkan ini untuk istri, ini untuk anak, ini untuk misalnya orang tua. Karena kapan kita berkurban atas nama diri kita dan keluarga kita, maka seluruh keluarga kita masuk ke dalamnya. Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak perlu dihususkan, walaupun jika mau dihususkan juga tidak menjadi masalah. Ya, mau dihususkan juga tidak menjadi masalah, boleh-boleh saja. Tetapi untuk menunaikan perintah Allah ini cukup kita atas nama kita dan keluarga kita, itu sudah cukup. Karena hubungan kekeluargaan tentunya tidak putus dengan kematian. Nah, jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, apabila kita berkurban atas nama diri kita dan keluarga kita, maka seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, juga akan mendapatkan fadilah dan keutamaannya. Wallahu a'lam.
0: Syukur Ustaz. Sebagai penutup, apa sebenarnya hikmah atau pesan penting yang bisa kita petik dari ibadah kurban ini, Ustaz?
1: Nah, pesan penting dari ibadah kurban ini diantaranya adalah sebenarnya untuk melatih kita sekalian berkorban. Ya, tentu kata-kata korban berbeda dengan kurban. Ya, kurban artinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena dengan berkurban berarti kita telah mengedepankan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada harta benda. Padahal kita ketahui bahwasannya manusia itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia sangat mencintai harta benda. Tapi seorang mukmin karena kecintaannya kepada Allah lebih besar, maka dia berkurban dan berkorban, ya, sehingga dia mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang biasanya tidak akan mengorbankan sesuatu yang dia cintai kecuali untuk sesuatu yang lebih dia cintai. Maka pada hari ini kita sekalian dilatih untuk mengorbankan sebagian dari harta kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwa Allah lebih kita cintai daripada harta benda kita.
0: Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Sahabat muat dimanapun Anda berada, semoga ilmu yang kita petik dari nasihat Al-Ustaz tadi menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan tentu kita berharap penyelenggaraan ibadah kurban tahun ini, baik yang diselenggarakan di Islamic Center Muat bin Jabal dan juga di seluruh belahan dunia, agar mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap ibadah kurban seluruh kaum muslimin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nantikan untuk informasi-informasi update tentang penyelenggaraan ibadah kurban di Islamic Center Muat bin Jabal Kota Kendari di Muaz TV dan juga di Radio Muaz 94,3 FM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita telah bersama tergabung, yakni kita telah bersama dalam mendengarkan wawancara bersama dengan Ketua Yayasan Sahabat Muaz Indonesia, Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah taala. Dan oleh karenanya semoga di Idul Adha kali ini bukan hanya sekadar menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk kita memperbaiki hati, kita memperkuat iman, dan juga kita menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Dan Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di suasana yang penuh berkah ini, tetap bersama kami di 94,3 FM, karena sesaat lagi kita akan tersambung dan ngobrol-ngobrol bersama dengan Islamic Center Muaz bin Jabal cabang Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesawaran. Oleh karenanya jangan kemana-mana, stay tune di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
8: Sini, Mi, kita ke Almas Pale.
7: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
8: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy. Pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
2: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken. Ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
9: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget. Tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi. Friday is free day, beli satu gratis satu. Beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih. Kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian. Kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
2: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
9: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari
13: merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
14: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawat ke Anda. Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada di hari raya yang penuh kebahagiaan ini, banyak di antara kita yang melakukan perjalanan, baik itu bersilaturahmi ke rumah keluarga, mengantar daging kurban, ataupun menghadiri berbagai kegiatan bersama kaum muslimin.
3: Ya, namun tentunya di tengah suasana bahagia ini, jangan sampai kita lalai dari menjaga keselamatan di jalan. Islam adalah agama yang mengajarkan kehati-hatian dan juga menjaga diri dari bahaya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.
0: Ya, karena itu sahabat mau dimanapun Anda berada, mari kita berkendara dengan tenang, tidak terburu-buru, dan tetap mematuhi aturan lalu lintas. Jangan karena kita ingin cepat sampai ya, Taufik ya.
3: Betul sekali.
0: Justru kita membuat keluarga kita cemas di rumah.
3: Iya. Ya. Yang perlu kita ingat nih sahabat Muadz, orang yang menunggu kita pulang bukan sedikit. Ada orang tua, ada pasangan kita bagi yang sudah menikah ya. Ada anak-anak dan juga keluarga yang tentunya berharap kita kembali dengan selamat.
0: Betul sekali. Jadi kalaupun misalnya kita belum menikah, bukan berarti tidak ada yang mencemaskan kita di rumah ya, Taufik ya. Masya Allah. Jadi mari sahabat Mur, kita jadikan momen Idul Adha ini bukan hanya penuh dengan ibadah, tapi juga penuh dengan kepedulian dan juga tanggung jawab terhadap sesama pengguna jalan. Gimana, betul nggak?
3: Betul sekali. Dan semoga Allah menjaga perjalanan kita, melindungi kaum muslimin dimanapun berada, dan juga memberikan keselamatan hingga kita kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabatmu dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bagikan update informasi terkait hewan kurban. Kita ke daging sapi dulu, dulu ya, kita ke kurban sapi dulu ya. Sudah disembeli sampai kelompok 9 nih Taufik. Sudah disembeli untuk nomor 7, 8 dan 9. Untuk nomor 7 jama'i atas nama Ibu Eka Safitri, Ibu Salma, Bapak Akmal, Bapak Septriadi, Bapak Muhammad Guntur, Bapak Darsono dan Ibu Narvia. Kemudian untuk nomor 8 jama'i atas nama Bapak Ruli, Ibu Vivi Aliani, Ibu Herlin, Ibu Sri Ayani, Bapak Supratman, Ibu Nurmaya dan Ibu Rufia. Dan nomor 9 jama'i juga Ibu Haja Marlina, Ibu Wode Azida Aziz, Bapak Sapri, Ibu Nurbia, Bapak Deni Pratama, Bapak Haji Latee dan Bapak Ferry Fahriansyah.
3: Ya, dan untuk kambing sendiri Ini sudah ada beberapa lagi yang terbaru update-nya.
0: Ya.
3: Tapi kita bacakan keseluruhan ya, Sobat Muaz.
0: Ya.
3: Nah, kita mulai dari yang pertama. Ada Bapak Laude Muhammad Sofian Nur Hasan, Ibu Nurbia, Bapak Syamsuddin Tokong, rahimahullah, Bapak Mustafa, Bapak Syahida Jasang, Bapak Muhaimin Hamzah, Bapak Muhammad Nur, Bapak Ma'ruf Kasim, dan Bapak Murjani bin Haji Kamaluddin. Dan itulah dia, Sobat Muaz, untuk daftar kurban kambing yang sejauh ini sudah disembeli. Bagaimana, Kak Baim?
0: Masya Allah ya. Masih ada tentunya nomor-nomor urut berikutnya yang akan segera disembeli. Olehnya itu, bagi para mudohi dimanapun Anda berada, tetap pantau terus Radio Muad Bin Jabal untuk mengetahui update informasi terkait hewan kurban yang disembeli atau dikelola di Islamic Center Muad Bin Jabal, Kota Kendari. Dan hai Taufik dan juga saudaraku seiman, kita akan jalan-jalan ke Sumatera dalam kesempatan pagi ini. Tepatnya di Pesawaran.
3: Ya, Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
0: Kita sudah terhubung dengan Bapak Komandan ya, Masya Allah, Bapak Komandan Abdul Somad. Assalamualaikum Komandan.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, gimana kabarnya Komandan?
15: Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena khair, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Pesawaran kalau sekarang Komandan?
15: Alhamdulillah, cuaca di Pesawaran terik, panas terik.
0: Panas terik ya?
15: Alhamdulillah, Masya Allah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Penyelenggaraan hewan kurban untuk di Pesawaran saat ini itu ya, ada berapa jenis hewan kurban? Maksudnya apakah kambing saja atau mungkin sapi saja atau gimana Komandan?
15: Alhamdulillah di sini sapi dan kambing. Sapi itu ada 4 ekor, kambing 3 ekor. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau kita bandingkan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, ada peningkatan tidak, Komandan?
15: Dari tahun yang lalu

0: bagian-bagian sapi yang telah disembelih dari lapangan.
1: Oh iya, siap, Masya Allah.
2: Iya, Pak, lalu bagaimana dengan metode pendistribusian dari daging-daging kurbannya ini nantinya?
0: Proses pendistribusian melalui kupon untuk jemaah dan masyarakat sekitar masjid dan pondok kita yang tercinta ini. Alhamdulillah.
1: Oh, jadi ada pembagian kupon ya, Komandan?
0: Iya, betul. Betul, Pak, ada pembagian kupon.
1: Oh, iya. Terus untuk peserta kurban atau mudhohi yang ada di pesawaran itu dari kalangan siapa saja, Komandan? Mungkin apakah dari internal Islamic Center yang ada di pesawaran, atau mungkin ada masyarakat sekitar yang juga mempercayakan pengelolaan hewan kurbannya di Islamic Center di pesawaran?
0: Iya, betul, Pak. Ada juga dari jamaah kita sendiri dan juga ada masyarakat di sekitar Desa Batang Arogan ini. Sudah langganan bahasanya, Pak, sudah biasa untuk berkurban di masjid kita ini.
1: Oh iya, Masya Allah, sudah langganan ya, berarti bukan pertama kali ya, Komandan ya?
0: Iya, bukan pertama kali, Pak.
1: Masya Allah. Daging kurban yang ada ini, pendistribusiannya, kalau bisa tahu, alokasi itu kemana saja, Komandan?
0: Apa, Pak? Gimana, Pak?
1: Maksudnya untuk pembagian daging kurbannya ini, alokasinya kemana saja, jangkauannya?
0: Jangkauannya masih di sekitaran Desa Batang Arogan, Kabupaten Sawang ini, Pak.
1: Ya.
0: Terutama bagi jamaah-jamaah kita, dan yang paling dekat itu masyarakat di sekitar masjid dan pondok Islamic Center Muazzin Jabal.
1: Oh iya, siap, Masya Allah. Untuk khas dari pesawaran, ada tidak makanan khas yang olahannya itu bahan dasarnya kambing atau sapi, Komandan? Ada tidak khas yang beda gitu?
0: Makanan khas ya, Pak? Mungkin lebih ke cemilan ya?
1: Oh, cemilan ya?
0: Gak tahu ini di beberapa tempat ada perbedaan atau kesamaan. Kalau di sini ada kayak cemilan kempol, Pak, namanya kempol daging.
1: Itu dari bagian apanya itu, Komandan?
0: Dari bagian dagingnya. Daging kambing bisa, daging sapi bisa.
1: Oh, begitu. Itu dari dagingnya ya?
0: Iya, dari dagingnya.
1: Cara ngolahnya gimana tuh, Komandan?
0: Biasanya digiling, Pak.
1: Digiling ya?
0: Oh, digiling dulu dagingnya, nanti ada campuran tepung, terigu,
1: ya,
0: aci dan bumbu lainnya. Itu bisa diolah. Ini kita dibentuk ke lidi. Setelah direbus, dia nyatu ke lidinya, lalu kita goreng lagi dengan tepung, Pak.
1: Oh, dengan tepung.
0: Untuk menutupi adonannya.
1: Oh iya. Kalau rasanya dominan asin atau manis? Yang mana, Komandan?
0: Ya, dominan asin, Pak.
1: Asinnya lebih ke asin, asin duri ya?
0: Rasa bawang putih. Juga.
1: Masya Allah. Berarti nanti boleh nih, coba-coba nih cemilannya khas dari seorang ya, Komandan?
0: Ya, Masya Allah.
1: Masya Allah. Ya,
0: siap.
1: Syukran, Komandan.
0: Boleh sekali.
1: Iya. Syukran atas informasi yang sudah dibagikan. Semoga penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban di pesawaran dapat berjalan dengan maksimal, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah para mudhohi di sana.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Barakallahu fikum, Komandan. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan.
0: Masyaallah, ya. Amin.
1: Taib. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabatmu dimanapun Anda berada, kita baru saja ngobrol ya, Taufik, dengan Komandan Abdul Somad di Islamic Center Muad Bin.

0: Jabal di Kabupaten Pasawaran.
1: Pasawaran
0: ya, Masya Allah. Ya, Lampung. Kita jalan-jalannya cukup jauh ya.
1: Jauh banget.
0: Tadi kita ke Raja Ampat, kemudian kita lompat ke Konawe Selatan, sekarang lompat lagi ke Lampung.
1: Iya, jadi kita duduk di sini tapi kita bisa sampai di sana komunikasinya gitu.
0: Masya Allah. Tapi tidak sampai situ saja, nanti kita akan lompat lagi ke metro.
1: Di Lampung, oh ya, di Lampung juga ya.
0: Iya, masih Lampung juga masih tapi Lampung. Beda kabupaten. Kita akan ke metro. Baik. Tapi dalam beberapa menit ke depan. Dan juga bagi sahabatmu dimanapun Anda berada, kita masih akan tetap mengupdate informasi terkait penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban di Islamic Center Muad bin Jabal Pusat di Kota Kendari, baik dari hewan kurban sapi ataupun dari
1: kambing.
0: Ya. Olehnya itu sahabat Muad, pantau selalu Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
0: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
2: Medina, di jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
8: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499. 2091-4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
10: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani sahabat Muaz di kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan sahabat Muaz, di mana di siang ini kita akan ngobrol-ngobrol atau kita akan terbang menuju ke Islamic Center Muaz cabang Wakatobi. Dan tentunya kita akan bersama nantinya dengan Ustadz Andri. Oleh karenanya ya, sepertinya kita sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Allahu akbar, Allah.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum, Ustaz.
2: Taqabbal ya karim, solihal a'malana.
0: Amin. Ya Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Gimana Ustaz?
0: Bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah bi ni'mati tatimus salihat.
0: Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Ustaz. Bagaimana
2: suasana? Ya, silakan ahlan.
0: Bagaimana suasana pelaksanaan kurban di tahun ini di Islamic Center Muaz cabang Wakatobi Ustaz? Oh, cabang Lampung.
2: Iya betul, ya, kita di Muaz bin Jabal cabang Lampung. Dan untuk Muaz bin Jabal di cabang Lampung ini ada dua tempat. Yang pertama ada LPQ-nya, lembaga pembelajaran atau pendidikan Al-Qur'annya, yang terletak di kota Metro. Yang kedua adalah Muaz bin Jabal untuk ma'hadnya. Maka ana sekarang berada di Muaz bin Jabal Metro, yaitu di LPQ-nya. Alhamdulillah untuk kurban tahun ini, ya, antusias dari para jamaah dan masyarakat untuk berkurban, ya, tidak surut dan masya Allah selalu, ya, senantiasa ada,
0: masya Allah, ya.
2: Dan untuk tahun ini yaitu terdiri dari 1 ekor sapi serta 4 ekor kambing. Alhamdulillah.
0: Ini untuk jumlah hewan kurbannya nih Ustaz. Apakah dari tahun ke tahun itu relatif sama atau bagaimana Ustaz?
2: Alhamdulillah untuk dari tahun ke tahun ada peningkatan, walaupun 1 ekor kambing ya itu alhamdulillah ada peningkatannya. Seperti tahun kemarin kita 1 ekor sapi, 3 ekor kambing. Untuk sekarang itu 4 ekor kambing dan 1 ekor sapi.
0: Oke, baik-baik. Nah terus ini Ustadz, bagaimana dengan proses pembagian daging kurbannya, pendistribusiannya itu agar bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan? Lebih ke proses pendistribusiannya lah.
2: Iya.
0: Mungkin menggunakan kupon kah atau bagaimana Ustadz?
2: Ya, untuk proses pendistribusian tentu kita utamakan ya masyarakat sekitar yang menjadi tetangga-tetangga LPQ Muaz bin Jabal Metro. Ya, jadi kita utamakan tetangga kita dulu, kemudian yang kedua sasaran kita adalah para anak-anak kita yang belajar di sini, itu. Ya. Jadi tidak apa namanya melebar kemana-mana, tetapi tetap sasaran kita adalah para tetangga kita, kemudian anak-anak kita yang belajar di sini yang memang berada di luar RT kita.
0: Nah, ya Ustaz. Lalu kemudian ini kan tentunya dalam pelaksanaan kurban seperti ini juga melibatkan tenaga lah Ustadz, untuk mulai dari pemotong, yeah, dari penyembelihan dan juga mungkin potong-potongnya untuk kemudian dibagikan itu yang melakukannya itu apakah masyarakat sekitar ICM atau internal ICM itu Ustadz?
2: Untuk panitia sendiri kita juga undang dari beberapa masyarakat, dari ikhwan-ikhwan kita yang memang itu ikhwan yang ngaji di sini, kemudian apa namanya suka ta'lim di sini. Adapun kalau masyarakat ya kita tidak undang apa sebanyak-banyaknya, kita pilih saja yang memang mereka memiliki keahlian, yeah, agar kerja kita itu bisa tuntas dan bisa efektif seperti itu Ustaz.
0: Baik. Oke, mungkin Ustaz demikian mungkin yang ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang hari ini. Juga terima kasih Ustaz atas waktunya di siang hari ini.
2: Iya.
0: Iya, semoga kita bisa kembali. Iya, semoga kita bisa kembali ngobrol-ngobrol di lain kesempatan, Ustadz. Dan tentu kita doakan semoga juga para Mudawif ini kita bisa lebih meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya, Ustadz. Ya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Saya juga berharap demikian. Ya, jadi bukan dari kita, mungkin dari semua Nusantara ya, ikhwan ya, kaum muslimin dari Nusantara kita ajak untuk sama-sama berkurban. Mungkin ada yang mau di ICM Mitro atau ICM yang lainnya gitu.
0: Iya, betul Ustaz. Betul.
2: Iya, kita ajak semuanya insyaallah.
0: Okay, untuk kebaikan. Iya, siap. Terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz.
2: Iya.
0: Iya, barakallahu
2: fiik. Dan juga Ustaz, terima kasih sudah dihubungi.
0: Siap ya. Ustaz.
2: Baik.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
0: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca, hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu Mideng, alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menemani ruang dengar sahabat Muaz di kesempatan siang hari ini. Dan kembali kami menginformasikan sahabat Muaz mengenai perkembangan hewan kurban, yakni kambing yang telah disembeli. Yang mana yang pertama adalah Bapak Laude Muhammad Sofian Nur Hasan, yang kedua Ibu Nurbiah, yang ketiga Syamsuddin Tokong Rahimahullah, keempat Bapak Mustafa, kelima Bapak Syahida Jasang, keenam Bapak Muhaimin Hamzah, dan ketujuh Bapak Awaluddin Hamzah, dan yang kedelapan Bapak Muhammad Nur, yang kesembilan Bapak Laude Baitul Abidin, yang kesepuluh Bapak Haji Jamaluddin dan Bapak Ma'ruf Kasim, serta Bapak Mapeare dan juga Bapak Murjani bin Haji Kamaluddin. Yang mana juga kembali kami informasikan kepada Mudohi yang telah kami sebutkan namanya untuk bisa bersegera juga menuju ke Islamic Center Muaz bin Jabal untuk mengambil daging kurbannya untuk juga disantap di rumahnya. Nah, oleh karena itu untuk sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM karena kita akan terus menginformasikan mengenai hewan-hewan kurban yang telah disembeli dan juga dari sapi maupun dari kambing. Oleh karenanya tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, suasana Idul Adha adalah suasana kebahagiaan. Kita berkumpul bersama keluarga, saling berbagi, menikmati hidangan, dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita cintai. Dan Islam memang mengajarkan kita untuk bergembira di hari raya. Namun, saudaraku seiman, di tengah kebahagiaan itu, jangan sampai hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, kebahagiaan seorang muslim bukan hanya ketika dia berkumpul dengan manusia, tetapi ketika dia tetap dekat dengan Rabb-nya. Saat ini, saudaraku seiman, waktu zuhur semakin dekat. Mari kita siapkan diri untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesibukan kita menerima tamu, memasak atau bercengkrama dengan keluarga membuat kita menunda-nunda sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka mari saudaraku seiman, jadikan Idul Adha ini bukan hanya ramai dengan takbir, tapi juga indah dengan sholat yang dijaga tepat pada waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati-hati kita agar tetap dekat kepadanya di saat lapang maupun bahagia. Dan bagi saudaraku seiman yang nonton di akun TikTok Radio Muaz, jangan lupa follow, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya di live saat ini. Dan nantikan pula atau monitor terus informasi update penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan di Islamic Center Muaz bin Jabal Kota Kendari, baik untuk hewan kurban ataupun hewan kurban sapi ataupun hewan kurban kambing. Tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku, di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muas Medical Center.
7: Assalamualaikum, Conan.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan kembali update informasi penyembelihan hewan kurban. Kita mulai dari sapi dulu ya.
11: Iya, sapi dulu.
2: Untuk sapi jama'i nomor urut 14, 13, 14, dan 15 sudah dalam proses penyembelihan. Untuk nomor 13 kita sebutkan namanya. Nomor 13 sapi jama'i atas nama Bapak Tahir Yusuf, Bapak Rahmat Ramadan, Bapak Laude Muhammad Iradat Salihin, Bapak Ibu Munira Danu Hasan, Bapak Wawan Darmawan, Bapak Slamet Mulyono, dan Bapak Kafaruddin. Nomor 14 kita sebutkan jama'i juga Bapak Rahmadin Laoga, Bapak Aksan Junaid, Ibu Leli Fajriyah Jafar, Bapak Hermadi, Bapak Chandra Buana, dan Bapak Edi Siswanto. Kemudian untuk sapi nomor 15 jama'i juga atas nama Bapak Khalid, Bapak Agung, Bapak Jumran Abu Zul, Ibu Siska Suryaning Tias, Bapak Muhammad Azhar, dan Bapak Ragil. Saat ini sudah dalam proses penyembelihan. Sedangkan untuk
11: untuk kambing sendiri ini sudah ada dua yang terbaru. Yakni Bapak Muhammad Idrus Jafar dan juga Bapak Wawan Syarif Langgai. Nah, dan juga tentunya kembali kami informasikan kepada para mudohi yang untuk kurban kambing ini agar bisa bersegera ke Islamic Center Muaz bin Jabal untuk mengambil sebagian dari daging kurbannya, karena menjadi anjuran juga untuk mencicipi dari sebagian hewan yang dikurbankan.
2: Betul begitu. Sekali. Dan juga hari ini sebenarnya kalau kita perhatikan lebih jauh ya, banyak yang kumisnya udah panjang-panjang.
11: Iya, termasuk yang di samping saya juga ini.
2: Kumisnya udah panjang-panjang bukan karena tidak mau dipotong, tapi karena memang lebih baik untuk tidak dipotong. Karena kita dianjurkan untuk menahan diri dari memotong rambut
11: Ya.
2: Dan termasuk juga di dalamnya adalah kumis.
11: Ya, dan juga kuku dan sebagainya.
2: Kuku juga nampaknya udah mulai panjang-panjang ya. Mungkin bagi sebagian orang agak risih sekali kalau misalnya tidak potong kumis atau tidak potong kuku. Ya. Tapi karena ini adalah anjuran untuk menahan diri dari memotong kuku dan rambut, maka kita mau tidak mau
11: tahan dulu.
2: Tahan dulu.
11: Tapi karena untuk mungkin sebagian mudohi yang sudah hewan kurbannya sudah disembeli,
2: ya.
11: Nah, berarti sudah bisa ya?
2: Sudah bisa dong.
11: Sudah bisa kalau hewan kurbannya sudah disembeli. Tapi kalau hewan kurbannya masih nunggu disembeli di hari ketiga tasyrik, hari tasyrik yang ketiga ya, berarti ya.
2: Berarti jangan dulu.
11: Jangan dulu, tahan dulu ya.
2: Tahan dulu, masya Allah. Tidak apa-apa ya, bersabar. Ya paling lama kan 14 hari ya. Paling lama kan 14 hari ya.
11: Iya, betul.
2: Iya. Dan juga kita dalam beberapa saat lagi, Taufik, kita akan jalan-jalan ke Wakatobi.
11: Iya.
2: Tadi, ke Islamic Center Muat Bin Jabal Wakatobi.
11: Tadi saya sendirian itu, jalan-jalan ke Lampung bagian metro.
2: Kasihan ya.
11: Iya, sendirian.
2: Tidak kesasar.
11: Alhamdulillah tidak sih.
2: Tidak kesasar.
11: Alhamdulillah.
2: Ke metro, masya Allah. Lampung ya.
11: Iya, betul sekali.
2: Sekarang dan kita ke?
11: Kita akan ke Wakatobi.
2: Wakatobi. Kita akan tahu bagaimana penyelenggaraan ibadah kurban di sana. Kita akan terhubung dengan Ustadz Abu Khair dalam beberapa saat lagi. Ya, dan juga kita ingatkan ya, untuk pemirsa di akun TikTok Radio Muaz bin Jabal, jangan lupa untuk tap-tap layar kakak.
11: Ya, tap-tap layar agar algoritmanya juga naik.
2: Ya.
11: Ya, biar banyak yang nonton.
2: Jangan dan lupa juga
11: untuk like dan juga share pastinya.
2: Jangan lupa juga follow pada.
11: Ya, follow juga, itu penting.
2: Follow, like, share dan komen juga.
11: Karena insya Allah akan selalu ada postingan-postingan yang menarik dan juga insya Allah menambah keimanan dan ketakwaan kita dari sang media sosial kita.
2: Ya.
11: Yang saat ini sedang mengendalikan live TikTok, ya.
2: Mengendalikan. Pengendali TikTok.
11: Ya. Kumisnya juga sudah mulai panjang-panjang.
2: Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustadz Abu Khair di Islamic Center Muat Bin Jabal Wakatobi.
12: Cuci itu.
2: Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Halo? Assalamualaikum Ustadz.
11: Halo.
2: Halo Ustadz, assalamualaikum. Halo Ustadz, assalamualaikum.
11: Gangguan jaringan.
2: Kayaknya jaringan kurang ini ya. Assalamualaikum
12: Ustadz. Halo.
2: Halo Ustadz, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, gimana kabar Ustadz?
12: Alhamdulillah, baik.
2: Baik Ustadz ya. Bagaimana kondisi cuaca di Wakatobi saat sekarang?
12: Cuaca di ba'da subuh tadi sempat ada gerimis, bahkan agak sedikit hujannya. Tetapi menjelang pelaksanaan sholat id, cuaca sudah mulai cerah dan sampai pelaksanaan kurban penyembelihan gerimis, tetapi tidak begitu berdampak dengan apa proses kurban di sini, sehingga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita melihat malah sangat membantu. Kenapa? Karena cuaca tidak panas.
2: Yeah. Betul betul.
12: Tidak
2: betul.
12: Panas ya.
11: Sama seperti di sini Ustaz.
2: Masya Allah.
12: Alhamdulillah.
11: Adem.
2: Kondusif berarti Ustaz ya, kondusif ya.
12: Kondusif alhamdulillah.
2: Tadi sholat id di Wakatobi jam berapa Ustaz?
12: Tadi kita percepat karena memang sunnahnya dipercepat di Idul Adha jam 6.45.
2: Masya Allah cepat ya.
12: Iya, kita sudah mulai.
2: Untuk sholat idnya itu jamaahnya memang hanya lingkup Islamic Center Muat Bin Jabal Wakatobi atau ada juga masyarakat dari sekitar?
12: Iya, biasanya kami mendirikan di kompleks Islamic Center Muat Bin Jabal di sini karena jamaah cuman santri, cuman saat ini kan penghujung tahun ajaran sehingga kelas 9 di SMK Teki ini sudah pada libur.
2: Oh iya.
12: Mereka lumayan berkurang. Akhirnya kami putuskan untuk bergabung ke jamaah yang lebih banyak agar syiar Idul Adhanya lebih terasa sholat idnya. Jadi kami berangkat ke bandara bersama santri yang tersisa, bersama dewan guru dan asatidah, melaksanakan sholat id di sana.
2: Oh masya Allah. Taib, Ustaz boleh tahu update hewan kurban yang ada di Islamic Center Wakatobi?
12: Ya, untuk hewan di kurban di Wakatobi, kami berharap dari tahun ke tahun bahwa sebenarnya bukan cuma sapi dan kambing saja, kita berharap bisa onta, tapi kayaknya belum bisa karena ontanya belum ada. Sehingga baru dua jenis, kambing kacang atau kambing Jawa dengan sapi Bali. Sapi Bali.
2: Kambing Adapun, Jawa.
12: Jumlahnya, ya, kambing kacang. Kemudian kalau jumlahnya untuk sapi, alhamdulillah di tahun ini ada peningkatan 1 ekor. Kalau kemarin kita 4 ekor,
2: yeah.
12: Sekarang tahun ini kita naik jadi 5 ekor.
2: Masya Allah.
12: Kemudian kambing 8 ekor.
2: Oh masya Allah. Emang untuk jenis kambing dan jenis sapinya itu dari sebelum-sebelumnya emang jenisnya itu yang dipilih ya Ustaz ya?
12: Ya memang karena keberadaan hewan kurban di sini kan berbeda di Kota Kendari. Kalau di Kota Kendari mungkin di sana ada domba, ada kambing Jawa, ada kambing kacang. Kemudian kalau sapinya ada sapi yang berpunuk seperti unta itu. Kemudian berbagai macam ada sapi limosin.
2: Ada pun kami
12: di sini memang sapinya ya masih sapi lokalan gitu ya, sapi Bali, sapi ini.
2: Oh ya siap, masya Allah. Biasanya kalau di ICM Wakatobi Ustaz, pendistribusian dagingnya itu jangkauannya sampai mana saja?
12: Iya, kemarin ini karena jamaah ini kan ada yang dari, kalau di pulau di Wakatobi ini kan terdiri dari 4 gugusan pulau. Kami berada di Pulau Wangi-Wangi namanya, letak ibu kota kabupaten.
2: Iya.
12: Sehingga keterjangkauan untuk menjangkau pulau-pulau lainnya sulit karena harus menyeberang, sehingga kita hanya berpusat di pulau ini saja. Itu pun jumlahnya tidak banyak. Kenapa? Karena untuk kelurahan Matahora saja tempat Islamic Center berada, itu setelah kami bertanya ke pemerintah setempat, ternyata di sana ada warga sebanyak 470 warga maka yang perlu teman kita. Tapi lagi-lagi maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sanggup
2: sampai
12: sehingga kambing yang setelah kemudian disepakati sahibul kurban mengambil bagiannya, ada juga

0: maksudnya bahan daging dasarnya gitu, baik dari daging kambing ataupun dari daging sapi ataupun mungkin dari kulit dan sebagainya, ada tidak Ustaz yang khas Wakatobi banget?
1: Ya, Wakatobi itu kan daerah laut ya, daerah maritim yang lautnya lebih besar daripada daratannya gitu.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga untuk konsumsi masyarakat setempat sendiri, kalau yang daging-dagingan, misal daging kambing, daging sapi, cuman hanya sekedar konsumsi biasa, tidak sampai kemudian olahan-olahan sendiri
0: karena
1: mereka lebih pada ikan dan paling ayam gitu. Cuman kalau seperti ayam, mereka punya olahan sendiri, ikan olahan sendiri, tradisional lah. Tapi kalau satu saya belum dengar, mereka punya olahan sendiri.
0: Nah,
1: paling ya dimasak. Umumnya bangsa Indonesia mungkin rendang atau gulai,
0: umum lah. Berarti yang Indonesia lah Ustaz ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu ini Ustaz, untuk mudohi kan alhamdulillah ada peningkatan Ustaz ya. Itu mudohinya pesertanya emang hanya lingkup pesantren atau lingkup ICM Wakatobi, atau apakah ada peningkatan misal dari masyarakat sekitar yang mempercayakan daging kurbannya dikelola di ICM Wakatobi, Ustaz?
1: Iya, alhamdulillah. Memang sejak awal kita berada di sini di Wakatobi, saya sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa pelayanan kepada masyarakat dalam menjadi panitia kurban itu adalah yang paling kita utamakan. Kenapa? Karena ini adalah sifatnya amanah. Sehingga saya tekankan kepada panitia, kalau mau bergabung jadi panitia di Islamic Center, jangan berharap daging. Kita harapkan pahala yang ada di sana.
0: Masya Allah.
1: Walaupun berharap daging, saya sendiri sebagai ketua panitia juga tidak punya daging di situ gitu kan. Karena kita cuma menjadi orang yang menjalankan amanah. Nanti kemudian kalau ternyata sahibul kurban kemudian menghadiahkan, kalau bagian fakir miskin juga, dan ternyata juga teman-teman yang tergabung panitia adalah masuk kategori itu, maka kita akan bagi kepada mereka. Sehingga dan saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keamanan itu penting. Keterlibatan masyarakat untuk bergabung jadi panitia sangat kita apresiasi, tetapi perlu keteraturan dan ketertiban sehingga kita tidak berjalan bagaikan tempat-tempat yang kemudian pemilik kurban sendiri pun mau ngambil dagingnya kayak malu-malu gitu ya. Minta-minta. Akhirnya imbasnya ini ketidakpuasan sahibul Quran di beberapa tempat tersebut, dan dibuktikan mereka ada yang satu orang setahu saya ini sudah 3 kali di 4 tahun yang lalu dia kurban mandiri ke sini. Setelah itu kemudian dia coba pindah ke tempat lain, ternyata dia mengalami apa, dia sudah bisa evaluasi ternyata di Islamic Center pelayanannya masya Allah gitu ya, diusahakan cepat, tentu sesuai syariat, dan kemudian mereka tidak merasa bahwa mereka kayak peminta-minta daging gitu. Mereka betul-betul diposisikan sebagai sahibul kurban yang memiliki hak utama di kurban itu. Sehingga di tahun ketiganya, tahun kemarin, tahun keempat, tahun ini dia kembali mempercayakan kurban mandirinya ke sini. Seperti itu. Ada juga jamaah yang kemudian mengatakan, iya saya pindah ke sini karena saya dengar masyaallah Salam Syankar betul-betul menyampaikan dengan berusaha untuk seamanah mungkin, dan kemudian kita betul-betul dinyamankan sebagai sahibul kurban, tidak kemudian kasak kusuk ribut bagaikan pasar gitu kan. Sehingga dia bilang, akhirnya dia datang lebih awal dan ingin melihat bagaimana prakteknya, dan kemudian dia menyampaikan, masya Allah, iya betul Ustaz. Saya rasakan sangat jauh perbedaan.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Di tempat sebelumnya dia berkurban.
0: Masya Allah, siap.
1: Nah, semoga, dan bahkan saking senangnya, kami juga kaget gitu ya. Mereka bawa dengan antusias apa snack yang luar biasa, kemudian jadi kita seakan-akan panitia konsumsinya terbantu gitu ya. Kenapa? Karena mereka bawa berbagai macam menu makanan untuk malah mempersilahkan panitia untuk bergabung.
0: Masya Allah.

0: ini efek dan apa namanya imbas dari, bukan imbas ya, efek dari sesuatu yang kita jalankan secara profesional.
1: Alhamdulillah.
0: Kita berusaha untuk amanah. Alhamdulillah. Nah. Kepercayaan meningkat.
1: Gitu. Nah,
0: mudah-mudahan di tahun depan lebih dari itu.
1: Amin, amin. Taib. Terakhir Ustaz, kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini,
1: ya.
0: Jadi panitia kurban haruslah berperan, jangan baperan.
1: Masya Allah, luar biasa. Taib, barakallahu fikum Ustaz atas informasi dan juga kata-katanya hari ini, Masya Allah. Semoga kedepannya tentunya Islamic Center Muad Bin Jabal Al-Qathubi semakin maju lagi, semakin berkembang dan semakin
0: amin,
1: baik
0: amin,
1: dalam
0: amin
1: melayani umat. Masya Allah.
0: Amin, amin.
1: Taib. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dan para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini juga waktu telah menunjukkan pukul 11.55 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Yep.
2: Yang artinya telah masuk waktu zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, tentunya kami kembali mengingatkan kepada sahabat Muat untuk bisa mengkondisikan dari aktivitasnya untuk dapat melaksanakan ibadah salat zuhur dengan tepat waktu, dan terutama untuk laki-laki, mari kita bergegas menuju masjid-masjid terdekat dari tempat kita. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.
1: Dan juga tidak lupa untuk para pemirsa pemirsa TikTok, insya Allah kita masih akan lanjut juga untuk live-nya setelah sholat zuhur, dan pantengin terus akun TikTok Radio Muad 94,3 FM. Kepada teman-teman yang mengerjakan Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
3: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Ustadz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
6: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan? Semoga malaikat melaknatmu. Apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian. Lebih baik jangan. Hindari. Ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya, ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia, apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol, setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah, mendatangkan ini. Itu enggak ada masalah. Itu kan boleh, seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan, dihadu jahui ya, karena berbahaya ini. Baik, kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya, dari atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
7: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
8: Masya Allah jemaah, barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya. Kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barang ini. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau gak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena alat barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
9: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari masih bersama kami di studio outdoor Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari. Dan kami saat ini sedang berada di tempat proses penyembelihan hewan kurban 1447 Hijriah bersama Laziz Muaz. Dan tentunya di siang hari ini senang sekali kami bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan tentunya saya Rahmat Abu Qais tidak sendiri. Saya bersama dengan partner atau rekan kerja saya yaitu
2: iya. Kembali menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini di mana saya saat ini menemani Akhi Rahmat tentunya. Alhamdulillah bersama-sama kami akan terus memberikan informasi terbaru terkait pemotongan atau hewan kurban di Islamic Center Muaz bin Jabal Kota Kendari.
1: Masya Allah, alhamdulillah saat ini untuk pemotongan sapi sudah ada 18 ekor sapi yang sudah disembelih dan terdiri dari 3 sapi mandiri dan sisanya adalah sapi jama'i. Dan untuk saat ini proses pemotongan ya sapi nomor urut 19, nomor urut 20 dan nomor urut 21 dan kami akan sebutkan atau bacakan ya sapi nomor urut 19 dengan atas nama Bapak Muhammad Aksa, Ibu Heriantin Aropa, Bapak Gunawan Supu, Bapak Ferdi, Bapak Gunawan, Bapak Amrin, Bapak Andi Ikrar Anggara S. Nah itu tadi sapi dengan nomor urut 19.
2: Iya, dan selanjutnya sapi dengan nomor urut 20 ada dari atau atas nama Darmawati, kemudian Haji Ilyas, kemudian atas nama Hayrudin Rahimahullahu Ta'ala, kemudian Mansur B, kemudian Mina Mina, kemudian Bahrul, kemudian atas nama Firmansyah Saputra. Kemudian juga di nomor urut 21 ada atas nama kurban sapi jama'i atas nama Bapak Syaiful Rauf, kemudian Abu Faiz, kemudian Sumar Syaban, kemudian Muhammad Davriyarto, kemudian Mustafa Rahimahullah, dan juga Abu Najwa, dan yang terakhir yaitu Zuhriya. Selain itu sahabat muat dimanapun Anda berada, selain kurban sapi, kami juga menginformasikan terkait update terkini informasi kurban kambing yang telah disembelih. Alhamdulillah saat ini sebanyak 16 kambing telah disembelih oleh tim kurban sapi, maksud kami kambing, di mana diantaranya ada atas nama Laudi Muhammad Sofyan Nur Hasan, kemudian Nurbiyah, kemudian Syamsuddin Tokong Rahimullah, kemudian Mustafa, kemudian Syahida Jasang, kemudian Muhaimin Hamzah, kemudian Awaluddin Hamzah, kemudian Muhammad Nur, dan kemudian Laude Baitul Abidin, kemudian selanjutnya Haji Jamaluddin, kemudian selanjutnya Muhammad Idrus Jafar, kemudian Bapak Ma'ruf Kasim, kemudian juga ada Bapak Wawan Syarif Langgai, kemudian Bapak Mapaera, kemudian Ibu Murjani bin Haji Kamaluddin. Dan terakhir informasi yang kami dapatkan bahwa sembelihan kambing terakhir atas nama Rince Tambun. Dan tentunya kami akan terus menginformasikan ya.
1: Betul, Ahmad. Betul ya. Insya Allah kita akan terus mengupdate informasi-informasi terkini untuk proses penyembelihan hewan kurban di Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari tahun 1447 Hijriah bersama Laziz Muaz. Oleh karena itu bagi Anda sekalian yang ikut berpartisipasi di Islamic Center Muaz bin Jabal untuk kurban tahun ini, maka terus pantau monitoring radio kami karena di sini kami akan mengupdate terus informasi-informasi terkini. Dan juga bagi Anda yang mungkin sudah atau hewan kurbannya sudah dipotong atau sudah disembelih, maka silakan langsung datang ke Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari untuk mengambil bagian. Silakan ke gudang pengambilan yang sudah ditentukan oleh panitia.
2: Iya baik. Mungkin sekilas informasi terkini dari Islamic Center Muaz bin Jabal terkait kondisi atau informasi terbaru pemotongan hewan kurban. Dan juga kami akan mungkin menginformasikan beberapa kondisi atau suasana kurban di tempat lain di Kota Kendari. Oleh karena itu, bersama saya Agung Disin dan juga Akhir Ahmad akan terus menginformasikan informasi terbaru kepada sahabat muas kalian. Oleh karena itu, jangan kemana-mana.
1: Tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
3: Nabi Samar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
2: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
4: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
3: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga, nah. Kita bosan, Mi, di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahannya?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Mokodompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: 94.3 FM Radio Mu'az bin Jabal Kendari melaporkan masih di tempat proses penyembelihan kurban 1447 Hijriah bersama Lazis Mu'az di Islamic Center Mu'az bin Jabal Kendari. Dan kami informasikan bahwasanya alhamdulillah di tahun ini Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari bersama Lazis Muaz mendapatkan amanah untuk penyembelihan sapi kurban sebanyak 37 ekor. Adapun untuk kambing sebanyak 34 ekor. Dan kami ingin mengupdate informasi terkini untuk proses penyembelihan sapi kurban jama'i, bahwasanya untuk sapi dengan nomor urut 19 dan juga 20 alhamdulillah telah selesai disembelih, dan untuk selanjutnya dimobilisasi ke proses pemotongan daging, tulang, dan lain-lain. Dan setelah itu insyaallah kami juga akan menginformasikan apabila telah selesai proses penyembelihan hewan kurban yang lainnya. Dan alhamdulillah untuk saat ini sapi dengan nomor urut 21 baru juga telah selesai disembelih. Dan kami bacakan untuk sapi jama'i nomor urut 19 ada atas nama Bapak Muhammad Aksa, Ibu Heriatin Aropa, Bapak Gunawan Supu, Bapak Ferdi, Bapak Gunawan, Bapak Amrin, Bapak Andi Ikrar Anggara S.
10: Iya, selanjutnya nomor urut 20 sapi kurban sapi jama'i ada Ibu Darmawati, kemudian Bapak Haji Ilyas, kemudian atas nama Hayrudin Rahimullah, kemudian Mansur B, kemudian Mina, kemudian Bahrul, dan kemudian yang terakhir yaitu atas nama Firmansyah Saputra. Ya, kota liman sahabat muat dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya akan dilakukan pemotongan untuk sapi kurban, yaitu nomor urut ke-20, sapi kurban jama'i atas nama Bapak Syaiful Rauf, kemudian atas nama Abu Faiz, kemudian atas nama Sumar Syaban, kemudian Muhammad Dafriyarto, kemudian Mustafa Rahimullah, kemudian Abu Najwa, dan yang terakhir yaitu Zuhriya. Sahabat muat dimanapun Anda berada. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mendengarkan kabar dari berbagai penjuru negeri di Indonesia, mulai dari Raja Ampat, kemudian juga di Lampung, bagaimana kondisi terkini pengelolaan kurban di sana. Dan selanjutnya kita akan salam sapa juga dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Kota Kendari. Tepatnya saat ini pelaksanaannya yaitu di Masjid Al-Bredi THR. Baik, langsung saja kita sapa.
9: Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung ya bersama Abu Malik selaku penanggung jawab untuk proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Bredi atau tepatnya di Jalan THR.
10: Iya.
9: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Ya, halo Abu Malik ya, bagaimana kabarnya hari ini?
11: Alhamdulillah baik, alhamdulillah.
10: Ya baik. Boleh mungkin diceritakan bagaimana kondisi terkini di tempat penyembelihan di Al-Bredi THR?
11: Alhamdulillah saat ini untuk tim penyembelihan saat ini sedang beristirahat. Namun untuk posisi hewan kurban yang berada di sini itu di saat ini semuanya sudah hampir selesai karena jumlah hewan kurban yang masuk untuk diambil itu di tahun ini alhamdulillah untuk sapi ada 6 ekor dan kambing ada sekitar 8 ekor.
10: Baik, Abu Malik, terkait dengan perkembangan hewan kurban itu sendiri, apakah ada peningkatan atau bagaimana dari tahun sebelumnya?
11: Kalau ada peningkatan dari tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya itu sekitar 5 ekor untuk sapi, dan kalau kambing kayaknya hampir sama di tahun kemarin.
9: Masya Allah. Kalau untuk antusiasme masyarakat dalam berkurban di tahun ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan juga untuk kondisi masjid di
11: sana. Antusiasme masyarakat di sini alhamdulillah memang masyarakat terutama kami misalkan masyarakat di sekitar masjid kita ini bisa merasakan manfaatnya semua. Di sini ya terutama yang betul-betul mendekatkan dengan masjid ini, kita utamakan mereka bisa mendapatkan manfaat dari hewan kurban kita ya di sini. Terus kalau memang untuk para mubai di sini, alhamdulillah antusiasnya juga masya Allah, beberapa mubai tadi juga sudah hadir langsung di tempat penyembelihan untuk menyaksikan hewan kurban mereka.
9: Masya Allah. Nah, kalau untuk yang terlibat dalam proses penyembelihan tahun ini, siapa-siapa saja? Mungkin ada panitia, relawan warga, atau mungkin ada dari pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi?
11: Jadi kalau bisa, kalau untuk kepanitiaan sendiri yang terlibat dalam penyembelihan, alhamdulillah memang ada dari kepanitiaan yang kita bentuk. Namun kami juga berusaha untuk melibatkan masyarakat sekitar yang berasal di masjid kita atau masyarakat juga yang memang turut serta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyembelihan ini. Alhamdulillah kepanitiaan di tahun ini untuk tahun ini sekitar hampir 35 orang. Itu pun kita sudah melibatkan dari beberapa masyarakat di sekitar M3.
9: Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau untuk sistem pembagian daging kurban kepada masyarakat, seperti apa prosesnya?
11: Untuk pembagiannya itu kita disuntikan. Karena disuntikan namanya, kalau untuk penyalurannya sendiri itu insya Allah nanti di Mada Akhir kami sudah menyebarkan ke para masyarakat agar bisa merapatkan kit untuk mengambil daging kurban. Nanti kita coba kondisikan kalau memang beberapa masyarakat tidak sempat datang, kami coba menyalurkan langsung ke masyarakat.
10: Baik, Abu Malik, tentu informasi yang disampaikan ini adalah informasi yang boleh jadi bermanfaat ya bagi sebagian dari kita, terutama yang berada di wilayah THR dan sekitarnya. Dan lebih jauh daripada itu, kemudian yang kita mau tanyakan adalah tentu dalam proses kurban ini ya, boleh jadi ada tantangan atau hambatan, ada tidak tantangan dari proses kurban di tahun ini?
11: Alhamdulillah, sejauh ini semua proses berjalan dengan lancar, dan kebetulan juga tadi alhamdulillah kami menerima teman-teman dari tim pengecekan ini ya, kualitas kurban, alhamdulillah kualitas kurban juga tadi setelah dicek, alhamdulillah memang hasilnya semuanya bagus, Masya Allah. Jadi kurban kurban ada di LBG ini berkualitas baik semua, alhamdulillah.
9: Masya Allah.
11: Kalau untuk hambatan secara khusus ya, alhamdulillah dari ini bismillah semuanya lancar.
9: Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir Abu Malik, apa pesan-pesan untuk pendengar sahabat muat yang mendengarkan atau menyaksikan siaran ini, dan bagaimana harapan kedepannya untuk pelaksanaan kurban di Masjid Al Bredi?
11: Kalau harapannya ya alhamdulillah masyarakat juga sudah mulai ini ya, masyarakat itu sudah tahu kemana harus berkembang, dan masyarakat memang kayaknya kalau saya perhatikan butuh tempat yang mereka nyaman untuk berkembang dan bisa mempercayakan kepanitiaan yang amanah untuk yang kembang mereka.
9: Masya Allah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Malik atas informasi terkini untuk proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Al Bredi, tepatnya di THR. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan para mudohi di tahun ini. Amin Allahumma amin.
10: Baik, selanjutnya sahabat muat di manapun Anda berada, tentunya kami akan terus bismillah menginformasikan informasi terbaru seputar kegiatan kurban di Kota Kendari, terkhusus di Islamic Center Muad bin Jabal. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
4: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
8: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
7: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
8: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
2: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat,
9: Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz kalian di kesempatan siang hari ini bersama saya Agung di sini dan juga tidak sendirian.
12: Dan bersama saya Akhi Rahmat, iya, masih membersamai ruang dengan sahabat Muadz sekalian untuk mendapatkan update informasi terkini untuk proses penyembelihan hewan kurban di Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari bersama Lazis Muadz 1447 Hijriah.
11: Dan selanjutnya akan kami berikan informasi terkini seputar penyembelihan hewan kurban, baik itu berupa sapi maupun kambing, di mana pada saat ini alhamdulillah telah dilaksanakan terakhir informasi yang kami dapatkan dari tim penyembelihan kurban sapi maupun kambing, di mana nomor urut 19, 20 dan terakhir nomor urut 21 untuk kurban jama'i alhamdulillah telah dilaksanakan. Dan juga untuk kurban
13: Halo, Assalamualaikum.
11: Untuk kurban sapi

0: kurban sebelumnya di Masjid Al-Bredi di Jalan THR. Kini kita akan beralih ke lokasi berikutnya. Kita akan mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan secara langsung proses penyembelihan hewan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Kendari ex Hotel Aden yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Dan alhamdulillah saat ini telah bersama kita Ustadz Dani selaku penanggung jawab pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, dan insya Allah beliau juga akan berbagi informasi seputar proses jumlah hewan kurban hingga bagaimana pelaksanaan ini bisa dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Dan langsung saja kita sapa Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz?
1: Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Alhamdulillah sehat. Amin. Selamat hari Idul Adha.
0: Masya Allah, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz.
1: Amin.
0: Baik, Ustaz, bagaimana suasana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid An-Nur Kendari untuk tahun ini?
1: Alhamdulillah, panitia cukup antusias, bahkan lumayan banyak juga ikut gabung jamaah di sini dengan teman-teman pengurus. Masya Allah. Ikut andil dalam mensukseskan pengelolaan hewan kurban yang diamanahkan ke Masjid An-Nur. Alhamdulillah.
2: Baik, Masya Allah Ustaz. Berarti dari informasi yang tadi Ustaz sampaikan, berarti untuk penyembelihan tahun ini tidak hanya dari tim Masjid An-Nur itu sendiri, tapi juga ternyata bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Betul begitu Ustaz?
1: Iya, jadi kita ikut sertakan juga teman-teman jamaah, karena di antara mereka juga ada dari Bapak RT, RW, dan warga-warga sekitar ingin ikut merasakan bagaimana rasanya jadi panitia, katanya. Sudah kita gabung dengan pengurus, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Kalau untuk jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini, Ustaz, untuk sapi berapa dan kambing berapa ekor?
1: Alhamdulillah, ini karena mungkin efek ada nabung kurbannya.
0: Iya.
1: Tahun ini kita ada nabung kurban, akhirnya ada lonjakan lumayan. Sapi dari 20 tahun sebelumnya jadi 27.
0: Masya Allah.
1: 27 ekor sapi, kambing sekarang diangkat 34 ekor. Alhamdulillah.
2: Kalau untuk ayam Ustaz ada tidak?
1: Kalau ayam antum saja yang beli.
0: Masya Allah. Nah Ustaz, kan tadi Ustaz sebutkan ada nabung kurban. Nah mungkin ada dari pendengar yang tertarik untuk nabung kurban di Masjid An-Nur Kendari. Nah mungkin seperti apa proses ataupun persyaratan untuk bisa bergabung nabung kurban di Masjid An-Nur untuk tahun yang akan datang?
1: Baik, Masya Allah, tinggal daftar saja. Biasanya nanti kita alokasi iklankan, informasikan di internet, di akun An-Nur, ataupun datang saya ke masjid. Biasanya nabungnya setiap hari Jumat. Sekalian Jumatan atau sekalian malam Jumatnya, kajian malam Jumat begitu, nabung ke pengurus di sini nitip ya. Itu berjalan alhamdulillah sudah lumayan menghasilkan 6 ekor sapi.
0: Oh, Masya Allah.
1: Dengan tabungan itu. Masya Jadi Allah. Nabung satu Jumat hanya 200, kadang 100 sesuai kemampuan. Nanti di akhir dilengkapi dananya kalau kurang, bahkan kalau lebih dikembalikan.
2: Baik,
0: Masya Allah.
1: Nah.
2: Baik, berarti Ustaz, kalau ada jamaah ya yang mendengarkan saat ini dan ingin ikut bergabung, tinggal hubungi panitia atau tim Masjid An-Nur di sana ya Ustaz.
1: Iya, biasa begitu. Datang langsung ke masjid, kalian sholat gitu. Khususnya di hari Jumat, karena dengan nabungnya disepakati hari Jumat. Tapi walaupun di luar itu bisa. Kenapa misalnya sekalian malam Jumat atau hari Jumat?
0: Masya Allah, luar biasa Ustaz. Nah Ustaz, selanjutnya Ustaz, bagaimana sistem pembagian hewan daging kurban kepada masyarakat, dan adakah yang menjadi prioritas penerima daging kurban di An-Nur?
1: Pertama, jelas kita sepakati dengan peserta kurban, karena tidak sedikit saat ini peserta kurban bahkan hampir mengambil semuanya.
0: Iya.
1: Gitu. Kita alokasikan prioritas ke peserta kurban. Kemudian kalau memang ada sisa, biasanya kita prioritaskan jamaah masjid. Kemudian selanjutnya warga sekitar radius 3-5 km, kita biasanya koordinasi dengan RT/RW sekitar sini, sekitar masjid. Setelah itu baru kita membidik ke pondok-pondok pesantren atau rumah-rumah Quran.

0: Baik Ustaz, Masya Allah. Tentu
1: itu biasa alokasi daging kurban seperti itu konsep.
0: Masya Allah, Masya Allah. Baik, tentu ya, informasi yang diberikan dari Al-Ustaz tadi tentu bisa memberikan informasi khusus bagi masyarakat Wawa di Kota Kendari ya, yang berkaitan dengan Masjid An-Nur. Dan saat ini Ustaz, pertanyaan terakhir sebelum kita berpisah di kesempatan siang hari ini, apa pesan-pesan Ustaz untuk sahabat muas dimanapun anda berada, dimanapun berada, dan juga harapannya tahun depan nanti terkait kurban ini
2: bisa merapat ke tim pemotongan hewan kurban kami.
3: Halo Ustaz.
1: Halo, halo ya. Suara antum kecil, bisa diulang?
0: Oh, iya. Baik Ustaz, terkait dengan harapan dan pesan Ustaz ya, sebelum kita tutup perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, ada tidak harapannya
1: baik
0: tahun ke depan bagaimana?
1: Baik, Masya Allah. Mungkin sebagai penutup dari An-Nur, kita ucapkan sebenarnya jazakumullah khair atas amanah teman-teman peserta kurban mengamanahkan daging hewan kurbannya ke An-Nur. Dan harapannya kita bisa kerjasama istiqomah ya, karena ini ibadah rutin tahunan. Dan selanjutnya kita harapkan adanya peningkatan terus kepada teman-teman yang belum berkurban tahun ini, kalau bisa di tahun-tahun depan bisa berkurban, salah satunya dengan cara ikut gabung dalam tabungan hewan kurban, sehingga bisa maksimal Kendari mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Demikian, wallahualam.
3: Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair, wa barakallahu fik atas keluangan waktu yang telah diberikan kepada kami Ustaz di kesempatan ini. Nah baik ikhwat aliman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perbincangan kami bersama Ustaz Dani selaku penanggung jawab penyembelihan hewan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Kendari atau di Ex Hotel Aden yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Semoga setiap hewan kurban yang telah disembelih menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap daging yang dibagikan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kami juga mengajak, ya mari kita jadikan untuk momen Idul Adha tahun ini sebagai pengingat kita untuk terus belajar ikhlas sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah baik ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kembali ingin menginformasikan mengenai update penyembelihan hewan kurban di masjid ataupun di Islam Center Muats bin Jabal Kendari yang bekerja sama dengan Lazis Muats 1447 tahun Hijriah. Dan alhamdulillah untuk saat ini proses penyembelihan sapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang memudahkan, dari 37 sapi yang diamanahkan kepada Islam Center Muats bin Jabal Kendari, untuk saat ini sudah disembelih 21 ekor sapi, alhamdulillah. Dan untuk kambing ada berapa?
0: Iya baik, untuk kambing alhamdulillah kami mendapatkan informasi terkini dari tim panitia penyembelihan kurban kambing, telah disembelih sebanyak 19 ekor kambing untuk saat ini. Dan ya, tentu kami akan terus insya Allah menginformasikan seputar informasi terkini penyembelihan kambing di Islamic Center Muaz bin Jabal.
3: Oleh karena itu Anda juga bisa stay tune terus untuk monitoring ataupun mendengarkan radio kami 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, terkhusus bagi Anda yang berpartisipasi di dalam penyembelihan hewan kurban di tahun ini di Islamic Center Muaz bin Jabal Kendari bersama Lazis Muaz. Nah oleh karena itu jangan kemana-mana ya, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Bismillah, sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menemani kebersamaan Anda di Radio Muasmin Jabal 94.3 FM, meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita berada di studio outdoor Radio Muasmin Jabal, yakni kita berada di tengah-tengah kegiatan kurban di Islamic Center Muasmin Jabal tentunya. Dan sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami menginformasikan bahwa sembelihan daging kurban sapi itu telah masuk di nomor urut 22, yakni kurban jama'i atas nama Laode Muhammad Arsyad, Arman Muhammad Hajrul Malaka, Herlina La Agusu, Muhammad Yasirullah, dan Bapak Nopal. Jadi bagi jemaah sekalian atau pendengar Radio Muaz bin Jabal yang saat ini yang mendengarkan kita, tentunya hewan kurban sahabat muat sekalian telah disembeli. Jadi mungkin bisa datang untuk mengambil bagian dari kurban sahabat muat sekalian. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kembali kita akan mendengarkan wawancara dari Mudohi atau pekurban yang berada di Islamic Center Muaz bin Jabal. Dan tadi kita telah sama-sama mendengarkan beberapa wawancara melalui telepon dari Anur, dari Masjid Anur, dari Masjid Al-Bredi, dan juga dari luar Kota Kendari, yakni dari Raja Ampat, dari Metro dan Metro Lampung dan sekitarnya tentunya. Dan tentunya sahabat muat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ini karena atas dukungan dari pendengar sekalian. Dan tentunya sahabat muat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa untuk terus mendukung kami. Untuk tentunya dari dukungan dan doa sahabat muat sekalian, kita tetap berada di radio kami itu 94.3 FM. Dan kita dengarkan berikut wawancara bersama Mudohi yang berkurban di Islamic Center Muaz bin Jabal. Barakallahu fikum.

Terus. Oh ya, yeah. Terus. Tapi kalau ingin nanti. Terus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa Muadz TV dan pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Sekarang saya berada di lokasi pengerjaan hewan kurban yang dilaksanakan oleh Laziz Muadz, Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari di tahun 1447 Hijriah. Dan seperti yang Anda sekalian lihat bahwa di siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang mudohi. Langsung saja kita kenalan. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kalau boleh tahu Bapak namanya siapa?
1: Bapak Arman.
0: Bapak Arman, kalau Bapak?
2: Saya sendiri namanya Ihyar Landu.
0: Ihyar Landu, oke. Pak Guru.
2: Iya. Pak Guru.
0: Baik, mungkin Pak kalau boleh tahu, ini sudah berapa kali melakukan kurban dari Bapak dulu?
1: Alhamdulillah kalau kurban sudah hampir beberapa tahun saya melaksanakan, tetapi untuk melakukan di Laziz Muadz Yayasan Muadz bin Jabal ini baru pertama kali.
0: Oh,
1: dan alhamdulillah tempat ini menurut saya representatif untuk bisa disalurkan ke penerima yang tepat.
0: Oh, Masya Allah. Kalau Bapak sendiri?
2: Kalau saya sendiri, saya lupa sudah berapa kali di sini, tapi sudah sering.
0: Masya Allah.
2: Bahkan pernah jadi panitia juga.
0: Masya Allah.
2: Hanya karena kesibukan, berapa tahun ini tidak menjadi panitia, tetapi selalu kurban. Kalau tahun lalu saya ingat saya kurban kambing, kalau tahun ini kurban sapi.
0: Masya Allah. Nah kemudian Pak, terkait dengan kurban tadi. Nah kenapa sih bapak-bapak ini memilih untuk berkurban di Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari dari Bapak dulu.
1: Baik, jadi menurut kami melalui Laziz Muadz bin Jabal ini, Muadz bin Jabal adalah tempat di mana menurut kami ini merupakan sebenarnya adalah bisa kita kebersamaan di sini. Kemudian di sini juga bagaimana penyaluran kurban itu sendiri sudah bisa disalurkan pada orang-orang yang bisa membutuhkan tepat sasaran, dan ini bisa dikerjakan secara syariah. Dan menurut kami ini merupakan suasana kekeluargaan yang luar biasa.
0: Masya Allah. Bapak selanjutnya.
2: Kalau saya sendiri melihat bahwa kenapa memilih Muadz menjadi tempat berkurban, yang utama mungkin kalau saya bilang, saya menyatakan bahwa ini amanah, sangat amanah saya melihat di sini. Kemudian yang kedua profesional, tentunya saya lihat dari proses, bagaimana kita melihat proses penyembelihannya dan seterusnya, itu yang saya lihat itu. Sehingga ada kepercayaan yang trust ini yang muncul dari tahun ke tahun, sehingga saya juga lebih memilih lembaga ini menjadi tempat untuk menyerahkan kurban itu. Kira demikian.
0: Nah mungkin pertanyaan terakhir, bahwa siapa tahu ada semacam ajakan atau mungkin kenapa sih orang-orang harus berkurban di Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari. Silakan Pak.
1: Baik, untuk jamaah yang lain yang belum sempat untuk berkurban di Laziz Muadz bin Jabal, supaya insya Allah tahun-tahun ke depan bisa bersama-sama di tempat ini, karena di sini amanah, kemudian secara syariat, kemudian secara kebersamaan, kemudian pembagian hewan kurbannya tepat sasaran, kemudian dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah, dan timnya yang pasti adalah the best menurut kami. Terima kasih.
0: Mungkin ada tambahan juga Pak?
2: Iya, kalau saya sendiri kurban ini kalau saya katakan keharusan, kalau saya tidak bilang kewajiban gitu. Karena nilai pahalanya luar biasa. Saya katakan bahwa rugilah kalau kemudian kita tidak berkurban setahun sekali. Dan saya kira kalau setahun sekali itu sesuatu, ketika kemudian kita niatnya dan tekadnya ada, karena saya mengingat pertama kali berkurban, saya lupa tahun berapa, pertama kali sampai sekarang alhamdulillah tiap tahun bisa berkurban, hanya dengan modal niat dengan tekad, dua saja. Karena nilai pahalanya yang luar biasa, bayangkan saat berapa bulu yang ada di binatang itu menjadi pahala yang sampaikan keikhlasan. Allah tidak sampai dagingnya, tidak sampai darahnya, tetapi keikhlasan yang sampai, pahalanya luar. Dan kita merasakan bagaimana nikmatnya hidup setelah tahun-tahun berikut setelah berkurban itu. Saya kira ayo mari sama-sama semuanya kita berkurban, dan ini sangat mudah, strateginya sederhana, ya mari kita kumpul pelan-pelan tiap bulan, dan kemudian carilah lembaga-lembaga yang amanah, yang profesional, yang syar'i tentunya, yang bertanggung jawab, sehingga ya nilai tadi itu kita tidak kemudian tidak sembarangan untuk kemudian menyampaikan kurban kita. Saya kira seperti itu. Dan salah satu lembaga saya kira yang amanah tentang itu, yang syar'i, yang profesional, yang dapat kita percaya sehingga muncul trust kita, sehingga nilai kurban kita itu tidak sia-sia, adalah lembaga Muaz bin Jabal ini. Demikian kalau dari saya.
0: Baik, kalau gitu Pak, tentu saja kami ucapkan syukron, jazakallahu khair, wa barakallahu fi kepada bapak-bapak sekalian atas waktu dan juga informasi yang telah disampaikan tadi. Baik, pemirsa Muat TV dan pendengar radio Muat bin Jabal Kendari dimanapun Anda berada, itulah tadi live reportase singkat kita dengan Mudohi yang berkurban di hari ini bersama Lazis Muat di Islamic Center Muat bin Jabal Kendari 1447 Hijriah. Saya Rahmat Sabri, Kendari melaporkan.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu,
4: istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah.
10: Informasi terkini.
7: Tahu,
10: iya Pak. Dari bahkan tim mulai dari penyembelian bahan, hewan kurban sapi.
8: Dipastikan juga itu
10: sapi nomor 27.
7: Masya Allah, baru saya coba
10: pilihnya
7: tuh enak sekali.
9: Percayakan disembeli konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan.
10: Sapi nomor 27, sapi jama'i.
9: Apalagi
10: atas nama
9: pesan di Aufa Kendari.
10: Ibu Yulizar.
9: Dapatkan informasi lengkap
10: Ibu Wode Siti Astuti Udu. Bapak Muhammad Azwar Latewa,
9: Jalan
10: Bapak
9: Nipaya,
10: Awal,
9: nomor
10: Bapak 1, Muhammad Yasar,
9: Jembatan Kuning, Kota Kendari,
10: Ibu Ayati, dan Bapak Landoto.
9: 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa.
10: Sekali lagi sapi nomor 27, sapi jama'i atas nama Ibu Yulizar,
7: Radio
10: Ibu Odesiti Astuti Udu, 94, Bapak Muhammad Azwar Latewa, Bapak Awal, Bapak Muhammad Yasar, Ibu Ayati,
9: Allah.
10: Dan Bapak

0: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat Muat dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan sore hari ini menjelang waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, bagi sebagian dari kita mungkin daging kurban mungkin merupakan hidangan yang sudah biasa tersedia di meja makan kita setiap tahunnya. Namun, bagi sebagian yang lain, daging kurban adalah sesuatu yang dinanti-nanti. Bahkan mungkin hanya bisa dinikmati setahun sekali. Karena itulah, sahabat Muas, Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih kurban. Ada nilai yang lebih besar yang ingin diajarkan kepada kita. Dan sudah semestinya kita mengambil pelajaran dari situ, yaitu kepedulian dan berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, kita diajarkan bahwa rezeki yang kita miliki bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Ada hak-hak saudara kita yang juga membutuhkan. Ada kebahagiaan yang perlu kita sebarkan, dan ada senyum yang bisa kita hadirkan melalui sepotong daging yang kita bagikan dengan ikhlas. Mungkin bagi kita, satu kantong daging kurban itu boleh jadi terlihat sederhana. Namun bagi sebagian yang lain, itu bisa menjadi hidangan istimewa yang dinikmati bersama keluarga dengan penuh rasa syukur. Disitulah indahnya Idul Adha, bukan sekedar tentang hewan yang disembelih, tetapi tentang hati yang kita diajak belajar, peduli, tangan yang gemar memberi, dan masyarakat yang saling menguatkan dalam kebersamaan. Semoga momentum Idul Adha tahun ini tidak hanya mengajarkan kita untuk berkurban, tetapi juga untuk semakin peka terhadap kebutuhan sesama dan semakin bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ikhwatul iman, sahabat Muat dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini menjelang waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kembali akan kami kabarkan kepada sahabat Muat sekalian informasi terkini seputar sembelihan hewan kurban untuk sapi di Islamic Center Muat Bin Jabal, di mana nomor terakhir, kupon terakhir yang telah disembelih yaitu nomor 22 sampai dengan nomor 27, kemudian 29 dan 30. Adapun kurban kelompok 22, kurban jama'i atas nama Bapak Laude Muhammad Arsyad, kemudian Bapak Arman, kemudian Muhammad Hajrul Malaka, kemudian Ibu Herlina, kemudian Ibu, maksud kami Bapak Laude Agusu, kemudian atas nama Bapak Muhammad Yasirullah, kemudian atas nama Bapak Noval. Kemudian untuk nomor 23 masih kurban jama'i juga atas nama Muhammad Fadriansyah A, kemudian Muhammad Bakir, Ibu Siti Samsiar, kemudian atas nama Syahrir K, kemudian atas nama Rusli bin Nompo, dan juga atas nama Muhammad Daniel Tasmi, dan yang terakhir di kelompok 23 ada atas nama Ibu Marlina Dini. Dan selanjutnya di kelompok 24 ada Bapak Heri Ishak, kemudian Bapak Najib, kemudian Ibu Sri Yantika, kemudian Bapak Indra, kemudian atas nama Bapak Baging, kemudian atas nama Laode Ajimu, dan yang terakhir di kelompok 24 atas nama Waode Sumiati. Dan yang telah kita sebutkan tadi, sahabat Muas, kelompok 22 maksud kami, kemudian 23, 24 sampai dengan nomor 27, kemudian melangkah di 29 dan 30 adalah sapi kurban yang alhamdulillah terakhir telah disembelih. Dan tentunya Selanjutnya kami akan terus menginformasikan kepada sahabat semua sekalian informasi terkini seputar Kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat semua di 94.3 FM. Dan kami hampir lupa ya, ada informasi juga terbaru seputar informasi kurban untuk penyembelihan kambing.
1: Bersama saya Rahmat Abu Qais melaporkan update terkini dari proses penyembelihan kambing di Islamic Center Muats Bin Jabal Kendari bersama Lazis Muats 1447 Hijriah. Dan kami informasikan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memudahkan untuk proses penyembelihan kambing sebanyak 34 ekor alhamdulillah telah selesai. Dan bagi para mudohi ya, silakan langsung ke tempat pengambilan daging untuk mengambil bagiannya. Dan kami sebutkan ya, para mudohi di penyembelihan kambing ini, yang pertama ada Laode Muhammad Sofyan Nur Hasan, kemudian Nurbiah Syamsuddin Tokong Rahimahullah, Mustafa Syahida Jasang, Muhaimin Hamzah Awaluddin Hamzah, Muhammad Nur Laode Baitul Abidin, Haji Jamaluddin Muhammad Idrus Ja'far, Asni Triana Rince Tabunan, Abdul Manaf Ma'ani, Muzainah Rashid, Muhammad Sabarun Isra Waese, Muhammad Rizaldi, Ma'ruf Kasim, Fajilon Purboyo, Rendi Kasfarok, Haja Hamsina Dopu, Argun Banda Pratama, Syekh Uthman, Haji Abu Baida Pahege, Wawan Syarif Langgai, Waode Maimuna, Syam Bakri Mapeare, Syarif Murjani bin Haji Kamaluddin, dan Asramit Yasin. Nah itulah tadi para mudohi kurban kambing bersama Lajis Muat 1447 Hijriah di Islamic Center Muats bin Jabal Kendari. Dan kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum terhadap para mudohi yang sudah bergabung dan mengamanahkan proses penyembelihan hewan kurban kambing di tahun ini bersama Lazis Muat. Dan tentunya semoga apa yang telah Anda berikan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, kata Liman sahabat Muat di manapun Anda berada, telah kita dengar bersama bagaimana informasi terkini seputar penyembelihan hewan kurban di Islamic Center Muat Bin Jabal. Dan tentunya bismillah akan kami terus update informasi terkini seputar penyembelihan hewan kurban di Islamic Center Muat Bin Jabal. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
8: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
7: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
8: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
7: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
9: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Radio Muad Bin Jabal.
15: قدوات نبوية, نبوية,
16: نبوية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
17: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
15: قدوات نبوية.
18: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
17: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
19: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
20: Natabra meki. Kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
21: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
20: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
21: Kami tu di sana kone di bypass, di van variasi.
22: The Van Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
23: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
22: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
24: Hei Bu, kok kenapa kau na? Itu mukamu di dalam tali 48.
25: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
24: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
26: A few moments later.
25: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
24: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
2: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya, betul.
3: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Radio Muad Bin Jabal

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
7: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan? Semoga malaikat melaknatmu. Apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian. Lebih baik jangan. Hindari. Ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti...

0: ranjau-ranjau yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya, ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia, apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol. Setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah, mendatangkan ini. Lain. Itu enggak ada masalah. Gitu kan? Boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dihadut jahui ya, karena berbahaya. Baik, kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya, dari atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
1: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
2: Masya Allah jemaah, barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya. Kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barang ini. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau gak bisa ya sudah, antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
4: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Hadirat sada, yurja intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan yang potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
3: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
2: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
4: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
3: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
5: Ya, kata liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz sekalian di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita akan mendengarkan bersama penyampaian laporan dari ketua tim penyedia hewan kurban dari penyembelihan di Islamic Center Muaz bin Jabal. Oleh karena itu sahabat Muaz dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dan mari bersama-sama kita simak penyampaian laporan yang disiarkan langsung melalui atau yang bertempat di Islamic Center Muaz bin Jabal.
0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Muaz TV dan juga pendengar radio Muaz dimanapun Anda berada, masih melaporkan dari lokasi penyelenggaraan hewan kurban 1447 Hijriah bersama Laziz Muaz yang disiarkan langsung dari Islamic Center Muaz bin Jabal Kota Kendari. Dan alhamdulillah di sore hari ini saya telah bersama dengan ketua penyedia hewan kurban yaitu Abu Rosik. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nah, baik, ini saya panggilnya Abu Rosik saja, tidak apa-apa ya. Mungkin untuk info terkait dengan jumlah hewan yang disembeli hari ini sudah berapa banyak?
8: Hari ini kita telah menyembelih 34 ekor sapi dan 33 ekor kambing.
7: Apakah ada penambahan atau mungkin kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada pengurangan atau seperti apa?
8: Saya kira mirip-mirip saja, tidak begitu banyak perubahan. Yang lalu memang terlapor itu 38, tapi ternyata itu hanya melapor di sini dan ada beberapa hewan yang di tempat lain. Tapi kalau saya lihat itu mirip, sama saja.
7: Nah, terkait dengan kesuksesan dari acara ini seperti kita saksikan mulai dari pagi sampai saat ini alhamdulillah sudah hampir selesai. Kira-kira persiapan-persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh mungkin dari kepanitiaan sendiri?
8: Alhamdulillah, kalau saya melihat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati kita. Kalau saya melihat, mungkin begitu banyak orang yang lebih baik daripada kita terhadap konsep. Saya kira banyak. Tetapi tidak memiliki tim yang memiliki hati yang tulus. Kalau itu yang pertama saya lihat. Betapa teman-teman memiliki ketulusan dan keikhlasan yang luar biasa. Sehingga berjalan dengan satu komando dan begitu mudah diatur. Itu yang pertama. Jadi soliditas solidnya tim kita. Kemudian yang kedua, di balik itu ini juga adalah tim yang telah berjalan sekian lama melalui evaluasi-evaluasi yang selalu kita sampaikan apa lebihnya, apa kurangnya. Kemudian yang ketiga, saya melihat tidak ada kepanikan. Tatkala terjadi trouble, terjadi sumbatan misalnya kurang cepat, teman-teman itu tidak panik. Percaya bahwa tim itu bisa menyelesaikan persoalannya. Itu yang saya lihat bahwa tim kita terbentuk bukan hanya dengan kehebatan orang-orangnya, bukan. Tetapi ada rasa saling percaya kepada setiap bidang-bidang itu. Itu yang saya melihat, tidak saling mengganggu. Sehingga kita jalan satu komando. Tadi memang saya lihat ada sedikit kekhawatiran di tim jagal. Yang datang itu cuma satu orang. Jadi bayangkan itu yang menguliti cuma satu orang. Untuk menyelesaikan 34 ekor sapi. Ini kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi di sisi lain saya juga melihat ada sebuah percaya diri dari tim jagal walaupun satu orang. Dan juga saya percaya dia karena dia telah melakukan hal ini bertahun-tahun. Dan alhamdulillah datang tadi duhur. Masya Allah langsung jalan dengan cepat. Dan juga Masya Allah disambut dengan tim teman-teman yang juga tidak begitu tenang saja menghadapi persoalan ini. Karena tadi itu sudah terbentuk tim yang sekian lama dan saling percaya. Itu mungkin.
7: Nah, tadi sempat disinggung sedikit terkait dengan salah satu kendala yang dihadapi yaitu di tim penyembelihan hewan. Apakah mungkin ada kendala-kendala lain yang dihadapi dari kepanitiaan tahun ini?
8: Oh, saya kira tidak ada. Yang paling utama sebenarnya itu sirkulasi. Jadi sirkulasi yang terukur. Jadi misalnya hewan itu datang, diambil berapa menit, dibanting berapa menit, kemudian dia berjalan sesuai dan sirkulasi dan dia sampai ke gudang. Apabila ini terhambat atau misalnya urutannya tidak jalan, ada satu sistem yang tidak jalan, maka yakin itu mandek. Tetapi saya melihat ini luar biasa, terkoordinir, berjalan dengan indah dan lancar. Saya lihat itu ini anugerah dari Allah, saya merasa bahwa ini karena ketulusan. Kalau bukan karena ketulusan, saya tidak yakin ada seindah tim yang pernah kita pimpin, ya pernah ada beberapa tim, di sini yang paling saya rasakan. Saya sebenarnya duduk-duduk saja dan jadi tukang asah gitu. Tetapi saya melihat itu berjalan dengan sangat apik. Berjalan dengan normal. Dan Masya Allah kita bisa menyelesaikan asar sudah selesai. Dan ini kami dapatkan juga, kami menyelesaikan satu proses yang memang selama ini tidak pernah diperhatikan. Saya melihat ini tim jagal itu capek, selalu capek. Ternyata tenaga mereka terkuras, bukan karena mereka tidak lihai, tetapi ternyata alat. Maka butuhnya alat yang bagus. Maka kita belajar mengasah dengan tepat, dengan alat yang bagus. Alhamdulillah kecepatan itu meningkat. Dan mereka bekerjakan dengan sangat santai, karena katanya tidak capek lagi, tidak mengasah lagi gitu.
7: Nah mungkin terakhir Abu terkait dengan harapan Abu sendiri, baik itu mungkin untuk panitia maupun para mudahi atau seperti itu.
8: Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua rekan-rekan tim yang telah bekerja sama dengan kita. Dan saya kira tim kita ini bukan 1-2 tahun kita bersama, sudah lama. Jadi pertama kita menjaga kesolidan. Kemudian yang kedua, saya yakin ini adalah upaya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memberikan contoh yang baik terhadap pengolahan hewan kurban. Begitu banyak cerita-cerita tentang pengolahan hewan kurban, seakan-akan itu rampasan perang. Ada juga yang datang kuponnya sudah tidak ada dagingnya, ada mudohi datang membawa seakan-akan ingin mengambil daging kurbannya juga sudah tidak ada. Ada juga yang tadinya bekerja entah bawa apa pulang kok penuh karungnya. Itu semua cerita-cerita sekelumit yang begitu banyak beredar di mana-mana. Dan alhamdulillah, alhamdulillah kita di Mu'az bin Jabal, Allah titipkan kita hewan kurban, mudohi percaya kepada kita, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya. Dan saya bersyukur, saya sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim, kepada teman-teman sekalian yang terlibat dalam panitia hewan kurban ini, sehingga kita bisa menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang kedua, saya berharap ini bukan menjadi kehebatan personal. Ini bukan sebuah prestasi personal, bukan. Tetapi kita ingin ini adalah sebuah tim. Jangan ada sumbatan yang terjadi hanya karena kehilangan satu orang. Dan ini sudah terjadi kepada kita, ini luar biasa. Tidak ada lagi sumbatan karena hanya tergantung kepada salah satu orang. Itu berarti tim kita sudah jalan. Sistem sudah berjalan dengan baik. Dan saya coba 2 tahun ini tidak mengambil peran sama sekali. Saya hanya mengambil tukang asah saja. Dan alhamdulillah saya melihat itu jalan. Dan saya juga tidak khawatir. Seandainya tahun depan atau kapan saya tidak ada, itu tidak ada masalah. Saya kira bisa berjalan dengan normal insya Allah.
7: Baik pemirsa Mu'adz TV dimanapun Anda berada, tentu saja kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abu Rosik atas waktu yang telah disempatkan walaupun sibuk menjadi panitia tetap menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di live reportase kali ini. Baik kalau begitu pemirsa Mu'adz TV dan pendengar radio Mu'adz dimanapun Anda berada, demikianlah laporan singkat kita di sore hari ini. Saya Rahmat Sabri, Kendari Islamic Center Mu'adz bin Jabal melaporkan.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
9: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Saya kira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
11: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Sampai 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Masih bersama sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah sahabat Mu'adz, kalau tadi ya, saya Agung ditemani dengan saudara kita Ki Rahmat, dan di kesempatan sore hari ini terjadi pergantian pemain.
12: Asik.
5: Di mana kali ini saya ditemani dengan saudara kita yaitu Akhi Imam.
12: Masya Allah.
5: Alhamdulillah. Bagaimana Akhi Imam?
12: Alhamdulillah.
5: Di kesempatan
12: Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Akhi Agung?
5: Alhamdulillah juga baik sekali. Tadi pagi sholat di mana? Atau sholat. Jam sampai sholat?
12: Sholat di masjid. Di lapangan.
5: Di lapangan ya.
12: Betul.
5: Masya Allah. Terkait informasi, kita akan update ya, informasi terbaru lagi di kesempatan sore hari ini terkait penyembelihan hewan kurban berupa sapi, dimana alhamdulillah telah terlaksana disembelih sebanyak 34 hewan kurban, dimana masing-masing ada yang bentuknya jama'i, ada yang bentuknya perorangan. Dan langsung kita bacakan bersama. Yang pertama, kelompok pertama alhamdulillah telah disembelih hewan kurbannya.
12: Hewan kurbannya ya. Bukan orangnya.
5: Jangan. Jangan. Baik, jadi ya kelompok pertama atas nama Abu Afifa, kemudian Iwan Teba, kemudian Muhammad Ihsan, kemudian Abdul Hakim, kemudian Lagubu, kemudian atas nama Muhammad Bagus Irianto, kemudian Nani Triyani Hussein, dan itu merupakan kelompok pertama. Dan kemudian di kelompok kedua, tapi bentuknya kelompok kedua ini bukan kelompok ya, dia lebih ke perorangan,
12: perorang ya.
5: Atas nama Bapak Anwar Hafid. Kemudian di kelompok yang ketiga ada atas nama Lilin Rosyanti, kemudian Anara, kemudian Nikmatur Rahmah Hadi, kemudian Maman Sumanta, kemudian Ipa Harifain, kemudian Abdurrahman, dan yang terakhir di kelompok ketiga adalah Laode Masyuri.
12: Iya, dan di kelompok empat ini kurban per orang atas nama Rizal Aspan. Kemudian di kelompok lima kurban jama'i atau kelompok, yaitu yang pertama Andra, kemudian Nur Bidadari, kemudian Nadiah Nur Najwa, lalu Rio Bravo Silondai, kemudian Rian Amirul Firas, kemudian Dedi Hardianto, dan Zulkarnain Halim. Dan untuk yang di kelompok 6 lagi, ya, ini kurban jama'i. Yang pertama Ummu Rifki, kemudian Muhammad Nurdin, kemudian Arham Rashid, lalu Waode Talimu Golu, kemudian Abdul Latif Abbas, dan kemudian Laode Jaskaiden, Jaskain Dea ST, kemudian yang terakhir Haji Lajobo.
5: Baik, selanjutnya sahabat Muas dimanapun Anda berada, kelompok kurban jama'i yang ketujuh ada nama-nama. Yang pertama Eka Safitri, kemudian atas nama Salma, kemudian atas nama Akmal, kemudian atas nama Septria Dia, kemudian atas nama Muhammad Gunturha, kemudian ada atas nama Darsono, dan yang terakhir di kelompok ketujuh adalah Narvia. Kemudian di kelompok delapan masih bentuknya kurban jama'i, yaitu terdiri dari atas nama Ruli, kemudian Vivi Aliani, kemudian Herlin, kemudian atas nama Sri Ayani, kemudian atas nama Supratman, kemudian selanjutnya ada atas nama Nurmaya, dan yang terakhir di kelompok 8 atas nama Rufia. Kemudian di kelompok 9 sahabat Muas terdiri dari 7 tentunya kelompok jama'i korban di kesempatan tahun ini. Ada atas nama Haja Marlina, kemudian Waode Azida Aziz, kemudian Sapri, kemudian atas nama Nurbia, kemudian atas nama Deni Pratama, kemudian Haji Laode T, kemudian yang terakhir di kesempatan kelompok 9 kurban jama'i ada atas nama Ferry Fakhriansyah.
12: Ya, kita lanjutkan lagi di kelompok yang ke-10. Kurban jama'i atas nama Andi Nurmas Aksa, kemudian Muhammad Riza, lalu Anwar Rahimahullah, kemudian Fitri Wijayati, Ibu Mawarni, kemudian Muhammad Akhirul Naim, dan Haji Lamambo. Kemudian di kelompok yang ke-11 ya, kurban jama'i, kita bacakan lagi, yaitu yang pertama Rebiansyah Putra Halid, kemudian Laode Zailani Hussein, Mahadir Muhammad, Sahrun Rabani, Ihsan Wahid, kemudian ada Kahar, dan yang terakhir Ati. Dan yang di kelompok yang ke-12, kurban jama'i, kita bacakan lagi, yaitu Liswia Wabula, kemudian Rian Prasetya, Hikmawati Anwar, Fogan Hamzah, kemudian Ade Duana Pratiwi, lalu ada Afzal Rezanul Karim, dan yang terakhir Rima Ummu Ahmad. Kita bacakan lagi yang di kelompok 13. Yang pertama ada Tahir Yusuf, kemudian Rahmat Ramadan, kemudian Laude Muhammad Iradat Salihin, kemudian Munira Danu Hasan, lalu ada Wawan Darmawan, Slamet Mulyono, dan Kafaruddin. Lalu yang di kelompok 14, kurban jama'i, kita bacakan lagi. Yang pertama ada Rahmadin Laoga, lalu Aksan Junaid, kemudian Ibrahim Jabbar, lalu ada Leli Fajriyah Jafar, Hermadi Chandra Buana atau Chandra Buana, kemudian ada Edi Siswanto.
5: Baik, selanjutnya ada di kelompok kurban jama'i ke-15 atas nama Khalid, kemudian atas nama Agung, kemudian selanjutnya ada Abu Zul, kemudian atas nama Jumran, kemudian selanjutnya atas nama Rizka Surya Ningtyas, kemudian atas nama Muhammad Azhar L R, dan terakhir atas nama Ragil di kelompok 15 kurban jama'i.
12: Masya Allah. Ya, Masya tadi Allah. Kurban 15 itu Agung ya, Aki Agung ya sendiri yang berkurban. Oh bukan, cuma namanya yang mirip. Oh iya, Insya Allah nanti berkurban.
5: Insya Allah. Amin. Selanjutnya ada di nomor 16. Ya. Masih kurban jama'i, di mana ada atas nama Laga Moro Rahimallah, kemudian atas nama Safril Adriansyah, kemudian atas nama Dudi Laewani, kemudian atas nama Jufria Syakir Sabara, kemudian atas nama Dharma Bakhtiar, kemudian atas nama Haji Awaluddin, dan yang terakhir di kelompok 16 kurban jama'i atas nama Yeli Nova Wurara. Kemudian di kurban nomor urut 17
12: ya.
5: Kurban perorangan atas nama Ibu Yuniar. Kemudian di nomor urut kurban 18 ada atas nama Mujinah, kemudian Wandi, atas nama Waode Suliati M Said, kemudian atas nama Nur Hikmah Safitri Naim, kemudian atas nama Sumardin, kemudian atas nama Haji Hendrik, ya. Dan yang terakhir di kelompok 18 atas nama Anwar. Dan selanjutnya
12: kita bacakan lagi yang di kelompok 19, ya, kurban jama'i. Yang pertama ada Muhammad Aksa, kemudian Ibu Heriatin Aropa, kemudian ada Gunawan Supu, kemudian selanjutnya Ferdi, lalu ada Gunawan, kemudian Amrin, dan yang terakhir Andi Ikrar Anggara S. Lalu yang di kelompok 20, kurban jama'i lagi. Yang pertama itu Darmawati, kemudian ada Haji Ilyas, lalu ada Hairuddin Rahimahullah, kemudian ada Mansur B, lalu ada atas nama Mina Mina, lalu ada Bahrul, kemudian Firmansyah Saputra. Ya, yang di kelompok selanjutnya yaitu kelompok 21, yang pertama ada Saiful Rauf, kemudian Abu Faiz, lalu ada Sumar Syaban, kemudian ada Muhammad Dafriyarto, kemudian Mustafa Rahimahullah, Abu Najwa, dan Zuhriya. Dan kita bacakan lagi yang nomor 22 atau kelompok 22, yaitu Laode Muhammad Arsyad, Arman Muhammad Hajrul Malaka, kemudian Herlina La Agusu, Muhammad Yasirullah, dan Noval. Yang selanjutnya kita bacakan lagi kelompok yang 23, nomor urut 23 atau kelompok 23 maksud kami, yaitu Muhammad Fardiansyah A, lalu Muhammad Bakir, kemudian ada Siti Samsiar, dan ada Syahrir K, kemudian ada Rusli bin Nompo, lalu ada Muhammad Daniel Tasmi, dan yang terakhir yaitu Marlina Dini. Ya, kita lanjutkan lagi di kelompok 24. Yang pertama ada Harry Ishak, kemudian ada Najid, lalu ada Sri Yantika, kemudian ada Bapak Indra, kemudian Baging, kemudian La Ajimu, dan yang terakhir Wasumiat.
5: Baik, itu tadi nama-nama dari kelompok 24 yang telah disebutkan.
12: Ya.
5: Dan selanjutnya akan kami bacakan kelompok 25 atas nama Adi Setiawan Samsul, kemudian ada atas nama Suaib, atas nama Agus Yulianto, selanjutnya kemudian ada atas nama Ihyar Landu, kemudian atas nama Isu Ruga, kemudian atas nama Nasrullah Matike, kemudian di yang terakhir di kelompok 25 atas nama Juliawan Dakunde, kemudian di kelompok 26 ada atas nama Dedi Setiadi,
12: yeah,
5: kemudian atas nama Hikmatus Sadia, kemudian atas nama Abdurrahman, kemudian atas nama Muhammad Rusli, ada kemudian selanjutnya atas nama Hatimu, kemudian atas nama Nasrun Sae, kemudian atas nama Nasrun. Kemudian di kelompok 27 ada atas nama Yulizar, kemudian atas nama Wode Siti Astuti Udu, kemudian atas nama Muhammad Azwar Latayewa, kemudian atas nama Awal, kemudian Muhammad Yasarha, kemudian atas nama Ayati, kemudian yang terakhir di kelompok 27 atas nama Landoto.
12: Ya, sahabat Muat masih ada lagi di kelompok 28 yaitu Rizal Adrianto. Kemudian ada Irwan Wijayanto, lalu ada Muhammad Rizal, Dedi Saptarudin, Muhammad Ngizudin, Muhammad Nasir. Maksud kami kami ulangi M Ngizudin. Kemudian ada Muhammad Nasir dan Sunarti. Di kelompok 29 ada Haja Indotang, kemudian Fitrianti, Haja Aminati, Novi Utami, Adi, Haja Fitriani A, kemudian Abu Nisa. Dan yang di kelompok ke-30 ada kurban jama'i lagi. Yang pertama yaitu Ibu Susilowati, lalu Laode Arman Saipura, kemudian Hasria, kemudian ada Asharullah, kemudian Laode Muhammad Taufik Afoeli, lalu ada Hasan bin Ahmad Al-Bakar, dan yang terakhir Erik Rustandi.
5: Baik, ya, selanjutnya di kelompok 31 sampai 34. Di kelompok 31 bukan kelompok ya, ini bentuknya perorangan.
12: Perorangan, ya.
5: Iya. Betul. Jadi nomor urut 31 atas nama Laode Muhammad Yusuf.
12: Masyaallah.
5: 32 Abu Ismail. Kemudian di 33 bentuknya kurban jama'i, di mana Ustaz Zain Zainal Mursalin, kemudian selanjutnya atas nama Imran Hasmi, kemudian atas nama Nardin Rijali, kemudian atas nama Muhammad Didi, atas nama Syafi'i Ma'arif, kemudian atas nama Haji Lajobo, kemudian terakhir di kelompok 33 dan ini adalah kelompok kurban terakhir atas nama Musadik. Kemudian selanjutnya di nomor 34
12: ya,
5: bentuknya kurban
12: perorangan.
5: Ya. Atas nama William Pasco. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, itulah tadi daftar kelompok kurban dan juga nama-nama yang telah disembelih kurbannya.
12: Masya Allah.
5: Dan alhamdulillah kami tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim pemotong hewan kurban sapi.
12: Iya, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.
5: Dan tidak hanya itu, sahabat Muat, selanjutnya kalau tadi kita sudah sampaikan informasi terkini ya, seputar perkembangan pemotongan hewan
12: kurban ya.
5: Hewan kurban
12: ya,
5: berupa sapi, selanjutnya masih ada lagi.
12: Oh, yaitu, masih ada lagi?
5: Iya, hewan kurban berupa kambing.
12: Masya Allah, ada berapa nih kira-kira?
5: Ada 34 dan alhamdulillah semuanya sudah terlaksana juga.
12: Iya.
5: Yang pertama atas nama Laode Muhammad Sofian Nur Hasan, kemudian atas nama Nurbiah, kemudian di nomor urut 3 atas nama Syamsuddin Tokong Rahimallah, kemudian nomor urut 4 atas nama Mustafa, nomor urut 5 atas nama Syahida Jasang, atas nomor urut 6 atas nama Muhaimin Hamzah, kemudian nomor urut 7 atas nama Awaluddin Hamzah, kemudian nomor urut 8 atas nama Muhammad Nur, nomor urut 9 atas nama Laode Baitul Abidin. Nomor urut 10 atas nama Haji Jamaluddin.
12: Ya, dan masih ada lagi. Nomor urut 11 itu Muhammad Idrus Jafar. Nomor urut 12 Asni Triana. 13 Rince Tambunan. Kemudian
5: atas nama
12: 14
5: Abdul Manaf Abdul Ma'ani. Ya. Kemudian atas nama di nomor urut 16 ya, atas nama Muzainah Rashid. Kemudian ya, di nomor 17 ada siapa tuh?
12: Muhammad Sabarun Isra. Ya. Kemudian ada lagi nomor urut 18 yaitu WSC. Kemudian 19 Muhammad Rizaldi. Kemudian nomor 20 Ma'ruf Kasim. 21 Fajilon. 22 Purboyo. Ini bukan menteri ya? Bukan. Beda-beda orang. Oke. Kemudian nomor 23 ada Randy Kasparok. Kemudian nomor 24 Haja Hamsina Dopu. Nomor 25 ada Argun Banda Pratama. 26 ada Syekh Usman. Kemudian 27 Haji Uba, maksud kami Haji Abu Baida Pahege. Kemudian nomor 28 ada Wawan Syarif Langgai. 29 Waode Maimuna. Kemudian 30 Syam Bakri. 31 Mapeare. 32 Syarif Murjani. Kemudian 33 Murjani bin Haji Kamaluddin.
5: Dan kemudian nomor yang terakhir atas nama Asramit Yasin.
12: Masya Allah.
5: Ya, Masya Allah. Itu tadi beberapa daftar nama dan juga kurban, baik itu kurban sapi maupun kurban
12: kambing, ya?
5: Kambing yang telah disembeli. Kurbannya yang dapat kami informasikan di kesempatan sore hari ini. Dan juga kepada kota lima sobat muat dimanapun anda berada, kami juga perlu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana saat menyampaikan, menginformasikan nama, ya, ada salah-salah sebut nama-nama dari anggota, nama-nama Mudohi, ya, di kesempatan kali ini. Dan juga di kesempatan sore hari ini kembali tentunya akan kami terus update informasi-informasi seputar hewan pemotongan atau sembelihan hewan kurban di kesempatan sore hari ini, tentunya di tahun 1447 Hijriah di Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
12: Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat mas kalian, stay tune terus di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
13: Radio Mu'ad bin Jabal
14: 94.3 FM.

0: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan sore yang berbahagia ini, di hari yang penuh keberkahan, di hari yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa dan kembali kami akan menginformasikan, tepatnya kita akan mendengarkan bersama statement closing dari Ketua Panitia Kurban Islamic Center Muat Bin Jabal tahun 1447 Hijriah. Oleh karena itu sahabat muat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak, dengarkan statement closing dari Ketua Panitia Kurban Islamic Center Muat Bin Jabal.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, pemirsa Muas TV dan juga pendengar Radio Muas dimanapun Anda berada. Saat ini saya Raden Muhammad melaporkan langsung dari lokasi penyembelihan daging kurban yang diselenggarakan oleh Lajiz Muat Islamic Center Muat Bin Jabal Kota Kendari. Dan sebagaimana yang telah pemirsa saksikan di layar kaca Anda, saat ini saya telah ditemani langsung oleh Ketua Lajiz Muat sekaligus Ketua Panitia Penyelenggaraan penyembelihan daging kurban di kesempatan tahun ini, yaitu Bapak Anwar Junaidi. Assalamualaikum Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya? Sehat ya?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Bagaimana setelah pagi tadi sampai sore hari ini, mungkin capek karena kegiatan panitia, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih tetap bugar ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi mungkin berdasarkan apa yang telah kita saksikan bersama tadi ya, bahwa bagaimana para panitia mulai dari menyiapkan makanan, penyembelihan, dan juga bagaimana panitia memisahkan daging dari tulang dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa seluruh tim panitia di kesempatan sore ini itu begitu solid. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan kesulitan ini terjadi? Apakah ini berdasarkan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya atau mungkin bagaimana?
2: Ya, yang pertama tentu ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kepanitiaan bisa dikata kita sudah menjadi event tahunan ya, dan panitia pun kebanyakan sudah biasa bergabung di kepanitiaan, namun di seleksi panitia di tahun ini kita juga cukup ketat. Jadi yang dimasukkan adalah betul-betul yang efektif dan juga mau kerja.
1: Masya Allah.
2: Ya, dan hal-hal yang lebih membuat kita semangat mungkin panitia secara keseluruhan adalah kita bagaimana menjadi perantara-perantara kebaikan. Ya, ingin mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkurban ini.
1: Ya, Masya Allah. Jadi memang untuk modohi di kesempatan tahun ini itu, apakah memang jumlahnya itu bertambah dari tahun sebelumnya atau mungkin ada perubahan yang signifikan mungkin?
2: Awal-awal pendaftaran sebenarnya kita sempat menarik satu hipotesa bahwa kemungkinan ini akan turun karena melihat kondisi ekonomi saat ini yang kurang bagus. Namun jelang 10 hari alhamdulillah ini meningkat tajam. Dari angka 12 tiba-tiba jadi angka 37. Iya, walaupun hari ini mungkin yang diselenggarakan di angka 34 ada 3 ekor, mungkin akan disusul apakah besok atau mungkin 2 hari lainnya.
1: Iya. Tapi mungkin untuk terakhir yang bisa disampaikan lebih kepada apa yang bisa dibagikan atau disampaikan.

0: bergabung, bahkan ada beberapa tokoh-tokoh yang menitipkan di tahun ini ya kurbannya, dan sejauh ini beberapa yang diminta komentar atau pendapat terkait tentang kepanitiaan, alhamdulillah responnya positif dan juga mereka salut dengan keseriusan tim dalam menjalankan amanah dari para mudohi ini dengan tim yang alhamdulillah tergolong lebih rapi lagi, kemudian juga kesolidan dalam mengeksekusi, mengerjakan tugas-tugas. Ini sangat luar biasa, bahkan kalau kita lihat di tim-tim kita yang ada di pemotongan daging yang cukup lumayan butuh tenaga ya. Itu untuk satu ekor itu kadang enggak sampai satu jam sudah selesai. Ini semua merupakan keseriusan dari teman-teman, dari penyelenggara kita, dari Lasis Muas dan ICM, Islamic Center Muhsinin Jabal, dalam menunaikan amanah dari para muhsinin atau para mudohi yang sudah menitipkan kurbannya kepada kita semua di sini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Mungkin ada hal yang kurang berkenan mungkin ya, ada hal-hal, tentu kita tidak mengatakan kepanitiaan ini sempurna. Mungkin ada hal yang kurang, kami juga memohon maaf sekiranya jika selama dalam mulai pendaftaran, kemudian pengerjaan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami juga mohon dimaafkan dan mohon hal itu disampaikan ke kami, kepada kita panitia, agar bisa menjadi bahan evaluasi. Tentu para mudohi sudah memiliki official Lasis Muas, silakan dikirimkan melalui WhatsApp, nanti akan menjadi bahan evaluasi ke depan, insya Allah.
1: Syukran jazakallahu khair Pak Ketua atas waktu yang telah diberikan di kesempatan sore ini, masya Allah. Dan pemirsa Muas TV dan juga pendengar di Muas dimanapun Anda berada, demikianlah tadi laporan singkat kita bersama Ketua Panitia sekaligus Ketua Lasis Muas di kesempatan yang berbahagia ini. Dan terlupa kembali kita berdoa bersama-sama agar kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat kembali bertemu di Hari Raya Idul Adha selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya Raden Muhammad melaporkan langsung dari lokasi penyembelihan kurban Islamic Center Muas bin Jabal Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muas bin Jabal 94.3 FM.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah masih di Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah membersamai sahabat Mu'adh beberapa waktu lamanya, dan kami telah menginformasikan juga bagaimana rangkaian terkini seputar pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan di Islamic Center Mu'adh Bin Jabal untuk tahun 1447 Hijriah. Dan semoga apa yang disampaikan dapat menambah informasi sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas nikmat kebersamaan, semangat berbagi, dan yang hadir di momen Idul Adha ini. Mari kita doakan para pekurban, panitia, dan seluruh kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat muslim sekalian yang telah mengikuti proses pemotongan atau live report di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke studio utama, di mana di studio utama ada saudara kita yaitu Akhi Imam.

0: sungguh hari ini adalah hari yang sangat agung, hari yang paling mulia di dalam setahun selama ada dunia di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairal ayyam 'indallahi yaumun nahar." Sesungguhnya sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar, hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Beliau menyebutkan, "Hadza yaumul hajjil akbar." Hari Idul Adha setiap tahunnya adalah hari haji akbar, yang di dalamnya seorang muslim patut bergembira, bersukacita, makan dan minum sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik 'iduna ahlul Islam ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafah dan hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah adalah hari raya kami. Hari raya kami, penyebutan hari raya kami menunjukkan kebanggaan, menunjukkan kejayaan, bahwasanya setiap muslim patut merayakan hari yang paling mulia di dalam setahun ini.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berkenaan dengan hari Id, tentu ada yang namanya tahniah, ucapan selamat hari raya. Nah, apa hukum ucapan selamat hari raya? Maka satu hal yang patut untuk kemudian kita garis bawahi, bahasanya ucapan selamat hari raya itu tergolong umurul adiyah. Umur adiyah, perkara non-ibadah. Karena dia adalah perkara non-ibadah, maka satu hal yang longgar, satu hal yang lapang. Oleh karena itu, maka kalimat-kalimat yang boleh kita pakai sebagai ucapan selamat hari raya itu longgar, bebas saja. Tidak harus kalimat-kalimat tertentu. Maka boleh saja kita katakan dalam bahasa Indonesia, selamat raya Idul Fitri. Atau kemudian dalam bahasa Jawa, Sugeng Riyadin, selamat hari raya. Atau kemudian kalimat-kalimat yang lain yang tidak mengandung makna yang buruk, tidaklah mengapa diucapkan pada hari ini. Akan tetapi tentu ucapan yang kemudian berasal dari para sahabat itu tentu lebih baik daripada ucapan yang lainnya. Dan dalam masalah ucapan hari raya tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah riwayat dari para sahabat. Maka para sahabat ketika mereka pada hari Id berjumpa satu dengan yang lain, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita di bulan Ramadan. Perhatikan, untuk ucapan selamat hari Id tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat riwayat dari Nabi, namun riwayatnya lemah. Riwayat yang sahih berkenaan dengan ucapan selamat hari raya itu berasal dari para sahabat. Dan tentu ini punya nilai plus yang tidak ada pada yang lain. Namun bukan berarti ucapan yang lain itu tidak diperbolehkan. Karena ini masalahnya adalah masalah non-ibadah. Dan Nabi SAW memberikan kelonggaran. Buktinya Nabi SAW tidak menuntunkan kalimat tertentu untuk kita baca dan kita ungkapkan pada saat hari raya. Oleh karena itu maka dijumpai sebagian ulama salaf yang mengucapkan ucapan selamat hari raya, dijumpai juga sebagian ulama salaf yang tidak mengucapkan ucapan selamat hari raya. Dan Imam Ahmad rahimallahu taala berpendapat kalau beliau mendahului maka beliau tidak mau. Beliau tidak mau mendahului orang lain untuk mengucapkan selamat hari raya. Namun jika beliau mendapatkan ucapan selamat hari raya, maka beliau akan membalasnya, akan meresponnya. Kenapa Imam Ahmad demikian? Karena beliau menilai bahasanya ucapan selamat hari raya adalah bentuk penghormatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, jika kita mendapatkan ungkapan penghormatan dari seseorang, maka adalah kita meresponnya. Oleh karena itu, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau merespon dan membalas ucapan selamat hari raya, namun beliau tidak mau memulainya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat dari sini, maka kita lihat bahasanya ucapan selamat itu adalah satu kalimat yang menunjukkan penghormatan. Oleh karena itu selayaknya anak muda lah yang mendahului orang yang lebih tua dalam masalah ini. Murid hendaklah yang lebih mendahului gurunya dalam masalah ini. Karena itu adalah kalimat yang mengandung unsur penghormatan. Dan ketika kita mendapatkan kalimat penghormatan, ucapan selamat semacam ini, hendaknya kita meresponnya. Karena ini adalah kalimat penghormatan dan Allah perintahkan kepada kita untuk membalas orang yang memberikan kalimat penghormatan, ungkapan penghormatan dengan balasan yang semisal atau yang lebih baik. Ya, adapun bentuk kalimat yang perlu kita ucapkan di hari Id, maka kalimatnya adalah bebas. Karena pertama ini adalah perkara adat, non ibadah. Yang kedua adalah karena Nabi SAW juga tidak menuntunkan kalimat tertentu. Oleh karena itu tidak kita jumpai kalimat tertentu yang Nabi ajarkan yang perlu untuk kita ucapkan pada saat hari raya. Maka kalimat-kalimatnya itu longgar. Sebagaimana kalimat-kalimat yang berkembang di masyarakat selama maknanya bagus dan tidak ada yang bermasalah dari makna-makna kalimat tersebut, maka tidak mengapa kita ungkapkan. Demikian bahasan singkat tentang ucapan selamat hari raya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Pendengar Radio Muad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Fatwa Ulama.
7: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
6: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
7: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini

0: terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
0: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal? Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Muaz. Masya Allah, alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, bahkan juga perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Muat. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Muat. Karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Muat ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
4: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Muaz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Muaz Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
5: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
5: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
6: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
5: Taharah hadas wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
6: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
5: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
6: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
5: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
6: Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM, Muaz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
5: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
7: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qal hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar' تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'adz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan semoga Radio Mu'adz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
8: Simak dan saksikan.
9: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
8: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
9: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga, akan tetapi beliau alaihi salatu wasalam rendah hati bagi para sahabatnya.
8: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM.
10: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Mu'adz menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
11: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
10: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
11: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
10: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'az. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu, bukan apa? PNS. Loh, tapi kan masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan nggak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
14: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati.
15: dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kayak dia. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu enggak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga.
16: Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana.
15: Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
17: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
1: innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. In

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

0: Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang? Masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.

0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.

0: Kantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, bahkan juga perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Muat. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Muat. Karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Muat ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
1: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Muat juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Muat Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini. Cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng. Kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan solat? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib solat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban solat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Astagfirullah.
6: Kenapa bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Radio Muad 94.3 FM dan Muad TV.
8: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
9: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
8: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
9: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
10: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
11: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: قدوات نبويه. عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
11: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
12: قدوات نبويه. عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
11: Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kebaikan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
13: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
11: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
14: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Aduh, nggak diangkat.
16: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
15: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
16: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
17: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
15: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
16: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
15: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
17: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
18: Halo sobat fitness.
19: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
20: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
19: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
20: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
19: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
20: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
21: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas import. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
19: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
22: Ustaz menjawab.
23: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
24: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
25: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
26: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
27: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
28: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
29: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang yang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding kepada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
30: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya, kalau kita memang memperbaiki ingin memperbaiki ibadah kita, terutama salat kita, maka perbaiki bacaan salat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salat tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW, kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
0: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar, tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya, tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar. Tidak, bukan mustahil. Bukan cuma anda ya. Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya. Tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama. Menceritakan masalah itu.
2: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat, hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya, jemaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh. Ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Iya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian, kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah. Tapi kasih anjuran. Sehingga, dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya, maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya, setelah itu, sudah. Kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Ustaz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustaz. Mohon penjelasannya.
6: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Mu'adz Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Mu'adz Tour. Mu'adz Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Mu'adz Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
0: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
0: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat muat sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini, yang telah menunjukkan pukul 19.38 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana kabar dari sahabat muat sekalian di hari yang penuh keberkahan ini? Tentu sebagian dari kita biasanya saat ini sedang kumpul-kumpul bareng keluarga dan juga sedang menikmati quality time bersama keluarga kita. Namun ingat sahabat muat sekalian, perlunya keluangan waktu kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Karena sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, bahwasannya pengorbanan itu haruslah tulus kita lakukan dan niatnya ikhlas karena Allah Sang Jala Jalalu. Dan sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam ini bersama dengan saya Akhi Iyad, yang insya Allah akan menemani ruang dengar sahabat muas sekalian hingga kita sampai di penghujung kebersamaan di malam hari yang penuh keberkahan ini. Dan seperti biasa sahabat muas, insya Allah ta'ala di malam ini akan kembali bersama menemani ruang dengar sahabat muas dalam program kajian Mutun Thalibul Ilm yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu ta'ala. Namun qadarullah wa masyafal sahabat muas, di malam ini kita tidak akan mendengarkan kajian ini secara langsung dikarenakan saat ini guru kita sedang berhalangan untuk menyampaikan ilmunya secara langsung. Oleh karenanya kembali mari bersama kita memuroja pertemuan sebelumnya. Dan Toib, tanpa perlu berlama-lama lagi sahabat muas, langsung saja kembali kita simak dan kita dengarkan dengan penuh perhatian. Dan berikut program kajian kitab Mutun Thalibul Ilm. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan dari Mutun Thalibul Ilm. Dan pembahasan kita masih pada matan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-19, hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sebagiannya telah kita bahas dari riwayat pertama, yaitu dari riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan, ya gulam inni uallimuka kalimat, wahai anak kecil, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah batasan-batasan Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatkan dia ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah, andaikan seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, ya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu apapun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirimu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan jikalau mereka berkumpul untuk memberikan kemadharatan kepadamu dengan sesuatu apapun, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka tidak akan mampu untuk memberikan madharat kepadamu dengan sesuatu apapun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan yang sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat lain selain riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah batasan-batasan Allah, maka niscaya engkau akan dapatkan dia ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah, kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau dalam keadaan kesulitan. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang meleset darimu dia tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'ak, dan sesuatu yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan sesungguhnya kemudahan itu bersama dengan kesulitan, atau jalan keluar itu bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa hadis ini mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat agung, kaidah-kaidah penting di dalam agama. Sehingga sebagian ulama mengatakan, tadabbartu hadal hadis fa'adhashani waqittu atish. Beliau mengatakan, aku telah mencermati dan merenungkan hadis ini sehingga dia membuat aku terkagum, sehingga hampir aku tak sadarkan diri karenanya. Fawa asafa minal jahli bihadal hadis wa qillati tafahum lima'nah, sungguh betapa sangat rugi orang yang tidak memahami hadis ini atau dangkal di dalam memahaminya. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada Abdullah ibn Abbas. Dan tentunya pesan beliau kepada sahabat semisal Abdullah ibn Abbas tidak sama dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui. Tentulah wasiat yang diberikan kepada Nabi oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas adalah wasiat pilihan. Dan di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW beliau bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, maksudnya jagalah batasan-batasan Allah, jagalah agama Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba ada dua macam. Ya, pertama adalah hifdhuhu fi masalihi dunyah. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam kemaslahatan-kemaslahatan dunianya. Seperti penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba pada badannya, pada keluarga dan anak keturunannya, pada harta bendanya. Ini semua adalah merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Ra'd, misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, lahu muaqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala para malaikat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang memberikan penjagaan bagi seorang hamba sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu seorang mukmin juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan pada dirinya. Oleh sebab itu seorang mukmin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang patut untuk kita bacakan di setiap pagi dan petang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita sekalian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Abbas, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada haula ida'awat hina yusbih wa hina yumsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut ini. Di setiap beliau alaihi salatu wasallam memasuki waktu siang atau memasuki waktu sore dan memasuki waktu pagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al afwa, pengampunan, wal afiyah, keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu pengampunan dan keafiahan. Apa artinya afiat? Afiat artinya diselamatkannya kita dari keburukan sebelum keburukan itu menimpa kita. Ya. Inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya, dalam urusan agamaku dan duniaku, wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, keaiban-keaibanku, kekurangan-kekuranganku, wa amin rawati. Dan berikanlah kepadaku rasa aman dari rasa takutku. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Dan jagalah aku dari hadapanku, dari arah belakang, dari kiri dan kanan, wa min fauqi, dan dari atas dan dari arah atas, wa a'udzubika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dibinasakan dari arah bawah. Di sini kita sekalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan penjagaan, ya, mendapatkan penjagaan dalam urusan dunia kita. Baik berkenaan dengan tubuh kita, anak, istri, keluarga, dan harta benda, semua kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu akan dikabulkan? Manakala kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjagaan yang kedua, dan ini adalah penjagaan yang lebih mulia daripada penjagaan yang pertama, yaitu apa? Penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba dalam urusan apa? Dalam urusan agamanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama dan keimanannya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba tersebut dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam kesesatan, dari menjaganya dari syahwat yang diharamkan. Sehingga kemudian ya Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya di saat dia di dunia, demikian pula di saat dia di alam barzah, dan juga di saat dia ya ada di hari kebangkitan kelak. Lalu kemudian Nabi SAW sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, sehingga hukum asal seorang hamba tidak diperbolehkan untuk meminta kepada hamba yang lain atau tidak boleh meminta kepada makhluk kecuali dalam perkara-perkara yang diperbolehkan dan dalam perkara-perkara yang bisa dikabulkan oleh makhluk. Dan itu pun telah kita batasi dalam hadis wabisah sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'at ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Ya, ini riwayat pertama.

yahfadka, ya jagalah Allah. Maksudnya jagalah batasan-batasan Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membimbing kita sekalian. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ta'arraf ilallahi firraha. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ya, kenalilah Allah di saat engkau dalam keadaan lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau dalam keadaan sulit. Artinya, dekatkanlah dirimu kepada Allah, tanamkanlah kecintaan dalam dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendekatlah engkau pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya dengan cara senantiasa berusaha untuk istiqomah, menunaikan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya di saat engkau dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilapangkan rizki, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasmu dan akan memberikan rahmat dan pertolongannya kepadamu di saat engkau menghadapi musibah, di saat engkau menghadapi berbagai macam masalah, ya, di saat menghadapi kesulitan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya dan jalan keluar kepada kita sekalian di saat kita menghadapi kesulitan tersebut. Ya, oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam sebuah atsar beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat dia lapang, dan maka doanya ini akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba akan dilaporkan oleh para malaikat ke langit. Sehingga perkataannya itu atau suaranya itu menjadi suara yang dikenal oleh penghuni langit. Sehingga di saat dia mengalami kesulitan, dia mengalami masalah, kemudian dia mengatakan, ya Rob, ya Rob, gitu. Maka suaranya dia itu adalah sudah sesuatu yang dikenal di langit. Sehingga para malaikat di langit mengatakan, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf. Allahumma stajib da'watah. Ya Allah, suara ini adalah merupakan suara yang kami kenal. Karena setiap saat senantiasa berdoa kepada Allah. Di saat dia dalam keadaan lapang, dia berdoa. Dia meminta pertolongan. Bukan hanya di saat dia membutuhkan saja. Karena sebagian orang dia tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di masa sulit. Di masa dia sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dia tidak berdoa kepada Allah. Orang apabila dia senantiasa dekat kepada Allah di saat dia dalam keadaan lapang, di saat dia menghadapi kesulitan, penduduk langit mengatakan di saat dia berdoa, sautun ma'ruf min abdin ma'ruf, katanya. Ini suara dari seseorang yang dikenal, atau suara yang dikenal dari seorang hamba yang dikenal. Allahumma stajib da'watah, ya Allah kabulkanlah doanya. Tetapi apabila ada orang yang tidak berdoa kepada Allah kecuali hanya di masa sulit saja, ketika dia berdoa kepada Allah meminta pertolongan, dia kemudian mengatakan, ya Rob, ya Rob, maka penduduk langit mengatakan, sautun ghairi ma'ruf min abdin ghairi ma'ruf. Ini suara yang tidak pernah kita kenal, dari seorang hamba yang tidak kita kenal. Katanya, ya Allah, terserah apakah engkau akan kabulkan ataukah tidak. Ya, tetapi seorang hamba apabila dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah di saat dia dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalnya di saat dia dalam keadaan sulit. Sehingga di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firqa ya'rifka fisyiddah. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wa'lam anna

0: ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, anna ma akhta'aka, sesuatu yang meleset darimu, sesuatu yang tidak menimpa pada dirimu, ya, sehingga dia tidak memberikan kemadharatan kepadamu, ya, lam yakun liyusibak, maka dia tidak akan pernah menimpamu. Ya, oleh sebab itu terkadang ada orang yang selamat dari sebuah kecelakaan maut misalnya, ya, walaupun dia dalam kondisi yang seakan-akan mustahil untuk bisa selamat, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, dia akan selamat. Ya. Annama as'in wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusiba. Ya, sesuatu yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala urusan. Allah Subhanahu wa taala An-Nafi wadh-Dharr. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan juga memadharatkan seseorang, ya, yang bisa menimpakan kemadharatan. Ya, karena kita tidak akan pernah, tidak akan ada sesuatu apapun yang menimpa kita kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita sekalian. Oleh sebab itu dalam surah At-Taubah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah tidak akan pernah ada yang menimpa kepada kami kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagimu, bagi kami. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, "Wa'lam annan nasra." Dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu atau kemenangan itu, yakni kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, hanyalah akan terjadi ma'as sabri, bersama dengan kesabaran. Ya, sabar di atas ketaatan dan sabar dari kemaksiatan. Ya, kemenangan itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan kesabaran. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah." Ya. Jadi kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba tidak akan diraih kecuali dengan kesabaran. Ya. Oleh sebab itulah seorang penuntut ilmu, dia tidak akan pernah mendapatkan manisnya ilmu tanpa kesabaran. Oleh sebab itu Nabi Khidir alaihi salam beliau berkata kepada Nabi Musa, "Innaka lan tastati'a ma iya sabra." Ya, karena kesabaran itu adalah merupakan kunci kemenangan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl di ayat 126, "Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin." Dan jikalau kalian bersabar, maka kesabaran itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ketika menyebutkan tentang kisah Talut, ya, pasukan Talut yang berperang bersama dengan Nabi Dawud alaihi salam, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'a ma'asabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan ma'iyah di sini adalah ma'iyah khassah, ya, kesabaran, kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang sifatnya khusus, yang bermakna an-nasru wa ta'id, pertolongan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa annal faraja," al-faraj adalah al-faraj maknanya kasyful gham wal ham. Al-faraj artinya jalan keluar. Ingat, jangan dibacanya salah tuh. Moderator di pertemuan yang lalu salah. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ya, karena maknanya sangat rusak dan menjadi sesuatu yang tidak etis untuk diucapkan. Ya. Wa annal faraja, ya, al-faraj maknanya adalah kasyful gham wal ham. Ya, maknanya kemudahan atau jalan keluar, sesungguhnya jalan keluar itu bersama dengan al-karob. Al-karob maknanya adalah syiddatul bala. Ya, maknanya adalah ujian yang sangat berat. Jadi jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Jalan keluar itu bersama dengan kesusahan. Ingat bersama, ma'a. Di sini Nabi SAW tidak bersabda wa annal faraja ba'dal karab, tetapi ya wa annal faraja ma'al karb, bukan ba'dal karb. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, bukan ba'dal usri yusra, tapi ma'a. Sehingga kemudahan itu, jalan keluar itu selalu ada bersamaan dengan kesulitan, bersamaan dengan ujian dan cobaan. Hanyasannya terkadang kita perlu proses untuk mencari dan mendapatkan solusi itu. Padahal sesungguhnya solusi itu bersama dengan kesulitan, bersama dengan masalah. Ya, bukan sebagaimana dalam peribahasa-bahasa Indonesia kan, di sana disebutkan dalam peribahasanya gimana? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Katanya setelah kesulitan ada kemudahan. Ini tidak tepat. Karena kalau kita lihat ke dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesulitan itu datang bersama dengan kemudahan atau kemudahan datang bersama dengan kesulitan. Fa inna ma'al usri, bukan ba'dal usri, tapi ma'al usri yusra. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda la yaghluba usrun yusrain. Ya, sesungguhnya satu kesulitan itu tidak akan menang melawan dua kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kesulitan dua kemudahan. Dari mana diambil? Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Taib. Yang menggunakan alif lam yang mana? Al-usr. Ya, al-usru. Al-usru itu menggunakan alif lam. Dua-duanya menggunakan alif lam. Dan alif lam yang kedua ini dalam ilmu nahwu dinamakan dengan alif lam lil ahli dihni. Dia berarti al-usru yang kedua sama dengan al-usru yang pertama. Sedangkan kata-kata yusrun itu tanpa menggunakan alif lam. Artinya nakiroh. Dan ini menunjukkan bahwa dia yusrun yang kedua berbeda dengan yusrun yang pertama. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Jadi dalam setiap masalah dan kesulitan, maka ketahuilah bahwa solusi dan jalan keluarnya jauh lebih banyak daripada kesulitan dan masalah itu sendiri. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang mengajarkan kepada kita sekalian kaidah-kaidah penting dalam agama, terutama adalah kaidah penting dalam keistiqomahan, bahwa barang siapa yang beristiqomah di atas agama Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga dan melindunginya. Kemudian juga dari hadis yang mulia ini kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada qadha dan qadar dan ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan bagi diri kita sekalian, sebagaimana dari hadis yang mulia ini juga telah kita pelajari bersama, bahwa hukum asal manusia dia tidak boleh meminta sesuatu kepada makhluk kecuali ya dalam beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam hadis Wabisah. Demikian pula dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa amal soleh dan amal ibadah kita dapat menolak bala, ya dapat menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan, ya sebagaimana dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang pentingnya menanamkan akidah tauhid pada generasi muda sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Nah, itulah dia penyampaian materi dari Ustaz kita. Kita beralih kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman atau santri yang ingin bertanya langsung, silakan bertanya. Baik, kita baca pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apabila kita mengumpulkan Al-Quran yang terhambur kemudian dibakar, abunya diusahakan untuk tidak jatuh atau tercampur dengan yang lain, kemudian dikubur, ditimbun pada tempat yang terjaga, apakah hal ini telah dibenarkan?
0: Naam, itu yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum radhiyallahu taala anhu di saat beliau memusnahkan lembaran-lembaran mushaf pada masanya. Setelah beliau menyatukan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf, maka Utsman radhiyallahu taala anhu beliau mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut, lalu beliau radhiyallahu taala anhu membakarnya dan menguburkan abunya. Dan ini juga yang diamalkan di Mujamma Malik Fahad li Tiba'atil Mushafi Syarif di Al-Madinah An-Nabawiyah, dipercetakan Al-Quran Raja Fahd di Madinah apabila terjadi salah cetak ya di percetakan, maka dengan sendirinya mesin akan berhenti dan akan ada sirine yang berbunyi. Jadi ada saja misalnya satu huruf yang tidak jelas atau yang terjadi tumpang tindih begitu, maka sirine akan berbunyi dan mesin akan berhenti. Kemudian setelah itu kertas-kertas yang telah tercetak sebagiannya ya, maka kemudian akan dihancurkan, lalu kemudian dibawa ke tempat tertentu, dibakar, dan kemudian abunya akan dipendam. Dan ini adalah bagian daripada bentuk penghormatan terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala alam.
1: Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana menanggapi hukum yang menyatakan sholat lima waktu itu wajib dan ada juga yang menyatakan fardhu ain? Syukran.
0: Naam, sholat lima waktu hukumnya wajib. Dan wajib terbagi menjadi dua. Ada fardhu ain dan ada fardhu kifayah. Ya, orang yang mengatakan sholat lima waktu wajib juga tidak salah. Ya, tetapi orang yang mengatakan sholat lima waktu hukumnya fardhu ain juga jawabannya lebih rinci. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum tukar tambah dari barang lama ke barang yang baru?
0: Nah, diperbolehkan, hukum asalnya diperbolehkan kecuali di dalam al-asya ribawiyah. Ya, di dalam komoditi ribawi. Tukar emas dengan emas, perak dengan perak, ya gandum dengan gandum, garam dengan garam misalnya, maka itu adalah harus senantiasa menjaga kaidah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila dia dari sejenis maka harus dilakukan yadan biyadin mislan bimislin, harus sama timbangan atau takarannya dan harus selalu tunai. Wa in ikhtalafat hadhil asya fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila kemudian berbeda jenis, maka lakukanlah tukar menukar atau jual beli sesuai dengan keinginan kalian, tetapi kata Nabi SAW harus senantiasa kontan. Adapun kemudian selain daripada komoditi ribawi, maka diperbolehkan bagi kita sekalian untuk melakukan tukar tambah antara barang yang satu dengan barang yang lain, atau barang yang lama dengan barang yang baru dengan tukar tambah, maka hukum asalnya diperbolehkan dalam bentuk muamalah. Dan karena hukum asal muamalah itu adalah mubah, kecuali jikalau mengandung unsur maghrib. Jikalau mengandung unsur apa? Maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, goror, riba, maghrib, zalim, dan kezaliman. Ya, jika tidak mengandung unsur maghrib, tidak ada maisir, tidak ada unsur gambling, tidak ada unsur goror, spekulasi, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, maka hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya mentakwil mimpi?
0: Ya, mentakbir mimpi hukumnya diperbolehkan. Namun tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki ilmunya. Ya, dan menafsirkan mimpi ibaratnya bagaikan apa? Bagaikan fatwa. Tidak boleh ada yang menafsirkannya kecuali bagi mereka yang menguasai ilmunya. Karena apabila kita salah atau keliru di dalam menafsirkan mimpi, maka sama halnya dengan salah di dalam berfatwa. Wallahu ta'ala ala.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh berkurban sebelum sholat Idul Adha?
0: Tidak diperbolehkan berkurban sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, man dabaha ba'da shalah fa nusukun maqbul faman dabaha qabla shalah fashatuhu syatul lahmin qaddamahu li ahli, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelihnya setelah sholat, maka dia adalah nusuk atau ibadah yang diterima. Tetapi barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum dilaksanakannya sholat Idul Adha, maka sembelihannya itu hanyalah sembelihan daging biasa yang dia berikan untuk keluarganya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, maka Allah Subhanahu wa taala mengedepankan salat terlebih dahulu. Dan yang dimaksud salat di situ adalah salat Id. Salat itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka menyembelihlah.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau kita diajak saat itu, apakah boleh kita mengikutinya?
0: Ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Sementara keridhaan dari manusia adalah sesuatu yang kita dapat peroleh dalam satu kondisi di mana apabila kita melakukan sesuatu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita lakukan akan mendapatkan keridhaan dari Allah, maka lakukanlah walaupun semua manusia akan membencinya. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan ridhon nas ghoyatun la tudrak wa ridullah ghoyatun la tutrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang la tudrak, yang tidak bisa kita raih, dalam artian kata bukan menjadi tujuan utama. Ya, waridullah ghoyatun la tutrak, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah keridhaan yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Ya, maka kalau seandainya kita dibenci oleh manusia, walaupun kita dibenci oleh manusia, kalau kita tetap mendapatkan

0: keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keriduan apa kebencian manusia itu tidak akan membuat kemadharatan bagi kita sekalian. Mana yang harus kita pilih? Dibenci oleh Allah atau disenangi manusia atau sebaliknya? Ya. Mana kemadharatan yang lebih besar? Dibenci oleh Allah atau dibenci oleh manusia? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kemudian kita memilih untuk dibenci oleh Allah agar tidak dibenci oleh manusia? Ya, wallahu taala alam.
1: Baik, kita bacakan pertanyaan yang terakhir. Jika kita sudah berdoa dengan bersungguh-sungguh namun qadarullah belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan agar tidak bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Orang yang berdoa tidak akan pernah merugi. Karena orang yang berdoa itu akan mendapatkan salah satu di antara 3 atau 4 perkara. Kemungkinan pertama, orang yang berdoa, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia minta. Kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya tetapi setelah kurun waktu tertentu. Allah tidak kabulkan langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala tunda pengkabulan doa tersebut. Kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan permintaan dan doa dari hamba tersebut. Tidak cepat dan tidak pula lambat, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan mara bahaya dari hamba tersebut yang semestinya menimpa yang bersangkutan, tapi karena doanya Allah palingkan dari doa dari mara bahaya tersebut. Yang keempat, kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan cepat, tidak juga lambat, tidak pula dia dipalingkan dari mara bahaya yang mengintainya, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan doanya tersebut sebagai nilai ibadah dan amal soleh di hari kiamat kelak. Kalau begitu, orang yang berdoa dia tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah merugi. Oleh sebab itulah yang harus kita bawa sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bukan obsesi terkabulnya doa, tetapi hamud doa, obsesi untuk berdoa itu sendiri yang harus lebih dikedepankan daripada terkabulnya doa. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, itulah penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga apa yang disampaikan kepada kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, marilah kita melafalkan doa kafaratul majlis sebelum saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: untuk berkhidmah pada umat. Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rab, dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar beribadah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: حقيقة التوبة أيها الإخوة المستمعون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فيتتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكرهه الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكرهه الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konstruksi skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
0: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: 94,3 FM. Murotal Pilihan. Murotal.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya.

0: Bukan main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
0: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
0: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
0: Oh iya, di. Ayo. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan itu di jok Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
0: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan

0: tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salah seorang ulama salaf berkata, ada sebagian dosa yang hanya dapat diampuni dengan kesedihan terhadap anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah orang-orang bertobat kembali hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan kisah dengan judul Kecuali Pintu Langit Saja. Berikut penuturan kisahnya. Seseorang menceritakan kepadaku untuk meyakinkan hal itu. Sesungguhnya keluarga adalah penyumpal kenyataan ini, bukan sekedar rajutan khayal, bukan pula sebuah dongeng. Aku adalah seorang ayah. Anakku selalu mencari fokus pembicaraan. Usai bulan Ramadan dan seiring dengan kedatangan hari Id, kuperhatikan bahwa anakku Abdullah yang baru berusia 2,5 tahun terlihat lemas sekali dan panas tubuhnya meningkat drastis. Senyumannya sirna dan kecerahan wajahnya terlihat layu. Ia belum terbilang mahir berjalan, namun kini justru menjadi lemah secara tiba-tiba. Pandangannya kosong dan suaranya terputus-putus, mencari tempat untuk berbaring. Kami segera mengompres dan memberinya obat penenang sambil berusaha mencari dokter. Tetapi panas tubuhnya kembali meningkat. Tak ada pilihan lain, tidak ada lagi waktu untuk bermusyawarah. Semua rumah sakit segera tergambar dalam benakku. Tetapi kami sekarang dalam liburan, maka kami pun memutuskan untuk mencari dokter saja. Aku berkata kepada ibunya sambil menggendong anak tersebut, "Jangan khawatir, anak-anak biasa seperti ini." Aku terus berbicara untuk menenangkan jiwanya sebelum menutup pintu. Anak kecil itu mudah sekali terkena penyakit, namun juga mudah sembuh. Tenangkan pikiranmu dan bertawakallah kepada Allah. Setelah berjalan tersendat-sendat karena kemacetan, sinar dari luar menyilaukan matamu. Kemudian engkau masuk ke dunia lain, menaiki jenjang-jenjang rumah sakit. Dunia yang lambat menyembunyikan segala senyuman. Tidak ada tempat di situ buat kesombongan dan sikap semena-mena. Manusia dalam dunia ini amat lemah, lemah sekali. Ada yang tertunduk kepalanya, ada yang memegangi perutnya dengan kedua tangannya, ada lagi yang mengerang dengan rintihan yang memecah kesunyian, namun tidak diketahui mana orangnya. Adapun orang-orang yang terluka dan darah yang mengucur, bisa engkau lihat setiap saat, diawali dengan suara mobil ambulans di luar rumah sakit. Tak lama kemudian engkau akan melihat dengan mata kepalamu. Engkau tidak mengingat bahwa ada yang dinamakan dengan kondisi sehat walafiat, kecuali bila engkau telah berada di tempat ini. Di pojok kamar terdapat orang tua berumur 80 tahunan. Seorang yang lanjut usia terlihat sudah kehilangan segala sesuatu. Pandangannya kosong ke kiri dan ke kanan, mencari di mana dokter, mencari obat. Engkau tidak akan merasakan kenikmatan sehat kecuali bila engkau melihat dan menyaksikan kejadian itu. Bisa jadi engkau akan melihat orang yang tampak sehat tetapi berjalan lambat dan melompat-lompat seperti hendak menyeberangi lautan di mata orang-orang yang sakit. Kondisi putriku menjadi ringan bagiku. Begitu kulihat bahwa rasa sakit itu ternyata memeras kondisi semua orang di tempat itu. Kami diberi berbagai macam obat. Aku sudah mencium bau kesehatan ketika keluar dari rumah sakit itu. Pada hari pertama, kesehatannya mulai membaik sedikit. Namun setelah obat habis, panas itu datang lagi. Kami pun kembali ke dokter. Ketika aku menjelaskan kondisi anakku, terlihat pandangan mataku kegelisahan dan keguncangan. Dokter itu berusaha menenangkan diriku. "Jangan khawatir." Lalu dia memberikan kepadaku obat-obatan yang sama seperti sebelumnya. Kami gembira membawa obat tersebut. Namun kondisinya kembali seperti sebelumnya. Berulang-ulang kami berobat ke sana selama 5 minggu berturut-turut. Namun tidak ada hasilnya. Aku mulai dirundung rasa takut, sementara ibunya lebih takut lagi. Pembicaraan kami tinggalkan. Anak kami mulai melemah dan berkurang selera makannya. Berjalan pun ia lambat dan merasa sakit di tulang-tulangnya. Ibunya melihat wajahnya pucat sekali. Dengan kondisi begini, ia tidak saja hanya membutuhkan konsumsi obat dan pemeriksaan segera, tapi harus diopname dan pemeriksaan lengkap. Aku merasa bahwa ada sesuatu dan pasti ada hari-hari panjang yang menunggu kami. Aku mencium keningnya dan membawanya ke bagian rawat inap. Anakku mulai menerima berbagai jenis suntikan, sementara ia memelas-melas kepadaku. Aku hanya dapat memeganginya dengan kuat dan menyerahkannya untuk menerima suntikan. Suaranya melengking keras, rintihannya pun terdengar kuat, sementara air matanya mengalir dan berjatuhan di tanganku, dan aku tetap memeganginya. Air mata itu seolah berbicara kepadaku. "Kebekuan hati macam apa ini, wahai ayahku?" Ada sesuatu dalam hatiku yang terbakar, dan dalam dadaku terasa jantungku mencair. "Air matamu, wahai anakku, hanyalah sebuah titik di lautan luas. Wahai anakku, aku butakanlah patung dan hatiku bukanlah batu." Beberapa hari berlalu sementara kami menanti-nanti. Setiap kali dokter menemui kami, kami selalu berusaha mendengar jawaban darinya. Kami menantikan kalimat yang dapat memberikan harapan. Lukanya telah diobati, namun meski banyak sudah pemeriksaan dilakukan, tidak juga membawa hasil. Satu-satunya jawaban adalah penyakit dalam darah. Penurunan kesehatan anakku semakin bertambah, sehingga tidak mampu lagi untuk duduk, apalagi berdiri. Pandangan matanya yang tajam mengejarku terus setiap kali aku menghadap ke arahnya. Ada pertanyaan di kedua belah matanya. "Kapan, ayah, aku keluar dari sini?" Sinar harapan akan kesembuhannya mulai mengabur ketika aku mendengar dokter itu berbicara kepada temannya. "Meskipun tubuhnya lemah sekali, tetapi kita tidak dapat mentransfusi darah kepadanya, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan." Dalam kondisi demikian, hari-hari berjalan lambat sekali, sementara anakku mulai kehilangan hidupnya. Dokter meminta kepada kami untuk memeriksakan sumsum tulangnya karena itu ibarat pabrik darah bagi manusia. Aku pun menyetujuinya tanpa ragu-ragu lagi, sementara hatiku bagaikan diperas menahan sakit ketika aku melihat kepadanya. tulang tengkoraknya kecil. Aku merasakan bulatan kepalanya dalam tanganku, seolah-olah aku mencari kesembuhan itu sendiri. Setelah anakku dibius, diambillah sampel sumsum tulangnya. Dokter memintaku untuk memeriksakan ke rumah sakit spesialis. Aku berjalan membawa sampel sumsum itu. Mataku melotot sementara hatiku bergantung pada rob dari langit ini. Aku tidak lagi merasakan nikmatnya hidup dan nyamannya tidur. Aku menyerahkan sampel itu kepada petugas laboratorium yang sudah disertai oleh jenis pemeriksaan yang dibutuhkan. Aku pun gembira. Mudah-mudahan hasil pemeriksaan ini dapat menghilangkan sakit yang dirasakannya. Pada hari kedua setelah masa-masa berlalu dengan lambat, sementara detak jantungku berlomba-lomba dengan detak jarum jam, aku tidak mampu lagi memikirkan segala sesuatu. Aku menerima gagang telepon itu. Mudah-mudahan hasilnya dapat aku terima hari itu. Aku menanti-nanti kesembuhan anakku. Telingaku kembali lagi dapat mendengar dendang tawanya. Aku juga ingat bagaimana ia berlari untuk menyambut diriku, juga ketika ia duduk di atas punggungku dan juga ciumannya di keningku. Dalam lantunan kegembiraan, ia menjawab dengan kata-kata yang meresahkan, yang telah mencabik-cabik angan-anganku, mencerai-beraikan mimpi-mimpiku, memancarkan darahku dan meninggalkan gemanya berbunyi di telingaku. Hatiku terenyuh dan air mataku pun berderai. Namun aku mengangkat jariku sambil berujar, "Alhamdulillah." Dokter berkata, "Penyakit anakmu adalah kanker darah." Berjalanlah waktu yang panjang, beku, dan penuh kedukaan. Dunia terasa redup di pandangan mataku. Kedua kakiku tak mampu melangkah. Seolah-olah jalan di hadapanku adalah jalan buntu. Pintu-pintu tertutup. Akan tetapi aku teringat masih ada satu pintu yang terbuka. Pintu langit. Aku gembira dengan keteguhan ini. Alhamdulillah. Dan terus aku lanjutkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jiwaku menyusul dan bergerak dengan berat. Dalam otakku berputar beberapa pertanyaan yang memiliki permulaan namun tidak pernah berakhir. Sebentar lagi aku akan berpisah dengan anakku. Bagaimana aku mengabarkan ini kepada ibu dan saudara-saudaranya? Bahkan bagaimana aku memandang kepadanya? Apakah dengan pandangan perpisahan? Ataukah dengan pandangan harapan? Berbagai pertanyaan datang silih berganti dan susul menyusul mengetuk hatiku. Kemudian datang satu pertanyaan yang membuatku beranjak dari tempatku. Aku melompat dan berlari dengan kuat. Apakah aku akan berjumpa dengannya di rumah sakit atau ia sudah meninggal dunia? Berbagai perasaan saling tindih menindih. Berbagai pertanyaan saling mengguntur. Aku membawa kakiku untuk berjalan di lorong-lorong rumah sakit sambil mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Ibunya ada di sisinya dengan kegembiraan. Kabar gembira, apa hasilnya? Jawabanku bagi kebingunganku lebih besar daripada kebingungannya. Kebutuhanku untuk diam membungkam lebih besar daripada kebutuhannya terhadap jawaban. Kelayuan dan kesuraman membayang di tempat tidur lagi. Aku menanti dengan cemas waktu demi waktu, menit demi menit, Kemudian ia akan diangkut ke Riyad. Sedetik rasa bertahun-tahun dan semenit rasa berwindu-windu. Berlalu dengan lambat dan berat. Akhirnya setelah lelah dan capek, ia pun dipindahkan. Pada sore hari yang panjang dan dalam sebuah perbincangan yang panjang pula, kesedihan menyelimuti sekeliling kami. Rasa sakit seolah menegakkan pancinya di hati kami. Besok hari raya Idul Adha. Waktu antara dua hari raya Id, dalam kondisi bagaimanapun, engkau pasti datang, wahai Id. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Aku mengusap kesedihan dari hatiku dan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doaku akan dikabulkan. Pada hari kedua setelah itu, terdengar teriakan anak-anak kecil yang mengusik telingaku, juga suara bercakap-cakap memperingatkan kegembiraan hati, ditambah ucapan selamat dari setiap lisan kaum muslimin. Masalah yang dialami oleh Abdullah anakku berbeda. Ia justru meringkuk di tempat tidur menahan sakit. Aku memandanginya ketika ia sedang berbaring di atas kasurnya, berbolak-balik tidak dapat bergerak bebas. Ia membuka kedua matanya dengan susah payah untuk meyakinkan bahwa aku ada di situ. Pandangan yang sulit dimengerti maksudnya. Aku mengusap air mata yang mengalir dari mataku karena melihatnya. Kondisi dan rasa sakit yang kualami bercerita. Ketabahan enggan menerima segala tanda-tanda musibah yang kusaksikan. Aku melihat segala tali selain talimu ya Allah pasti terputuskan. Setiap kali aku berdoa dengan menyebut namamu, tidak juga engkau kabulkan. Padahal aku pantas untuk engkau lihat dan engkau dengarkan. Pada hari ini, pengobatan secara kimiawi dilakukan terhadap anakku. Tahukah sahabat Muas apa yang dimaksud dengan pengobatan kimiawi? Yaitu suntikan bercampur gizi makanan yang dimasukkan melalui darah untuk menghancurkan sel-sel busuk dan diganti dengan sel-sel bagus. Pengobatan ini membutuhkan waktu lama dan intensif selama 3 tahun. Selama 3 bulan anakku dibius total untuk bergulat dengan penyakit agar tidak merasakan rasa sakit akibat obat kimia itu selama 3 pekan. Akhirnya ada perkembangan baik sedikit. Ia mulai dapat berjalan dengan lambat dan gemetar. Dokter menyatakan kepada kami bahwa ada harapan ia akan dapat diobati di kota kami itu. Ia melihat kesulitan yang kualami selama tinggal sendirian dengan anakku, sementara ibu dan saudara-saudaranya di sana. Aku segera membawa anakku meninggalkan rumah sakit. Rasa duka dan kegundahan menggiring diriku. Seorang anak yang sedang bergulat dengan maut, dan di sana seorang ibu yang sedang bergulat dengan kesedihan. Di sini seorang ayah sedang bergulat dengan hidupnya. Ada satu pertanyaan di mata anakku. Kemana lagi engkau akan membawaku, wahai ayahku? Tidakkah engkau lelah menggotongku? Kita hendak pergi ke rumah sakit lain atau ke rumah kita saja. Aku ingin melihat ibuku. Kami tinggal sebentar saja, lalu kami terpaksa kembali lagi setelah 2 bulan. 1 minggu setelah kami tinggal di rumah sakit, kami melakukan pemeriksaan lagi. Kegembiraan masih memberikan tempat dan kebahagiaan mengelilingi kami. Akan tetapi datang hal yang mengejutkan kami. Penyakit anakku kembali kambuh. Fase yang menyebabkan datangnya kekhawatiran. Aku terserang goncangan yang memeras perasaan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus berbuat? Sel-sel kanker itu kembali aktif. Harus diadakan pengobatan ulang dari awal lagi. Harus diulang lagi program pengobatan itu dari awal, dengan lebih intensif lagi. Dokter itu pun terpengaruh ketika membaca hasil pemeriksaan. Kemudian ia berkata seolah-olah meneriakkan rasa sakit anakku. Kalau Anda mau, biar pengobatan itu kita mulai lagi dari awal di sini, atau kembali ke Jeddah. Aku menjawab, lebih baik kembali ke Jeddah saja. Aku memerangi hasil pemeriksaan anakku itu dan membawa anakku keluar rumah sakit tersebut. Suara dokter menyusulku dengan cepat. Jangan lupa segera memberikan pengobatan dan jangan melalaikannya. Kondisi anak itu mengkhawatirkan. Aku mengetuk pintu rumah-rumah sakit. Anakku harus menanggung suntikan yang tidak biasa diterima oleh orang besar sekalipun. Tak ada lagi lokasi baru pada tubuhnya yang belum tersentuh jarum suntik. Dokter sendiri sampai bingung di mana lagi harus menusukkan jarum suntiknya. Anakku harus menanggung rasa sakit jauh dari ibu dan saudara-saudaranya yang banyak. Mengenali wajah-wajah dokter dan bermacam-macam obat. Adapun aku sendiri, sudah hafal berbagai rumah sakit karena semuanya sudah menjadi tempat tinggalku sehari-hari. Tangis, teriakan, dan ceritan anakku ketika ia meminta tolong sudah tidak berarti lagi bagiku. Ia biasa meminta tolong kepadaku karena saking sakitnya. Tetapi aku tidak memiliki daya. Aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua pintu sudah diketuk kecuali pintu Allah. Amman yujibul muttaro idza da'ahu wa yakshifus su'a. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Quran Surat An-Naml ayat 62. Pada saat itu aku mendengar ada seorang syekh yang sudah biasa mengobati dengan ruqyah Al-Quran. Sebagian rekan mengusulkan aku untuk mencobanya. Alhamdulillah, ruqyah dengan Al-Quran memang obat. Namun hawa nafsu mendebatku. Banyak yang harus dipikirkan. Pikiranku sendiri menjadi bercabang-cabang. Bagaimana aku akan meninggalkan kedokteran modern? Bisa jadi. Sebelum pergi aku beristikharah meminta pilihan dari Allah. Malam itu aku tidur. Dan dalam tidurku aku bermimpi bahwa aku berdiri di pinggir lautan. Dan air di pinggir laut itu dangkal. Pada bagian tertentu terdapat tanah yang menonjol tampak oleh mata. Tidak tersentuh air laut. Tiba-tiba terlihat lubang di bawah lautan. Dan keluar dari laut itu yang biasa disebut sebagai kepiting laut. Lalu dia pergi menjauh. Aku pun bangun dari tidur. Pada malam itu jiwaku sudah menjauh dari rasa takut akan kambuhnya penyakit anakku itu. Aku mengabarkan mimpi itu kepada orang yang kupercaya. Ia berkata, "Bergembiralah. Mudah-mudahan itu kebaikan bagimu insyaAllah. Tanah dalam mimpi itu adalah manusia. Sementara kepiting yang keluar adalah penyakit yang keluar darinya insyaAllah." Aku terima kabar gembira itu. Aku pun memutuskan untuk pergi menemui ulama yang biasa membacakan rukyah itu untuk merukyah aku dengan Al-Quran.

Aku memutuskan untuk berhenti berobat ke rumah sakit karena aku tidak bisa mengajaknya keluar selama menjalankan pengobatan kimiawi. 3 minggu pun berlalu. Pada masa itu, kondisi anakku membaik. Setiap waktu pengobatan, aku pergi dari Jeddah ke Riyadh, kemudian kembali lagi. Aku menanggung rasa lelah dan kesulitan yang besar sekali. Tatkala selesai waktu pengobatan rukyah, yaitu selama 3 minggu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Tetapi harus menunggu hingga ada kamar kosong. Aku mendaftarkan nomor teleponku di rumah sakit itu dan aku pun diberikan dispensasi untuk masuk karena aku sudah terlambat untuk berobat. Anakku pun dimasukkan dan kata mereka tidak boleh membuang-buang waktu meskipun 1 menit. Beberapa hari berlalu, tiba-tiba telepon berdering. Coba Anda datang, kami ingin mengambil contoh sumsum tulang anak Anda. Hendaknya ia berpuasa. Aku pun membawa anakku. Aku bingung, diiringi pula dengan rasa sakit yang dialami anakku yang masih kecil dan teriakannya. Aku pergi ke rumah sakit. Aku juga berdoa kepada Allah agar tidak kembali ke rumah sakit itu lagi, walau hanya sekali. Contoh sumsum itu pun diambil. Aku pun kembali ke rumah. Masalah kami sekarang ini antara pemeriksaan dan hasilnya. 1 minggu penuh kami membiarkan urusan itu untuk diselesaikan. Apa yang akan terjadi, di mana dan bagaimana? Di lokasi pemeriksaan, kakiku melangkah cepat. Aku merasa bahwa ada kebaikan yang menantiku di sana. Aku duduk bersama dokter untuk bertanya kepadanya. Dan jawabannya sungguh menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Aku meyakinkan diriku bahwa aku dalam keadaan sadar ketika mendengar ucapannya. Membuat lemah pendengaranku dan menenteramkan anggota-anggota tubuhku. Pada masa di mana sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kegembiraan dalam hatiku. Aku mencari anakku ke kanan dan ke kiri untuk menciumnya, untuk melihat kedua mata dan untuk mengusap air mataku. Aku menoleh mencari tempat untuk melakukan sujud syukur kepada Allah. Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya selain Allah? Setelah mengalami kekambuhan kira-kira berbilion-bilion sel, kini tidak ada lagi bekas dari sel-sel penyakit kanker itu, kata dokter kepadaku. Itu disebut sebagai kondisi tersembunyi, yakni tidak tampaknya sel-sel itu ketika diperiksa. Itu harus dicermati untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Demikian dokter melanjutkan. Aku pun keluar. Aku pun menoleh untuk mencari telepon dan mengabarkannya kepada istriku. Tetapi langkah-langkahku lebih cepat daripada pandanganku. Aku memuji Allah atas kenikmatan Islam, kenikmatan diturunkannya Al-Quran. Air mata kesedihan telah mengalir di hari-hariku yang panjang. Adapun sekarang, bukan sekedar air mata kegembiraan semata, bahkan air mata kegembiraan dan rasa syukur. Aku mengembalikan ingatanku. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagimu bahwasanya Dia Maha menyaksikan segala sesuatu? Quran, Surat Fusilat.

0: ayat 53. Aku melihat bukti ayat itu dalam diriku, dan aku hidup bersamanya dalam rumahku. Di sini, di antara tumpukan hasil pemeriksaan medis, di antara angka-angka dan berbagai berkas pemeriksaan lainnya, di antara tangisan anak dan kesedihan ibunya, juga kedukaan sang ayah, Maha benar Allah yang telah berfirman, Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dalam Al-Quran itu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, berbicara tentang cinta. Kemarin ada jamaah yang bertanya, Ustaz, kok judulnya Noda-noda Cinta, Ustaz? Kayak judul apa? Kayak judul novel katanya. Ketika kita berbicara tentang cinta, kalau boleh saya katakan, cinta itu anugerah yang terzolimi. Anugerah yang terzolimi. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla, karunia. Cinta adalah merupakan karunia. Akan tetapi sayangnya karunia ini dizolimi oleh banyak orang. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena sejatinya cinta adalah sesuatu yang suci. Cinta itu merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Sehingga para ulama kita menyatakan bahwa cinta adalah merupakan pondasi dari ibadah. Seorang imam besar mazhab Syafi'i, Imam Al-Maqrizi, di dalam kitab beliau Tajridut Tauhid Al-Mufid, beliau mengatakan, fa aslul ibadati mahabbatullah. Pondasinya ibadah itulah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah merupakan apa? Pondasi ibadah. Jadi kalau orang belum cinta kepada Allah, maka ibadahnya itu enggak ada apanya? Enggak ada pondasinya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa cinta itulah merupakan ruh, nyawanya ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah tapi tidak dilandasi cinta kepada Allah Azza wa Jal, maka seperti jasad yang tidak ada nyawanya. Berarti kayak bangkai. Jadi ibadah, jadi cintalah merupakan sesuatu yang luar biasa dalam agama kita. Kalau boleh dikatakan, cinta adalah merupakan cahaya. Orang yang tidak punya cinta, maka hidupnya akan gelap, gak ada cahaya. Cinta adalah merupakan obat. Orang yang gak punya cinta, dia akan sakit-sakitan. Cinta adalah merupakan kebahagiaan. Orang yang tidak punya cinta, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya akan galau, kata anak muda sekarang. Hidupnya akan suram. Hidupnya akan susah. Karena gak ada rasa cinta di hatinya. Sehingga boleh saya katakan bahwa cinta itulah merupakan suatu anugerah. Bahkan di dalam agama kita, seperti yang saya katakan tadi, cinta kepada Allah merupakan pondasinya ibadah, bahkan ruhnya ibadah. Pernah gak panjenengan merasakan beribadah, tapi beribadah dengan perasaan malas? Pernah gak? Sering. Sholat sih sholat, tapi sholatnya awang-awangan. Pernah? Pernah. Kenapa coba? Sekarang saya tanya, ketika Anda akan menikahi seorang wanita yang merupakan idaman Anda, dan perjalanannya jauh menuju ke rumahnya, misalnya panjenengan tinggalnya di Papua, kemudian gadis yang ingin Anda pinang tinggalnya di Sabang, bukan di Aceh, di Sabang. Kira-kira ketika kita melakukan perjalanan ke sana yang ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer, berat enggak? Awang-awangan enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Cinta. Ketika ibu-ibu mencintai anaknya yang malam itu sakit panas, sehingga sang ibu ini harus menunggui anaknya semalam suntuk ngantuk, tapi dia tidak mau tidur. Apakah terasa berat? Jawabannya tidak, karena cinta. Seorang anak ya, yang menunggui ibunya di rumah sakit. Karena anak tersebut, karena ibunya sakit parah, dan dia sangat sayang kepada ibunya. Walaupun dia keluarkan uang sebanyak mungkin, walaupun dia harus menjual tanah, walaupun dia harus menjual mobil, akan terasa ringan. Karena apa? Cinta. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta kepada Allah adalah merupakan ruhnya ibadah. Orang hadir ke pengajian seperti ini berat atau tidak? Tergantung. Kalau dia cinta ilmu akan terasa ringan. Dan kalau dia cinta, dia akan konsentrasi. Walaupun banyak suara. Walaupun banyak suara di luar, kalau misalnya dia cinta dengan ilmu, maka yang dia pikirkan adalah apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Jadi saya katakan bahwa cinta itu adalah merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, seperti yang saya katakan tadi, anugerah dari Allah ini dizolimi oleh banyak orang. Kenapa Ustaz? Karena kita dapatkan tidak sedikit di antara orang ketika mendengar kata cinta, maka yang muncul di kepalanya adalah cinta dengan lain jenis. Ya. Ketika dengar kata cinta, warna yang terbayang apa? Cinta. Warna yang terbayang apa? Pink. Iya kan? Warna pink. Terus gambar. Gambar apa? Gambar love. Gambar waru. Kemudian yang terbayang adalah coklat sepotong sebagai bukti cinta di hari Valentine, di hari Valentine Day, di Valentine Day. Kemudian ketika berbicara tentang cinta, yang muncul adalah maaf seorang wanita yang rela mengorbankan kehormatannya untuk pacarnya dengan dalih cinta. Itulah kenyataan yang ada. Ketika kita berbicara tentang cinta, image yang ada di benak banyak orang adalah cinta yang sifatnya syahwat. Sehingga banyak orang yang tidak bisa membedakan antara cinta dengan syahwat. Ada seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau punya buku judulnya Rawdatul Muhibbin, yang kalau diterjemahkan kira-kira taman orang-orang yang jatuh cinta. Ada ulama nulis buku judulnya apa? Taman orang-orang yang jatuh cinta. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalau enggak salah dikasih judul seperti Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta. Itu dijual di toko-toko. Siapa yang beli kira-kira? Anak-anak muda yang enggak tahu, dipikirnya, wah, ini mungkin di situ ada cara merayu pacar, cara nulis surat cinta. Ternyata ketika dibuka isinya, ternyata isinya adalah ibadah cinta, bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ketipu dia, ya. Tapi alhamdulillah semoga itu adalah jalan hidayah menuju kepada kebenaran. Itulah kenyataannya, ya. Jadi ketika kita berbicara cinta di zaman ini, asosiasinya adalah sesuatu yang sifatnya maaf syahwat, ya. Sesuatu yang sifatnya hubungan dengan lain jenis, terutama yang tidak sah, ya, dengan pacar dan seterusnya. Dan terus susah, cinta itu apa? Para ulama kita mengatakan bahwa mendefinisikan cinta itu sulit sekali. Kenapa? Kata mereka, kata Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh ulama yang lainnya, Imam Ibnu Hajar, cinta itu enggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yeah. Karena itu adalah merupakan perasaan yang ada di dalam hati. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau cinta didefinisikan malah tambah orang paham. Jadi kalau dikasih definisi cinta, orang malah tambah gak paham. Akan tetapi tidak ada salahnya kita bawakan beberapa contoh, ya, definisi cinta. Ya, gak ada salahnya, karena para ulama kita juga mendefinisikan. Ya, kita baca satu dua gitu definisi supaya kita bisa sedikit memberikan gambaran tentang apa itu cinta. Asy-Syaikh As-Sa'di, seorang ulama tafsir abad ini, beliau mengatakan makna al-mahabbah, arti dari cinta, ta'alluqul qalbi bil mahbub, ketergantungan hati kepada yang dicintai. Jadi kalau orang cinta, jatuh cinta, dia akan tergantung terus kepada yang dicintai. Makanya ketika makan, ingat kamu apa, ingat Allah. Ketika makan, ingat kamu. Ketika mandi, ingat kamu. Ketika tidur, ingat kamu. Ketergantungan hati. Ya. Kalau orang cinta itu ketergantungan hatinya. Akan tergantung kepada yang dicintainya. Bukan hanya itu. Ya. Kata beliau, وَتَقْتَضِي مِنْ صَاحِبِهِ الْإِنْكِفَافَ عَمَّ يَقْرَهُ الْحَبِيبِ. Cinta itu akan membuat seseorang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh yang dia cintai. Jadi cinta itu akan mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Misalnya sekarang seorang muda mudi pacaran, ya, perempuannya bilang sama pacarnya itu, ya, bahwa mas, kalau saya itu nggak suka warna hitam, nah, nggak suka warna hitam, maka dia akan berusaha menghindari warna yang hitam, baju dihindari yang hitam, celana dihindari yang hitam, rambut diganti warnanya supaya enggak hitam. Jadi subhanallah, yang namanya cinta akan membuat seorang menjauhi apa yang dibenci oleh yang dia cintai, dan juga akan membuat dia melakukan apa yang disukai. oleh yang dia cintai. Misalnya pacarnya ini sukanya adalah sambel, maka mau gak mau dia akan ikut-ikutan untuk mencintai sambel, walaupun setelah makan akan mules ya. Sehingga setiap kencan bawa obat, apa namanya, saya nggak boleh nyebutkan nama obat di sini, nanti kita promosi obat perut lah intinya. Nah subhanallah, ini pun juga definisi yang disampaikan oleh Syekh Sa'di ini juga berlaku ketika kita berbicara tentang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba ketika dia cinta kepada Allah azza wa jal, maka dia akan berusaha menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta itu ada cinta palsu, ada cinta asli. Cinta palsu itu adalah cinta yang cuma diucapkan di lisan saja, akan tetapi praktek kesehariannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa cinta kepada Allah ada cinta palsu, yaitu ketika seorang hamba ngaku cinta kepada Allah, akan tetapi hatinya itu, perilakunya itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, kalau cinta kepada Allah adalah puncak dari cinta, pertanyaannya boleh enggak kita cinta kepada selain Allah? Boleh enggak cinta kepada selain Allah? Boleh. Yakin? Yakin? Loh, apa enggak syirik kalau kayak gitu? Saya tanya sekarang, panjenengan cinta enggak sama Allah? Cinta. Cinta? Cinta. Cinta ibadah bukan? Ibadah. Panjenengan cinta kepada istri, kepada suami, kepada anak atau tidak? Cinta. Berarti panjenengan cinta kepada Allah, cinta kepada anak. Syirik enggak? Syirik itu apa? Menyekutukan. Menyekutukan berarti kan menduakan. Berarti cinta kita tidak murni kepada Allah. Iya enggak? Ayo. Cinta kepada anak karena Allah. Apa iya? Sekarang panjenengan punya motor. Cinta enggak sama motor? Cinta. Cinta karena Allah? Hah? Kita akan faham dan bisa menjawab pertanyaan ini ketika kita memahami bahwa cinta itu bermacam-macam. Cinta itu bermacam-macam. Secara garis besar, cinta itu terbagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua. Secara garis besar. Yang pertama adalah cinta yang bersifat ibadah. Ini yang pertama. Cinta yang bersifat ibadah. Yang kedua adalah cinta yang bersifat tabiat. Apa tabiat? Gawan, ya, bawaan. Tabiat itu bawaan, gawan bayi. Ya. Jadi cinta terbagi menjadi dua. Yang pertama cinta yang bersifat apa tadi? Ibadah. Yang kedua cinta yang bersifat tabiat. Seperti apa Ustaz cinta yang bersifat ibadah? Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta yang diiringi dengan satu pengagungan, yang kedua perendahan diri. Apa yang kedua? Perendahan diri. Yang ketiga ketaatan yang mutlak. Ini adalah cinta yang bersifat ibadah. Apa tadi? Cinta yang bersifat ibadah adalah cinta yang diiringi dengan apa? Yang pertama, pengagungan. Yang kedua, perendahan diri. Yang ketiga, ketaatan yang mutlak. Mutlak itu artinya apa? Ya, kudu taat. Ya, selalu taat. Itu namanya ketaatan yang mutlak. Jadi cinta yang bersifat ibadah ini, yaitu cinta yang diiringi dengan kita mengagungkan yang kita cintai, merendahkan diri kepada yang kita cintai, dan taat secara mutlak kepada yang kita cintai. Orang yang seperti ini berarti dia telah beribadah kepada yang dia cintai. Jadi kalau ada seorang cinta kepada sesuatu dan sesuatu itu dia agungkan, Dia merendahkan diri di hadapannya dan dia patuh mutlak total kepada yang dia cintai, berarti dia telah menyembah apa yang dia cintai. Dan yang satu ini, cinta yang jenis pertama ini, tidak boleh diarahkan, ditujukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai diarahkan kepada selain Allah, maka saat itu seorang hamba terjerumus kepada perbuatan apa? Syirik. Jadi tidak semua cinta, ya, tidak semua cinta. Jadi cinta tertentu yaitu cinta yang bersifat ibadah, di mana kita mengagungkan yang kita cintai, kita agungkan Allah Azza wa Jal, kita rendahkan diri kita kepada Allah sampai kita rela meletakkan anggota kita yang terhormat di tanah. Kapan itu? Ketika sujud. Ya. Kita sampai rela untuk meletakkan kepala kita, anggota tubuh kita yang terhormat. Bayangkan ditaruh di atas tanah. Coba kepala kita, nuhun sewu nih, sama teman kita di apa kan? Di apa kan ini? Apa sih? Ditunjuk ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesianya apa? Didorong. Didorong kan kayak gini. Ditonjok. Ya enggak. Ya, intinya kayak gitulah ya. Jadi kepala kita dipakai tangan diginikan. Marah enggak? Marah. Ya. Kenapa? Karena itu anggota yang terhormat. Akan tetapi lihat bagaimana kepala yang terhormat ini yang kita enggak rela untuk disentuh sama orang, mau kita letakkan di atas tanah demi untuk merendahkan diri kita ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah cinta yang sifatnya ibadah. Dan kaum musyrikin terjerumus kepada perbuatan syirik antara lain ketika mereka mencintai berhala-berhala mereka dengan kecintaan yang bersifat ibadah. Makanya mereka takut sekali, kualat itu takut sekali mereka. Kalau sampai ndak jamasi berhalanya, jadi penjamasan dari dulu sudah ada. Cuman mungkin bedanya kalau di Indonesia pakai jeruk purut mungkin ya. Nah, atau jeruk nipis, enggak tahu saya. Cuman kalau bedanya di Indonesia mungkin pakai jeruk nipis atau pakai apa. Mereka sangat takut sekali. Yeah. Mereka sangat patuh sekali kepada berhalanya. Kalau sampai tidak memberikan sesaji, mereka khawatir jangan-jangan akan kualat. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bentuk kesyirikan kaum jahiliyah saat itu kepada berhala-berhala mereka. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ada di antara manusia, firman Allah, ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan mereka mencintai sesembahan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perbuatan syirik. Kemudian Allah menceritakan orang-orang yang beriman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah lebih besar. Inilah jenis yang pertama, cinta yang bersifat apa tadi? Ibadah. Yang kedua, cinta yang bersifat tabiat. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa cinta yang jenis kedua adalah cinta hasil bawaan. Bawaan dari lahir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia cinta dengan sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya. Dan ini macam-macam. Ya, dan ini macam-macam. Ada yang sifatnya fitrah, bawaan. Misalnya suka kepada makanan yang lezat, minuman. Ini kan beda-beda. Ada di antara panjenengan yang sukanya soto. Sehingga segala jenis soto pernah dicoba. Ya. Segala jenis soto pernah dicoba. Ini contohnya cinta yang sifatnya tabiat, yaitu fitrah bawaan. Orang suka makanan yang enak. Yeah. Cuman dalam hal ini orang beda-beda. Seperti yang saya katakan, ada orang yang sukanya soto. Kalau boleh dikatakan dia itu maniak soto. Kuliner sejati soto. Dimanapun ada soto dia coba. Ya. Sampai yang blusukan pun juga dia cari. Ya. Tapi ada sebagian orang baru nyium bau soto sudah mual. Loh, apa yang membedakan ini sama ini? Padahal sotonya sama, yang satu suka, yang satu enggak, bawaan. Termasuk yang sifatnya bawaan adalah laki-laki cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki cinta sama laki-laki ini bahaya ini. Ini sifatnya bawaan. Yang namanya laki-laki cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki. Ini yang sifatnya bawaan. Contoh yang lain, yang sifatnya tabiat adalah cinta yang bersifat penghormatan. Contoh anak cinta kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kecintaannya ini diiringi dengan penghormatan karena jasanya orang tua yang besar. Ada juga cinta yang sifatnya belas kasihan, rasa sayang. Contohnya kebalikannya tadi. Sekarang adalah cintanya orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Atau kita cinta kepada anak kecil. Kalau kita ngelihat, subhanallah, ngelihat anak kecil yang kelaparan, itu lebih kasihan daripada melihat orang tua yang kelaparan. Itu sudah bawaan, cinta sama anak kecil. Ada juga cinta yang sifatnya pertemanan. Jadi karena kita cinta sama teman kita karena dia satu kelas sama kita, satu sekolah sama kita, satu rekan kerja sama kita, dan seterusnya. Nah, cinta yang jenis kedua ini, yang sifatnya tabiat ini, boleh atau tidak? Boleh. Jadi cinta kepada anak, cinta kepada lain jenis, ya. Kemudian cinta kepada makanan, cinta kepada harta, ini semuanya boleh. Tapi ada aturannya, nanti saya akan sampaikan. Apa dalil bolehnya? Dalil bolehnya cinta jenis ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat, coba itu Al-Baqarah ayat 14 atau Ali Imran ayat 14, coba dilihat ya. Tolong dilihatkan, nanti kasih tahu saya. Ayatnya bunyinya adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Yang artinya orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada wanita, kepada anak, kepada harta, entah itu emas, perak, ya, atau hewan ternak, ya, atau tanaman. Jadi ini sudah bawaan dari lahir manusia itu cinta, ya. Manusia itu cinta kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, bolehnya kecintaan kepada apa yang disebutkan tadi. Surat apa? Oh iya, berarti bukan Al-Baqarah. Ali Imran 14, nggih? Iya. Berarti sarah ini. Surat Ali Imran ayat berapa? Ayat 14. Jadi ini surat ini adalah dalil, salah satu dalil yang menunjukkan bolehnya mencintai yang saya sebutkan tadi, anak, kemudian orang tua, kemudian harta, makanan, minuman, hewan ternak. Ya. Itu termasuk yang diperbolehkan oleh agama, tapi ada syaratnya. Walaupun kita boleh mencintai tadi yang disebutkan, syaratnya ada. Pertama, syaratnya bolehnya cinta kepada tadi yang disebutkan boleh, tapi syaratnya satu, tidak melalaikan dari kewajiban agama. Tidak melalaikan dari kewajiban agama. Contoh ada sebagian orang, ya, punya kang lenan ya. Apa? Langenan. Oh, kelangenan. Ya, punya kelangenan, macam-macam. Kelangenannya macam-macam, ada yang kelangenannya koki, ya, koki, ikan mas koki. Ada yang kelangenannya cupang, ada yang kelangenannya ake. Saya bawa ake tapi enggak saya pakai. Bawa nanti dikira macam-macam. Ya, ada yang kelangenannya apa? Iguana, ada yang kelangenannya macam-macam. Ya. Kalau sampai melalaikan dari kewajiban agama enggak boleh. Contohnya saking cintanya kepada kelangenan dia, ya, sampai dia meninggalkan sholat, terlambat sholat, karena asyik sedang bermain dengan kelangenannya. Itu enggak boleh. Jadi secara asal panjenengan mau memelihara ikan koki, ikan emas koki, atau panjenengan mau memelihara cupang, mau memelihara akik, loh akik kok dipelihara? Mau pakai akik enggak apa-apa. Akan tetapi tidak boleh melalaikan dari kewajiban agama. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Tidak mendorong kepada perbuatan maksiat. Contohnya cinta lain jenis. Contohnya cinta lain jenis. Wajar. Laki-laki cinta wanita wajar. Wanita cinta laki-laki wajar. Tapi kalau sampai menyeret kepada perbuatan maksiat, tidak boleh. Contohnya maksiat apa? Berdua-duaan. Berdua-duaan. Boleh enggak ini? Enggak boleh sama lain jenis. Wah Ustaz, masa pacaran enggak berdua-duaan? Justru disitulah ujiannya. Ketika seorang diberikan tabiat oleh Allah Azza wa Jal untuk mencintai lawan jenisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sama memberikan rambu-rambu. Kalau cinta kepada pasangan, ini loh syaratnya. Kalau mau betul-betul pacaran paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Ora deg-degan. Ya. Maksudnya gimana? Ya enggak takut dicari sama Satpol PP misalnya. Digeruduk, enggak takut. Karena apa? Sah. Ya. Jadi sudah ada ijab, sudah ada ijab kabul, sudah sah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Ini yang ketiga. Tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah. Dan ini nanti kita akan bahas ketika kita kaji tentang noda-noda cinta. Ini yang pertama, yang penting panjenengan tahu dulu ini, tiga ini. Di antara aturannya. Yang pertama apa? Tidak melalaikan dari kewajiban agama. Yang kedua, tidak mendorong kepada maksiat. Yang ketiga, tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita perhatikan tadi, cinta ada dua. Yang pertama yang sifatnya adalah ibadah, yang kedua adalah yang sifatnya tabiat. Nah kalau kita perhatikan antara dua ini, lebih tinggi mana? Jelas yang pertama, cinta yang sifatnya ibadah, yang boleh hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja banyak di antara kita ini masih belum bisa merealisasikan kecintaan yang jenis pertama. Bahkan lebih banyak di antara kita lebih memperhatikan cinta yang sifatnya tabiat dibandingkan cinta yang sifatnya ibadah. Kalau kita mau buktinya, lihat obrolan kita. Ketika kita ketemu sama orang, pertama kali yang kita tanya, teman lama gak pernah ketemu. Teman lama gak pernah ketemu. Yang kita tanya pertama, gimana kabarnya? Yang kedua, sudah nikah belum? Setelah nikah apa? Anaknya berapa? Terus pekerjaannya apa? Itu kan yang pertama kita tanyakan. Pernah gak kita tanya ketemu sama teman, gimana Masya Allah ibadahnya kepada Allah? Pernah gak? Jujur. Pernah gak? Karena yang mendominasi otak kita adalah cinta-cinta yang sifatnya tabiat. Padahal tadi kita sudah sampaikan bahwa cinta yang sifatnya ibadah itu lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Kalau lebih tinggi seharusnya hal itu lebih kita perhatikan dibandingkan yang nomor dua. Terus bagaimana Ustadz kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah? Ini penting. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kecintaan kepada Allah bisa kita tumbuhkan apabila kita menyadari kecintaan Allah kepada kita. Kecintaan kepada Allah bisa kita tumbuhkan manakala kita sadar bahwa Allah itu cinta sama kita. Allah cinta sama kita enggak? Cinta. Buktinya apa? Apa buktinya Allah cinta sama kita? Satu. Ya, satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Nyun sewu, agamanya yang di sini apa? Islam. Gak ada yang non muslim ya. Alhamdulillah. Islam semuanya. Ini jalan yang benar atau bukan? Jalan yang benar. Ada enggak yang beragama non Islam? Ada enggak? Ada. Dan kalau kita presentasikan satu dunia, luar biasa banyak sekali yang tidak meniti jalan yang benar ini. Akan tetapi subhanallah, dari sekian miliar manusia, bahkan mungkin dari sekian triliun manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk mendapatkan hidayah jalan yang benar. Dalam waktu yang sama, banyak orang-orang yang tidak mengetahui jalan kebenaran tersebut. Apa sih istimewanya kita mendapatkan hidayah? Kebanyakan dari kita mendapatkan hidayah karena semata-mata karunia dari Allah, bukan kita minta. Karunia dari Allah gimana? Kita lahir dari keluarga yang muslim. Akhirnya kita pun beragama Islam. Ada yang Islamnya sejak lahir? Ada yang Islamnya bukan sejak lahir? Angkat tangan. Satu. Bayangkan, dari sekian ratus yang hadir cuma satu. Sisanya adalah Islam sejak lahir. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu bukti kecintaan Allah yang pertama kepada kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya menunjukkan kebenaran, tapi Allah motivasi kita, Allah beri kita semangat. Dengan cara apa? Dengan cara pahala. Bahwa orang yang melakukan kebajikan satu kali, maka akan mendapatkan pahala berapa? 10 kali, itu minimal. Itu minimal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10. Bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala motivasi kita supaya kita semangat untuk beribadah untuk kepentingan kita. Allah kasih nih, kalau kamu baca satu huruf dapat 10 pahala. Coba sekarang, nih, kalau misalnya kamu bekerja satu hari akan digaji 10 hari. Semangat gak kira-kira? Semangat. Misalnya gaji sehari berapa biasanya? 50 ribu. Kalau kamu kerja di rumah saya, kamu akan saya gaji sehari 50 kali 10 berapa? 500 ribu. Mau enggak? Tapi saya enggak ada itu kerjaan di rumah. Saya yakin banyak yang rela untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Tapi sekarang saya tanyakan, kalau panjenengan baca Al-Quran satu huruf dapat 10 pahala. Mau enggak? Mau enggak? Siapa yang sudah baca Quran tadi pagi? Sudah Ustaz, Al-Fatihah ketika sholat. Itu sih enggak usah dibahas. Itu memang sudah kewajiban kita baca Quran ya, di dalam sholat-sholat kita. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala motivasi kita. Dikasih oleh Allah diiming-imingi pahala. Inilah kebaikan dari Allah Azza wa Jal, supaya kita semangat beribadah. Kalau kita semangat beribadah, yang untung siapa? Kita sendiri. Inilah saking sayangnya Allah kepada kita. Subhanallah. Gak cuma sampai 10. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah bisa dilipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti seorang yang menanam satu biji, dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Berarti berapa? 700. Supaya apa? Supaya semangat. Ya sekarang kalau misalnya saya katakan tadi, saya silakan orang yang bekerja di rumah saya satu hari dapat gaji 10 hari kerja. Ini bukan 10 hari kerja. Berapa?
4: 700 hari kerja. Allahu Akbar. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Yang ketiga, di antara bukti kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Allah menjanjikan ampunan untuk orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Manusia ini sudah diiming-imingi oleh Allah pahala, sudah ditakut-takuti dengan dosa, tapi tetap saja melakukan apa? Dosa. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan bagi mereka yang sudah melakukan perbuatan dosa, walaupun dosa itu berulang-ulang. Dan Allah Azza wa Jal tidak akan pernah bosan untuk menunggu hambanya bertaubat. Siang malam terserah. Mau pagi diterima, mau siang diterima, mau sore diterima, mau malam diterima, mau dini hari diterima sama Allah. Ditunggu sama Allah Azza wa Jal. Walaupun terulang-ulang tetap akan diterima sama Allah. Beda dengan manusia. Punya pembantu? Punya enggak? Punya pembantu enggak? Punya? Enggak ada yang punya? Masya Allah ya, sama-sama saya berarti. Sekarang coba lihat para majikan yang punya pembantu. Ah, enggak usah pembantu lah, pekerja wis, pekerja. Panjenengan punya toko, punya karyawan. Tokonya barang pecah belah. Jualan piring, jualan gelas, jualan apa dan seterusnya. Pembantu baru tamat SD ya, karena kekurangan biaya akhirnya bantu di toko panjenengan. Hari pertama mecahin satu gelas. Gimana? Dimaafkan enggak? Ya wajar lah, si cilik. Hari yang kedua mecahkan satu piring. Yang pertama gelas, yang kedua apa? Piring. Surah papalah, memper lah si cilik. Hari yang ketiga mecahkan mangkok. Gimana? Masih dimaafkan enggak? Masih enggak? Masih? Besok saya suruh orang-orang pada kerja di tempat panjenengan. Banyak di antara kita kalau sampai sudah 3 kali, ge. Wis ping 3 loh. Wis wis entong kok piringnya. Ini sudah 3 kali loh. Kalau sampai terulang lagi, nah lihat, kalau sampai terulang lagi out. Coba Allah pernah enggak gitu sama kita? Pernah enggak Allah gitu sama kita? Kita melakukan perbuatan dosa, kita istighfar, bertaubat, diterima sama Allah. Kita ulangi lagi, diterima sama Allah. Kita ulangi lagi, diterima sama Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bahagia dan senang ketika melihat hambanya mau bertaubat kepadanya. Ini bukti yang keberapa? Bukti yang ketiga. Bukti yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala sering memberi kita nikmat tanpa kita minta. Allah subhanahu wa ta'ala sering memberikan nikmat kepada kita tanpa kita minta. Nafas nikmat atau bukan? Nikmat. Kita butuh enggak? Butuh enggak? Butuh. Tadi pagi ada yang minta kepada Allah supaya bisa bernafas hari ini? Ada enggak? Nyun sewu, angkat tangan. Yang tadi pagi sempat berdoa, ya Allah izinkan hari ini saya bisa bernafas, angkat tangan. Enggak ada? Butuh nafas enggak? Kalau enggak dicabut loh. Bukan nakut-nakuti. Cuman ini bisa kita jadikan sebagai bahan renungan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita izin, memberikan kita izin untuk bernafas, itu nikmat tanpa kita minta Allah kasih. Kemudian aliran yang ada di dalam pembuluh darah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih izin untuk mengalir. Coba satu mampet, apa yang terjadi? Stroke. Cuma satu saja aliran yang mampet, stroke, apalagi yang di kepala. Pernah enggak kita pagi hari minta, ya Allah biarkanlah darah di tubuh saya mengalir. Ya Allah biarkanlah nafas ini bisa keluar dari mulut saya, dari hidung saya. Kita jarang minta itu kepada Allah Azza wa Jalla, tapi selalu Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Ini adalah 4 contoh bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, dan masih banyak lainnya yang seharusnya ketika kita mengingat kasih sayang Allah kepada kita, maka seharusnya kita pun juga menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap setelah kita menyadari kasih sayang Allah ini, setelah ini kita akan beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, bukan dengan keterpaksaan. Puasa dengan rasa yang ringan, kemudian berzakat juga dengan rasa yang ringan, bersedekah juga dengan rasa yang ringan. Tidak lagi membeda-bedakan duit 100 ribu di masjid dengan duit 100 ribu di pasar. Pernah saya sampaikan ini ya di suatu pengajian. Duitnya sama 100 ribu, tapi ketika di masjid terasa besar, ketika di pasar terasa kecil. Iya apa enggak? Duit 100 ribu, duitnya sama. Kalau di masjid kerasannya gede banget, kalau di pasar kerasannya sedikit sekali. Mau buktinya? Kotak tadi itu loh yang lewat itu loh. Yang dimasukkan berapa? Ketika masuk tangan ke kantong yang keluar warnanya merah, kerasanya gimana? Jeneng sing metu sing abang. Rasanya gede sekali. Rasanya gede sekali. Tapi ketika di pasar, ya Allah, meng pasar kur gawa 1.000. Lihat, kur. Kenapa tidak kita balik? Ketika keluar di masjid, yang keluar merah, lah kur 1 sikih. Masukkan. Kalau kita betul-betul cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala, akan terasa ringan itu semuanya. Berpuasa terasa ringan, membaca Al-Quran terasa ringan, birrul walidain terasa ringan, meninggalkan maksiat terasa ringan. Itu kalau kita melandasi ibadah kita di atas kecintaan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah. Sekarang kita memasuki tema utama kita. Jadi tadi itu baru apa? Mukaddimah. Sekarang tema utamanya adalah apa? Noda-noda cinta. Perlu difahami bahwa cinta seperti yang saya katakan tadi adalah sesuatu yang suci. Akan tetapi kesucian cinta itu telah ternoda. Ternoda oleh noda-noda yang disematkan oleh para manusia. Apa saja noda-noda tersebut? Ada noda yang paling parah, ada noda yang di bawahnya, dan ada noda yang di bawahnya lagi. Kita mulai dari noda yang paling berat. Di antara noda-noda cinta, yang pertama adalah noda yang bernama syirik cinta. Ini noda yang pertama. Apa? Syirik cinta. Apa itu Ustaz syirik cinta? Syirik cinta adalah ketika seseorang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sifatnya apa tadi? Ibadah. Apa itu syirik cinta? Ketika seseorang mencintai selain Allah dengan cinta yang sifatnya ibadah. Masih ingat tadi cinta sifat ibadah itu kalau diiringi dengan satu, pengagungan. Yang kedua, perendahan diri. Yang ketiga, ketaatan yang sifatnya mutlak. Hati-hati. Jadi kalau sampai seorang hamba mencintai pacarnya, ya, sampai rela melakukan apapun yang diperintahkan walaupun itu menyimpang dari ajaran agama, hati-hati. Atau bukan hanya pacar. Kadang-kadang seorang murid kepada gurunya, kepada guru spiritualnya, biasanya seperti itu. Atau kepada guru ideologinya, dia sudah bersifat terlalu tunduk dan patuh. Apa kata guru sendiko dawuh, gak peduli benar apa salah. Hati-hati. Bisa jadi Anda sedang terjangkiti namanya syirik cinta. Dan ini dilakukan oleh sebagian kalangan yang seperti yang saya katakan, yang terlalu mengkultuskan gurunya. Saya akan bawakan beberapa perkataan oleh para tokoh-tokoh mereka yang mengatakan bagaimana seharusnya seorang murid kepada guru spiritualnya. Ada seorang yang bernama Muhammad Amin Al-Kurdi, dia mengatakan, "Wa minha ya'ni min adabil muridi lisyekh." Di antara adab yang harus dilakukan seorang murid kepada gurunya, ini contoh yang salah. "An la ya'tarid 'alaihi fi ma fa'alah walau kana zahiruhu haraman." Tidak boleh seorang murid protes kepada gurunya manakala melakukan sesuatu yang dia lihat itu adalah haram. Jadi kalau dia melihat gurunya melakukan sesuatu yang haram, enggak boleh apa? Protes. Auzubillahi min dzalik. Melihat gurunya misalnya minum pakai tangan kiri, enggak boleh protes. Enggak boleh protes. Atau ngelihat gurunya misalnya maaf, naudzubillahi min dzalik, ya katakanlah berduaan dengan wanita yang bukan apa-apanya, enggak boleh protes. Kemudian dia mengatakan wala yaqulu lima fa'ala kadza. Dan tidak boleh seorang murid mengatakan kepada gurunya, "Kenapa engkau melakukan ini?" Tanya saja enggak boleh. Ya. Li'anna man qala li syekhi lima la yuflih abadan. Karena kalau ada seorang murid mengatakan kepada gurunya, "Kenapa seperti ini?" maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kalau sampai berani berkata kepada muridnya, kepada gurunya, "Kenapa seperti ini?" maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Apalagi tanya dalil sama gurunya. Oh, kualat. Nah, kalau ustadnya menyampaikan A, kemudian tanya, "Nyun sewu, itu dalilnya apa?" Gak boleh itu. Ini salah satu bentuk ketaatan yang sifatnya mutlak. Dan ini hanya boleh kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, "Waqad tasduru minasyekhi suratun madhmumatun fil zahir, wahiyya mahmudatun fil batin." Kata dia alasannya, kadang-kadang guru itu melakukan sesuatu yang tercela kelihatannya padahal terpuji sebenarnya. Potretnya tercela padahal sebenarnya dalamnya terpuji. Itu gimana itu contohnya? Maka di sini perlu waspadai. Jadi kita mencintai guru kita harus, karena dia berjasa sama kita. Makanya kemarin di pengajian di mana? Di Masjid Jensut ya, di Purwokerto. Kita akan berbicara tentang adab kepada siapa? Adab kepada guru. Kita harus beradab kepada guru kita. Kita menghormati guru kita. Kita berusaha untuk membantu guru kita. Kita berusaha untuk memperhatikan dia saat menyampaikan pelajaran. Akan tetapi tidak sampai taraf seperti ini. Bahkan ada satu ungkapan yang lainnya. Ya, dari salah satu tokoh mereka yang bernama Ali Wafa. Dia mengatakan, "Al-muridu sadiqu ma'a syekhihi kal-mayyiti ma'a mughassilihi." Murid yang betul-betul taat kepada gurunya adalah murid yang memposisikan dirinya seperti jenazah yang sedang dimandikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai sedemikian. Jadi kalau betul-betul mau jadi murid yang benar, kata dia, kita harus seperti apa? Jenazah. Coba jenazah diwolak-walik, digosok, itu ada yang protes gak? Protes gak? Enggak, kalau protes lari nanti semuanya. Gak ada yang protes, mau dibalik, mau di apa, mau ditungkurepkan, perutnya mau di apa namanya ini, mau ditekan, mau diurut, gak protes. Nah kata dia ini, kalau kita sama guru kita harus seperti itu, gak bisa. Gak bisa seperti itu. Kalau memang gurunya mengajarkan sesuatu yang kurang pas, kita perlu tanyakan. Akan tetapi tentunya dengan adab yang baik. Ini juga perlu kita tekankan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang kurang sopan menegur gurunya di hadapan umum. Ini gak bagus. Atau berbicara dengan gurunya tapi dengan bahasa yang tidak sopan. Ini juga gak benar. Jadi kita juga tidak termasuk orang yang terlalu berlebihan di dalam mengagungkan guru, juga tidak termasuk orang yang meremehkan guru. Kita berada di pertengahan, menghormati.

juga generasi tua, supaya kita adil, ya, supaya kita adil. Itu sangat memprihatinkan. Bayangkan anak SD berzina dengan anak TK, anak SD berzina dengan anak TK, disulting pula. Ya. Kalau dahulu seingat saya, ketika masih SD, ketika saya masih SD ya tahun 80-an sekian lah ya. Itu kalau sampai dikata-katain si fulan pacare fulanah, malunya luar biasa. Saya ingat sekali saya. Sampai kalau misalnya ditulis kan biasanya kayak gitu kan, ditulis pakai kapur gitu. Budi love Siti misalnya. Wah, jengkel itu, dicari itu siapa yang nulis. Ya. Kalau bisa melakukan perhitungan. Ya. Mau ketemu di mana, di lapangan atau mau di mana? Ya. Tapi sekarang subhanallah. Ya. Semuanya dalihnya apa? Terlanjur cinta. Ya. Melakukan perzinaan. Dan mereka menganggap remeh. Ada yang mengatakan zina itu kan cuma kemaluan ketemu sama kemaluan. Ya kayak teman ketemu sama teman lah kira-kira seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Di zaman kita ini yang namanya zina pelan-pelan mau dilegalkan. Dan ini kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian kalangan. Taunya loh kita cuma hanya merayakan tanggal berapa? 14 Februari ya? Ya. Hanya merayakan hari cinta masa enggak boleh? Hanya merayakan hari cinta masa enggak boleh? Valentine Day masa enggak boleh? Cinta itu kan sesuatu yang sifatnya suci. Jelas. Ngomongnya kena banget. Cinta kan fitrah, cinta kan bawaan. Ya cinta yang mana? Lihat bagaimana musuh-musuh kita berusaha untuk merusak kaum muslimin dengan bahasa-bahasa yang indah. Makanya kan namanya Valentine Day. Ya. Tidak ada merayakan zina day, itu tidak ada. Tapi lihat apa ujung-ujungnya. Kalau dahulu mungkin hanya sekedar memberikan bunga mawar. Nanti lama-lama coklat. Lama-lama coklat di dalamnya ada, maaf, ada kondomnya. Ya, lama coklat di dalamnya ada kondomnya. Dibungkus satu. Dan konon, ya, pada hari itu penjualan kondom naik ya jumlahnya. Siapa yang pakai? Lihat awalnya cuma ya, awalnya cuma hari kasih sayang. Hari mengungkapkan saya sayang sama kamu. Ya. Nanti lama-lama ketemuan, nanti lama-lama pegang-pegangan, lama-lama zina. Akhirnya Valentine Day nanti akan berubah menjadi hari halal zina. Begitulah setan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha kataba 'ala ibni adam hadhahu min az-zina adraka dzalika la muhala. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan Bani Adam itu akan melakukan perbuatan zina, tidak bisa dia hindari. Dan zina itu bukan hanya zina kemaluan. Nabi SAW mengatakan fazinal ainin nazar. Mata juga bisa berzina. Apa zinanya? Melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan wazinal lisanil mantiq. Dan lisan juga bisa berzina. Apa zinanya lisan? I love you. Yeah. Mengungkapkan rasa cinta kepada lain jenis yang tidak halal. Ya. Wal qalbu tamanna wa tashtahi. Hati juga berzina, hati yang akan mendorong nanti. Wal farju yusaddiqu dhalika kulluhu aw yukadzibu. Dan yang akan mengeksekusi adalah kemaluan. Yang akan mengeksekusi perzinaan itu apakah lanjut atau tidak? Kemaluannya. Makanya kan orang enggak mungkin ketemu, ujug-ujug ketemu langsung apa? Zina. Masa orang ketemu di bis, ketemu, gimana kabarnya mbak? Baik, zina yuk. Tidak ada. Kecuali kalau memang apa? Maaf ya, wanita nakal. Itu pun juga biasanya pakai basa-basi dulu. Tidak mungkin. Awalnya dari mata turun ke

0: ke hati. Makanya dari awal agama kita itu memotivasi umatnya untuk menjaga pandangan mata. Karena efeknya seperti itu. Yeah. Jadi mata ini kita jaga. Supaya apa? Supaya nanti tidak merembet kepada yang lainnya. Yeah. Mata pertama kali ketemu, kalau enggak ghaddul basar, tidak tundukkan pandangan matanya, ngelihat terus lama-lama kedip-kedip. Nah, setelah kedip-kedip terus ya enggak langsung lah, kedip-kedip dulu terus tukaran kartu, ya, tukaran nomor HP, setelah itu SMS-an, setelah itu janjian ketemu. Ketemu juga enggak langsung berzina, paling pegang-pegangan dulu, ya. Pegang-pegangan pun masih malu-malu, malu-malu tapi mau, ya. Kok tahu, Ustaz? Alhamdulillah, proses saya pernikahan dengan istri saya cuma 2 minggu. Jadi saya dikenalin sama kakak, teman dia kuliah, ngeliat cocok, langsung menentukan tanggal pernikahan. 2 minggu langsung, to the point aja. Ngapain lama-lama? Seperti yang saya katakan tadi, anak-anak muda, ya, pacaran paling enak itu kalau sudah nikah, ayem, tentrem, ya, nggak takut, nggak khawatir, seperti kata tadi, nggak takut dikejar-kejar satpol PP, ya, panjenengan mau boncengan dengan gaya apa, mau di rumah, mau di mana, terserah, ini halal, ya. Makanya dari mata turun ke hati, pertama kali ketemu pegang-pegangan, lama-lama apa? Lama-lama janjian, kemudian berzina, akhirnya seperti itu. Makanya agama kita melakukan tindakan preventif luar biasa, dari awal sudah di stop. Dan ini lebih mudah, yeah, lebih ringan untuk melepaskan diri dari jeratan dibandingkan kalau sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah sampai berzina, lepasnya sulit, karena sudah ada benih yang ditanam. Lebih sulit kalau sudah seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan para wanita, saya katakan, nuhun sewu, khusus untuk para wanita, terutama anak-anak muda, wanita itu lebih dominan perasaan atau rasio? Perasaan atau rasio? Perasaan. Makanya wanita, kalau sudah dikatakan oleh laki-laki, "Dek, I love you," misalnya gitu, langsung itu terbang ke kawang-awang. Padahal bisa jadi, ya, bisa jadi laki-laki ini bisa ngomong kayak gitu karena tadi sudah latihan di rumahnya. Sudah latihan dengan mimiknya yang kira-kira kayak kesungguhan. Nanti besoknya ketemu sama wanita lain kayak gitu lagi. Ini laki-laki apa ini? Apa? Playboy. Laki-laki yang seperti ini, wanita kadang-kadang cuma disentuh, cuma dikatakan kayak gitu sudah langsung terbang ke awang-awang. Jangan mau seperti itu. Jadi kalaupun Anda mengatakan saya berzina dengan pasangan saya karena dasar cinta, belum tentu pasangan Anda berzina dengan Anda juga karena dasar cinta. Mungkin dia hanya ingin melampiaskan apa? Syahwatnya. Setelah Anda berisi, ya, dia lari enggak mau tanggung jawab, dia mencari korban yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yabqa shirarun nasi yataharujuna fiha taharujul humur." Di antara bentuk-bentuk tanda-tanda hari kiamat adalah ketika itu tersisa manusia-manusia yang paling buruk, dan mereka itu berzina seperti keledai yang sedang kawin. Keledai kawin masuk kamar enggak? Masuk kamar enggak? Keledai kawin ya senemune. Itulah yang akan terjadi. Dan na'udzubillahi min dzalik, di negara-negara di luar sudah terjadi. Semoga enggak sampai ke Indonesia. Saya pernah diceritai sama teman-teman, kebetulan ketika kami masih kuliah di Madinah, banyak teman-teman dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia. Ini salah satu teman saya yang cerita dari daerah Balkan. Balkan itu ya Eropa Timur yang Tantan itu loh, ya. Cekos, Cekoslavia, maunya gitu-gitulah daerah yang sana. Dia cerita sama saya, kalau orang mau berzina di negara kami, gak lihat tempat. Kalau dia pengennya di kebun ya sudah, di taman gitu misalnya, lagi duduk berdua, kemudian tahu-tahu syahwatnya naik, ya sudah langsung di situ. Orang mau ngelihat, mau nonton, mau lewat, gak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa tadi? Seperti keledai yang sedang kawin. Dan budaya seperti itu cepat atau lambat sedang berusaha untuk ditransfer ke negeri kita. Dengan berbagai cara. Dengan film, dengan sinetron, dengan internet, ya. Dengan majalah, dengan buku, dengan novel, entah sifatnya kartun atau yang beneran, itu lagi berusaha semaksimal mungkin mereka usahakan untuk ditanam di negeri kita. Ya. Maka kita harus waspada dari noda yang kedua ini. Apa? Zina cinta. Yang ketiga nodanya, cinta tidak karena Allah. Cinta tidak karena Allah. Tadi pernah saya tanyakan kepada para hadirin sekalian, panjenengan cinta gak sama Allah? Cinta gak? Cinta. Tadi kita bahas bukti cinta Allah sama kita. Sekarang saya tanya, panjenengan mengatakan cinta sama Allah, apa buktinya? Apa buktinya kita cinta sama Allah? Para ulama kita mengatakan di antara bentuk bukti cinta seorang hamba kepada Allah, di antaranya adalah manakala kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan menyayangi siapa yang disayangi oleh Allah. Itu di antara bukti cinta. Di antara bukti cinta seorang hamba kepada Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Ibadah. Salat. Kalau kita cinta salat, berarti kita serius cinta sama Allah. Kalau kita cinta zakat, kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta baca Al-Quran, kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta zikir, berarti kita serius cinta kepada Allah. Kalau kita cinta amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita serius cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan menyayangi siapa yang disayang oleh Allah. Siapa yang disayang oleh Allah? Kaum mukminin. Kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kaum mukminin. Maka kalau kita memang betul-betul cinta kepada Allah, kita harus mencintai kaum mukminin. Karena Allah mencintai mereka. Inilah yang dikatakan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak di antara hadirin sekalian yang sering mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan dibahas nanti di pengajian di bulan Ramadan oleh Ustaz Zaid. Apa judulnya? Manusia-manusia istimewa di padang mahsyar. Hadis Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Pada hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan tersebut, Nabi SAW bersabda, rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi supaya kita betul-betul mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, kita berusaha mencintai orang lain karena Allah. Apa maksudnya Ustaz? Mencintai orang lain karena Allah maksudnya lah kita cinta kepada fulan karena fulan taat kepada Allah. Karena fulan rajin ibadah maka kita cintai. Karena fulan rajin puasa maka kita cintai. Karena fulan rajin ngaji maka kita cintai. Itulah cinta karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan manusia cintanya karena apa? Karena dunia. Ya, karena dunia. Kenapa kok kamu dekat-dekat sama dia? Ya iyalah, wong dia itu orang kaya, setiap hari bisa traktir. Dia kan enggak sholat, ya enggak apa-apa, yang penting kan traktir. Kamu kok gak dekat sama dia? Gak pernah traktir kok. Dia orangnya miskin. Kan rajin sholat. Ya ngapain sholat? Ya sholat. Gak pernah traktir kok. Lihat. Cintanya diukur dengan dunia. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat-dekat dengan orang kaya pun sama seperti itu. Dekat-dekat sama orang yang cantik. Ya, sama laki-laki yang ganteng juga seperti itu. Ya, mencintai, kenapa kamu dekat? Ya iyalah, wajahnya kayak artis. Kalau saya jalan sama dia kan, ya pede lah jalan sama dia. Lu kan gak dekat sama dia, sama yang satunya itu. Lu wajah kayak gitu kok, masa jalan sama dia? Ya nanti malu tau saya. Padahal dianya juga mirip kayak dia. Tapi dia merasa kalau jalan sama orang ganteng tuh kayak apa ya? Dikiranya kayak ketularan gantengnya, padahal dulu akan kelihatan jeleknya padahal sebenarnya. Itu orang subhanallah kadang-kadang gak mikir gitu ya. Kalau jalan sama-sama yang gak ganteng itu kan jadi gak kelihatan apanya. Gak kelihatan jeleknya karena sama-sama jelek gitu. Ini jalannya sama yang ganteng-ganteng terus. Cintanya kenapa? Karena dia ganteng. Dia kan gak sholat. Ya apa-apa. Cintanya bukan karena Allah. Tapi karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Kalau seorang hamba membangun cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah azza wa jal, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini akan mencapai kesempurnaan iman. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan sanadnya dinilai hasan oleh sebagian ulama. Rasulullah s.a.w. bersabda, man ahabba lillahi, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah. Membenci karena Allah bagaimana Ustaz? Kita membenci seseorang karena dia tidak taat kepada Allah. Itulah namanya membenci karena Allah. Kenapa kamu benci dia? Dia enggak sholat. Loh, dia kan kakak kamu, enggak apa-apa. Ada sebagian orang ya, enggak peduli ya, dan inilah yang benar. Membenci karena dia tidak taat kepada Allah, sekalipun dia orang terdekat kita. Kita benci dia karena dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu benci dia? Karena dia gak mau bayar zakat, karena dia gak mau ngaji. Kita benci. Kita benci perbuatan buruknya. Walaupun kita berusaha untuk mengajak dia ke jalan yang benar, tetap itu. Membenci karena Allah. Wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Infak karena Allah, membantu orang karena Allah. Wa mana'a lillah, dan juga menahan pemberian karena Allah juga. Tidak memberi juga karena Allah, karena tahu kalau saya kasih ini nanti akan digunakan duitnya untuk berbuat maksiat, maka saya enggak kasih, saya tahan pemberian itu. Barang siapa yang melakukan hal-hal ini, kata Nabi SAW, faqad istakmalal iman, sungguh dia telah sempurna imannya. Jadi iman itu bukan hanya diukur dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya sudah pingkopangkaping. Bukan hanya diukur dari situ, tapi diukur apakah dia membenci siapa yang dibenci oleh Allah, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Ada sebagian orang lebih akrab dengan orang-orang kafir dibandingkan dengan orang yang beriman. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang terakhir, noda cinta yang terakhir adalah menomorduakan kecintaan kepada Allah. Menomorduakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menomorduakan bagaimana? Maksudnya ya tidak menomorsatukan. Menomorduakan maksudnya tidak menomorsatukan. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa boleh kita cinta kepada selain Allah, akan tetapi jangan sampai melalaikan kecintaan kepada Allah, mengalahkan kecintaan kepada Allah. Kalau menomorduakan berarti kecintaan dia kepada selain Allah lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Allah. Dan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diingatkan ya dengan keras di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Ya. Surat At-Taubah ayat 24. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, apabila orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, kekayaan kalian, perniagaan kalian, rumah kalian lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, juga berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menimpakan azab kepada kalian. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada orang tua tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada istri tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada anak tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada harta tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Cinta kepada tempat tinggal tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita itu sudah menomorsatukan cinta kepada Allah? Buktinya mana, Ustaz? Buktinya kalau ada dua kepentingan, satunya kepentingan Allah, satunya kepentingan dunia ini kita kalahkan. Itu buktinya kalau kita betul-betul menomorsatukan cinta kepada Allah. Contoh, pekerjaan mengharuskan menyelesaikan rapat, tapi di masjid sudah dikumandangkan azan. Mana yang kita dahulukan? Mana yang kita dahulukan? Biasanya yang keluar kata-kata apa? Tanggung. Ya enggak? Berarti kita masih menomorduakan cinta kepada Allah. Contohnya gampang sekali, enggak usah jauh-jauh. Pekerjaan yang ada di hadapan kita. Kalau kita masih terbiasa seperti itu, berarti kita masih menomorsatukan pekerjaan. Ada sebagian orang menomorsatukan sawah. Menomorsatukan sawah. Karena sekarang sudah mulai menguning padinya, maka padinya atau sawahnya harus selalu ditunggu. Pakai macam-macam, klotak. Ada orang-orangan, macam-macam lah gimana caranya. Dikumandangkan suara azan. Gimana? Wah, nek ditinggal, ya parinentong. Kira-kira mungkin gak parinya habis, padinya habis kalau ditinggal sholat 10 menit gitu. Habis gak kira-kira? Ya Allah, masa sih gak yakin sama janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masa sih kita gak yakin kalau burung itu ciptaannya Allah? Allah bisa gak melarang burung untuk hinggap kepada kita selama kita sholat? Bisa gak? Sangat bisa. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pengajian tafsir, bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya 10 menit burung itu disuruh stop. Ya, ini sawah ini jangan didatangi. Ini orangnya lagi sholat. Kalau mau datang tuh. Sawahnya orang yang enggak pernah sholat. Mau ditunggu pakai orang-orangan 10. Kalau burungnya sudah diperintahkan oleh Allah untuk tidak takut, ya burungnya tidak akan takut. Coba saya tanya, yang punya sawah? Ada yang punya sawah? Ada, ya, banyak mungkin. Ada enggak panjangnya klotak-klotak burungnya enggak terbang? Ada enggak? Banyak. Ya. Sampai bingung ini pakai cara apa lagi? Nah, sudah klotak-klotak, diganti apa coba? Hah? Kentongan. Sudah bingung mau apa, masa mau pasang sirine? Nanti dikira ada ada apa nanti? Masa mau dipasang apa lagi coba? Ya bukannya kita enggak boleh usaha, boleh. Akan tetapi jangan lupa bahwa yang mengatur burung itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat, sholat tinggalkan. Tawakal sama Allah Azza wa Jal. Serahkan itu semuanya sama Allah. Ya. Kalaupun ternyata panjenengan pergi ke masjid, ada satu, dua, tiga burung yang nekat tetap di situ saja, ya anggaplah sedekah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun." Andaikan seorang muslim menanam sebuah pohon atau menanam tanaman, kemudian buahnya itu dimakan oleh burung. Lihat, Nabi mengatakan secara spesifik apa? Burung, termasuk di dalamnya codot. Karena burung juga karena codot juga burung. Codot itu burung bukan? Ya spesies kan? Masa sih codot spesies apa kalau bukan burung? Ya burung kan? Fayaqulu minhu tayrun, dimakan oleh burung, au insanun atau manusia, au bahimatun atau binatang ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah, melainkan itu akan ditulis sebagai pahala sedekah. Ada sebagian orang di zaman ini mangganya, belimbingnya dimakan sama codot malam-malam, jengkelnya paginya luar biasa. Ya mas, mas, apa yang gani siar pentong kabeh? Ya, gak apa-apa, ikhlaskan saja, dimakan sama dia. Makanya para bapak-bapak kita dahulu itu mereka rajin untuk menanam apa? Pohon. Walaupun mereka tidak memakan. Coba sekarang, buah duku yang kita makan, durian yang kita makan, yang nanam siapa? Kita? Enggak. Yang nanam siapa? Orang tua kita. Orang tua kita tidak makan, tapi mereka dapat pahalanya enggak? Dapat. Selama pohon yang beliau tanam masih kita makan buahnya, maka beliau akan mendapatkan pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau dari pohon itu yang sudah tua ratusan tahun tumbang, kemudian ada benih di bawahnya karena di bawah codot tadi itu, kemudian tumbuh lagi di tempat lain, dari pohon itu kalau ada yang makan, yang menanam pertama akan dapat pahalanya. Coba bayangkan, kita berterima kasih sama codot itu. Loh, dia kan bawa kemana-mana coba. Codot itu kadang-kadang ngambilnya di mana? Di Kedung Wulo. Terus terbangnya kemana? Kemana? Terbangnya ke Gembong misalnya, ke sana. Terbangnya kemana lagi? Di sana tumbuh lagi. Itu pahalanya buat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Makanya jangan pelit-pelit nanam pohon. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, andaikan besok hari kiamat kamu punya benih di tangan kamu, tanam. Padahal kita tahu besok apa? Kiamat. Nah sekarang kita tahu gak besok kiamat? Gak tahu. Apalagi kalau kita gak tahu, gitu maksudnya. Kalau sampai kita tahu besok kiamat, kita di tangan kita ada pohon, ada tunas, ada benih, tanam. Ya. Ini adalah yang keempat, menomorduakan cinta kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa noda-noda cinta yang bisa mengotori cinta kita. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz bin Jabal.

عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu

0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladzi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: أَرْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Nah, akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat. Kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke 9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alayhi.
0: قال المفسرون رحمهم الله ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهما dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, ثُمَّ سَلَبْنَاهَا مِنْهُ kemudian kami cabut nikmat itu darinya, إِنَّهُ لَشَدِيدُ الْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, جَهُودٌ بِنْ نِعَمِ اللَّتِي أَنْأَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana, barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian, ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa illam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud, beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'ani syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wajahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna azabi lasyadid, ya sesungguhnya azabku sangatlah keras. Wadhalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelop, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukum itu Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda, ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. ya mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya, tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi. Karena lawannya adalah non-muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Ma'idah. Tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya. Apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mur'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah, dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik, minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya, apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga, yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas, Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa, doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain, ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat? Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan, sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurat surat As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa i'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wa inqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta 'ailan faqiran fa'agnaka Allah fahaddis bi ni'matillah 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, aw yashrabu syarbatan fayahmadu alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawud syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1.000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50 ribu tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa idha kana yaumul qiyamah. Kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika. Ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut. Ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kullama barudat u'idat lahu. Setiap kali lempengan tersebut mendingin, maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan 1000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang 5. Ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan, maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan, fama yaumun kana miqdaru khamsina alfasanah, faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna, qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahumallahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas, ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50 ribu tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut.
3: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal, maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama, tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron, ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukran atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
3: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah, ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya, membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallahu khair, ya, apa, jazakallah, ya, maksud dalam hati jazakallahu syarran. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah, ya, gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan, ya, gitu. Nah, itu Indonesia yang diarabkan, ya, sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan, syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukran jazilan, terima kasih banyak, ya. Yeah.

0: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
2: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
1: Tidak beriman
2: kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang
1: tidak mencintai saudaranya
2: sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat. Walam tuqban lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli. Orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sahu, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam. Anda sedang

0: تستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
4: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ustaz menjawab,
7: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya Bapak Ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa bayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat? Kita putihkan untuk A. Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
12: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
13: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
14: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akulli alfin sabaina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1.000 orang bawa 70.000. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
15: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustadz. Ustadz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pinter. Ketika dibilang orang pinter, seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pinter gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim. Dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut, subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
16: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
17: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
18: Apa yang dimaksud dengan istidraj? Dan bagaimana membedakan itu? Ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda. Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwatan iman, sahabat teman-teman, apapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbagi ini, tepatnya di pukul 5.34 menit waktu Indonesia Tengah. Tentu kita semua baru saja telah selesai melaksanakan ibadah kewajiban kita, itu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa sahabat teman, seharusnya di kesempatan ini setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, kita mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini diliburkan. Dan sebagai gantinya, maka kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu sahabat teman, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar kita bisa menerima apa yang disampaikan ini dengan baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatalil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-18. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 14 sampai ayat 18 dari surat Luqman.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله

0: فخور.
1: قال الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat-ayat sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa Luqman alaihi salam di nasihat dan pesan pertamanya beliau menyampaikan akan wajibnya kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, lalu kita memiliki kualitas ibadah yang baik dan muamalah yang baik terhadap kedua orang tua. Lalu beliau pun memerintahkan putranya untuk beribadah kepada Allah, terutama menjaga sholat. Lalu kemudian setelah itu beliau menanamkan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan Luqman alaihissalam kemudian memberikan nasihat kepada putranya, bukan hanya sekedar untuk menjadi orang soleh, tetapi juga seorang muslim harus menjadi seorang muslih yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar, yaitu dengan cara beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maka di ayat yang ke-18 ini Luqman alaihissalam beliau menyempurnakan wasiatnya kepada putranya dengan memerintahkannya untuk memiliki adab dan akhlak yang mulia, tidak berlaku angkuh dan sombong di dalam bersikap, bertutur kata, dan bahkan berjalan kaki. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, wala tumil wajhaka anin nasi idza kallamtahum au kallamuk, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia apabila kamu berbicara kepada mereka atau mereka berbicara kepadamu. Ihtiqaron minka lahum wastikbaron alaihim, sebagai penghinaan darimu terhadap mereka atau kesombonganmu terhadap mereka. Wala tamshi fil ardi bainan nasi mukhtalan mutabakhtira, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi di tengah-tengah manusia dalam keadaan angkuh dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mutakabbirin mutabahin fi nafsihi wa hayatihi wa qawlihi, sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang angkuh membanggakan dirinya dan penampilan serta perkataannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tusair, at-tas'ir maknanya adalah al-imalah. Wala tusair, janganlah engkau memalingkan, ya, imalah artinya mencondongkan, dan maksudnya di sini adalah memalingkan wajah. Wala tusair khaddaka linnas, kata-kata khad ini pipi, Ya. Di sini tidak disebutkan wala tusair wajhaka linnas, tetapi wala tusair khaddaka linnas. Ini di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah zikrul ba'd urida bihil kul, yang disebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Karena tidak mungkin kita memalingkan pipi saja sementara hidung kita dan mata kita tetap menghadap ke lawan bicara. Ya, sama seperti perkataan kita dalam bahasa Indonesia misalnya ketika kita bertanya aina fulan atau di mana si fulan, kemudian kita menjawab tidak kelihatan batang hidungnya. Ya, bukan berarti dia pakai masker. Orangnya ada, tapi ketika kita katakan tidak kelihatan batang hidungnya artinya dia tidak ada. Maka inilah yang dinamakan dengan zikrul ba'd urida bihil kul, yang disebutkan sebagian tetapi maksudnya adalah semuanya. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu. Ya, walaupun makna khadh di sini artinya apa? Pipi. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Memalingkan wajah di sini adalah karena kesombongan, bukan karena kedororotan. Karena terkadang kita memalingkan wajah tapi dia merupakan sesuatu yang diperintahkan. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan, misalnya ada seorang wanita yang lewat di hadapan kita, maka saat itu kemudian kita memalingkannya karena memang memalingkan wajah kita. Kenapa kita memalingkan wajah kita? Karena itu adalah diperintahkan oleh syariat. Yang dimaksud dengan wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu bagi manusia, di sini adalah karena kesombongan. Ya. Takabburan, karena kesombongan. Ketemu sama orang langsung, bahkan sebagian orang mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum, langsung dia memalingkan wajahnya. Ini adalah sombong, angkuh, apalagi terhadap sesama muslim. Ya, wala tusair khaddaka linnas. Antum perhatikan kata-kata linnas. Di sini apakah meliputi muslim dan non-muslim atau hanya kepada muslim saja? Ya, di sini meliputi umum. Wala tusair khaddaka linnas, bukan wala tusair khaddaka lil muslimin, tetapi linnas. Dan kata-kata annas ini meliputi muslim dan kafir. Bahkan terhadap orang kafir sekalipun, ya, kita tidak boleh memalingkan wajah. Karena apabila kita memalingkan wajah dari mereka, ketika bertemu dengan mereka, ketika kita berbicara dengan mereka atau mereka berbicara kepada kita, ini akan membuat mereka lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu sikap dan perlakuan kita terhadap muslim tentu ya lebih diutamakan daripada terhadap non muslim. Wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan muka karena engkau meremehkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain dengan kesombongan. Ya, bentuknya adalah dengan tidak mau melihat orang lain, meremehkan orang miskin misalnya, angkuh ketika berbicara. Ini semua adalah masuk ke dalam larangan. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di atas bumi. Fi di sini maknanya ala. Biasanya fi maknanya apa? Di dalam. Karena kan tidak mungkin kita masuk ke dalam terowongan atau menggali tanah gitu ya. Wala tamshi fil ardi, maksudnya ala alal ardi. Janganlah engkau berjalan di muka bumi marohan, dengan penuh kesombongan dan kebanggaan. Sombong, congkak, angkuh, membanggakan diri. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wala tamshi fil ardi marohan, artinya larangan berjalan dengan kesombongan dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Wala tamshi fil ardi maroha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, wala tamshi fil ardi marohan ini pun dibatasi dalam keadaan damai. Adapun di saat kita berhadapan dengan musuh, ketika kita sedang berperang, maka saat itu kita justru ya dianjurkan untuk menampakkan ya percaya diri kita, keangkuhan kita di hadapan musuh. Oleh sebab itu, ketika ada salah seorang sahabat berjalan di depan pasukan kaum muslimin yang sudah berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat oleh Nabi SAW. Nabi SAW tersenyum saat itu. Beliau mengatakan, sesungguhnya cara berjalan seperti ini adalah merupakan cara berjalan yang dimurkai oleh Allah, kecuali dalam momen seperti ini. Ya. Wala tamshi fil ardi marohan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, mukhtal artinya sombong pada dirinya. Ya, dalam penampilan dan sikap. Fakhur ini membanggakan diri dengan harta dan kedudukan serta nasab. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan mukhtal itu dengan perbuatan, fakhur dengan perkataan. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dalam penampilan dan sikapnya, serta orang yang membanggakan diri dengan harta, kedudukan dan nasabnya. Kecuali kita katakan tadi dalam apa? Dalam keadaan perang, ketika berhadapan dengan musuh. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana Muhammad, ana ibnu Abdul Muttalib wala fakhr." Sungguhnya aku adalah Muhammad, keturunan dari Abdul Muttalib, dan aku tidak sombong akan hal itu. Ya, jadi membanggakan diri di hadapan musuh ini merupakan suatu yang diperbolehkan. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang bahaya kesombongan. Beliau Ali Shallallahu Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah, sebesar semut hitam dari kesombongan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya sangat erat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-17 tentang amalan besar yang harus mendapatkan prioritas dari seorang muslim, yaitu pentingnya kita sholat, pentingnya kita beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan pentingnya kita memiliki bekal dalam amalan-amalan besar itu, yaitu kesabaran. Maka di ayat yang ke-18 dan juga di ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang adab dan akhlak ketika kita berinteraksi. Karena kesolehan itu tidak akan sempurna dengan tanpa akhlak yang mulia. Ya, sifat seorang saleh dan orang muslih itu tidak akan sempurna dengan tanpa kesalehan. Sebagaimana kita ketahui di ayat yang ke-17, bagaimana telah kita jelaskan kemarin, bahwa seorang muslim itu tidak cukup untuk menjadi orang yang saleh, baik bagi dirinya, tetapi juga dia harus menjadi seorang muslih, berusaha untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, orang yang soleh dan muslih ini tidak cukup sempurna keimanannya ya kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana juga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa orang apabila tauhidnya baik, ya, wala tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Orang yang tauhidnya baik, orang yang ibadahnya baik, orang yang muamalahnya baik, itu pasti juga dia memiliki apa? Akhlak yang mulia. Dan disinilah kemudian Luqman alaihi salam menegaskan kepada putranya, ya, untuk memiliki akhlak yang mulia setelah ia menegaskan tentang pentingnya kita menjadi orang yang soleh dan muslih. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fawaid atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, pertama adalah tentang kesombongan. Bahwa kesombongan itu adalah merupakan dosa yang sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, kemudian berikutnya dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa tawadhu, bersikap rendah hati, itu adalah merupakan akhlak para nabi dan akhlak para salafus saleh. Ya. Oleh sebab itu Luqman alaihissalam beliau mengatakan kepada putranya tadi, ya, Allah azza wajalla berfirman, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Dan dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain, maka hendaklah kita menghadapkan wajah kita kepadanya. Ya, jadi bagian dari akhlak yang mulia, apabila kita berbicara dengan seseorang, maka hendaklah kita mengarahkan atau menghadapkan wajah kita kepada yang bersangkutan. Karena tentu kaidah di dalam usul fikih mengatakan an-nahyu anisyai amrun bididdihi. Larangan untuk sesuatu sama dengan perintah pada lawannya. Jadi di sini Allah melarang kita sekalian untuk memalingkan wajah ketika kita berbicara. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menghadapkan wajah kita kepada seseorang apabila kita berbicara kepadanya atau ketika orang lain berbicara kepada kita sekalian. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertutur kata, dan bagaimana kita berjalan. Ya, wala tamshi fil ardi maraha, sebagaimana juga akan dikuatkan di ayat 19 yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Ya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu ayat dari surat Luqman, dan biidznillah taala pembahasan ayat berikutnya sebagai pesan terakhir dari Luqman kepada putranya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatal iman, alhamdulillah kembali telah kita dengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh guru kita, satu ayat di surah Luqman, dan kita punya waktu beberapa menit, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana tentang doa Arafah dan keutamaannya? Mohon penjelasannya. Syukran.
1: Naam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita sekalian pada hari Arafah yang bertepatan hari ini, tanggal 9 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Tentu ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yang menandakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita sekalian untuk memakmurkan hari ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Azza wa Jal, terutama memanjatkan doa-doa terbaik kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdhalu du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah pada hari Arafah. Wa afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan doa terbaik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, doa terbaik di hari Arafah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya baginya lah segala kerajaan dan hanya baginya lah segala pujian. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan doa terbaik yang diucapkan oleh seorang muslim pada hari Arafah. Dan doa ini diucapkan baik oleh mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji dan insya Allah akan wukuf pada hari ini di Padang Arafah sebagai inti daripada amalan haji, juga doa yang diucapkan oleh mereka yang tidak berhaji. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan berdoa pada hari ini dengan doa selain itu.

Doa itu ada dua macam. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalah itu doa permintaan. Ya, bukan masalah, tapi masalah. Ya, doa masalah diambil dari kata-kata soal, meminta. Doa masalah artinya doa kita meminta. Kita dalam redaksi doa kita langsung menyebutkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita waspadai. Kita mengucapkan misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya, ini namanya doa masalah. Kita langsung meminta. Ya, Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini namanya doa apa? Masalah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini namanya doa masalah. Sekarang, apa maksud daripada doa? Doa itu adalah permohonan dari seorang hamba kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan atau agar dia terhindar dari mara bahaya yang mengancamnya. Ya, ini adalah tujuan daripada doa. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya, ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar misalnya, apakah di dalamnya ada permintaan? Secara langsung tidak ada. Tetapi ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ini, bukankah kita akan terhindar dari keburukan? Bukankah Allah akan memberikan apa yang kita harapkan? Iya, Allah akan memberikan apa yang kita harapkan dan Allah akan menghindarkan kita dari mara bahaya yang tidak kita inginkan. Berarti apa yang dimaksud dari doa itu sendiri tercapai walaupun kita tidak memintanya secara langsung kepada Allah. Inilah yang dinamakan dengan doa ibadah. Doa yang murni memiliki nilai ibadah. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwasannya ya, doa ibadah itu lebih baik daripada doa masalah. Mengapa doa ibadah lebih baik daripada doa masalah? Karena seseorang yang memuji Allah, berdoa kepada Allah dengan doa ibadah, memiliki ketawakalan lebih daripada orang yang meminta kepada Allah secara langsung. Seakan orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ibadah, ia mengatakan, sesungguhnya Engkau Maha Agung, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha Mengetahui, sehingga Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan diriku daripada diriku sendiri. Maka aku serahkan kepadamu ya Allah, ya, seluruh apa yang aku inginkan dan semua apa yang aku hindari, aku serahkan kepadamu. Karena Engkau lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan bagiku daripada aku sendiri. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan dikatakan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh sebab itu sepatutnya bagi kita sekalian memperbanyak doa ini pada hari Arafah yang jatuh pada hari ini. Ya, tidak mesti kita menunggu nanti dulu jamaah haji wukuf ya di Arafah baru kita berdoa. Karena yang dinamakan dengan Yaumu Arafah itu dimulai dari sejak terbenamnya matahari kemarin. Ya, sebagian orang mengatakan waktu yang mustajab itu adalah nanti ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Kita katakan tidak. Karena kalau itu yang terjadi, maka saudara-saudara kita yang ada di kepulauan Mikronesia atau yang ada di Fiji sana, yang ada di New Zealand sana, yang ada di Papua Nugini sana,
tidak akan pernah mendapatkan

waktu yang utama. Karena sebelum jamaah haji wukuf di Padang Arafah, matahari di sana sudah terbenam. Ya, oleh sebab itu hendaklah kita sekalian memperbanyak doa pada hari ini. Dan Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada satu hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Oleh sebab itu semoga kita sekalian termasuk ke dalam mereka yang dibebaskan dari api neraka di hari yang mulia ini. Hari ini adalah hari bertepatan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan tanggal 9 Zulhijjah ini adalah hari kesempurnaan agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Sehingga ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Ia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya sungguh di dalam kitab suci kalian ada satu ayat yang jika ayat itu diturunkan kepada kami segenap Yahudi, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Ya, Umar bin Khattab kemudian bertanya, ayat apa yang kau maksud? Adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Umar bin Khattab kemudian menjawab, sungguh aku mengetahui ya kapan dan di mana ayat itu diturunkan. Sesungguhnya ayat tersebut diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari itu menjadi hari yang agung bagi kami umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yaitu hari Arafah, di mana juga apabila seorang muslim melaksanakan saum pada hari Arafah, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahannya setahun ke belakang dan setahun ke depan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum, Kona.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Azkarus Sabahi wal Masa'.

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasak na kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass. Di fan variasi.
4: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
7: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
4: 94,3 FM.
10: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
11: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
10: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
11: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
10: Haulai dhalamah. Mereka orang-orang zalim yang musyrikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka. Dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
11: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
12: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
13: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
10: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
13: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobilmu, kau mandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini ya sobat muat, yaitu berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan terlupa juga selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ya, senang sekali rasanya di pagi yang berbahagia dan juga sejuk ini saya Raden Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 28 Mei 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat-sahabat sekalian hingga 6 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa program-program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di pagi Kamis yang penuh kebahagiaan ini ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua semangat dan juga hati yang tenang untuk kita semua. Dan alhamdulillah pagi ini juga suasananya itu bisa dibilang sedikit berbeda ya sobat semua, karena hari ini tuh kita masih berada dalam suasana atau cuti hari raya Idul Adha. Dan mungkin sebagian dari kita itu saat ini sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ada juga nih sahabat muat yang baru hari ini akan berangkat ke kampung halaman demi bertemu bersama keluarga, atau mungkin ada juga yang mungkin beraktivitas sebagaimana biasanya di rumah masing-masing. Nah, ikhwatul iman, walaupun suasana libur seperti ini, jangan sampai pagi kita itu berlalu begitu saja tanpa hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Karena pagi hari seperti ini itu sahabat teman adalah waktu terbaik untuk kita mengisi energi kita ya kan, pikiran positif dan juga menambah wawasan ringan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah sahabat teman, kalau kita berbicara tentang wawasan ringan yang menambah atau menambah pengetahuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pernah tidak kita sahabat muat itu memperhatikan ya bumbu kecil yang selalu berada di dapur yang warnanya itu agak kehitaman yang mungkin sering ada di masakan kita. Biasanya itu ditaburkan di sup, mie ya kan, atau mungkin aneka makanan hangat supaya rasanya itu semakin nikmat. Masya Allah, bentuknya itu memang kecil sahabat muat, tapi ternyata manfaatnya luar biasa besar untuk kesehatan tubuh kita. Dan yep, itu adalah lada hitam sobat muat. Karena banyak orang mengira lada hitam yaitu hanya sekedar pelengkap rasa makanan saja ya. Padahal di balik aroma dan juga rasa pedas sangatnya ya kan, lada hitam itu punya kandungan yang sangat baik untuk tubuh kita sobat muat. Bahkan ya sejak zaman dahulu, rempah yang satu ini tuh sudah sering digunakan sebagai bahan alami untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan menariknya lagi ya sobat muat, di pagi ini, di pagi yang suasananya itu dingin ya, Masya Allah, makanan atau mungkin minuman hangat dengan sedikit campuran lada hitam itu memang terasa lebih nyaman di tubuh kita. Apalagi ya untuk sahabat muat saat ini mungkin yang sedang bersantai di rumahnya dengan menikmati teh hangat, kopi pagi atau mungkin sarapan bersama keluarga. Masya Allah, ini cocok sekali memang suasananya sahabat muat. Dan insya Allah di kesempatan pagi ini sahabat muat, kita akan mengenal lebih dekat lagi mengenai lada hitam ini dan juga berbagai manfaatnya untuk kesehatan kita. Karena ternyata bukan cuma membantu menghangatkan tubuh kita, tapi juga punya banyak sekali manfaat lain yang mungkin belum banyak diketahui sahabat muat. Namun pertanyaannya kira-kira seperti apa saja sih manfaatnya, ya kan? Apakah benar lada hitam itu bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita? Dan bagaimana cara mengkonsumsinya supaya tetap aman dan juga bermanfaat? Nah, ikutan 5 dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan langsung membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, ikhutul iman sobat-sobat dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah kita singgung di awal tadi ya, mengenai salah satu rempah dapur yang bentuknya sederhana, kecil, tapi ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita semua, yaitu lada hitam. Karena memang sobat-sobat, rempah yang satu ini tuh memang sering kita jumpai setiap hari. Namun mungkin ya, belum banyak yang tahu kalau misalkan kandungannya tuh sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan insya Allah pagi ini kita akan membahas seputar 9 manfaat lada hitam bagi kesehatan kita. Karena siapa tahu ya kan, setelah kita mendengarkan pembahasan ini, kita itu menjadi lebih bijak lagi dalam memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar rumah kita. Untuk itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tanpa perlu berlama-lama lagi seperti apa pembahasannya, mari kita dengarkan bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, lada hitam atau piper nigrum itu merupakan buah yang berasal dari hutan tropis di India, sahabat teman. Dan rempah ini itu dapat berfungsi nih sebagai pengawet dan juga penambah rasa pada makanan, masya Allah. Nah, untuk mendapatkan lada hitam, lada yang hampir matang dipanen lalu dikeringkan, sahabat teman, sampai berubah warna menjadi hitam seperti itu. Dan lada hitam ini menyimpan tentu berbagai kandungan nutrisi ya sahabat-sahabat. Dan berbagai kandungan tersebut itu mendukung manfaat lada hitam untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti itu. Dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentu manfaat lada hitam itu diperoleh dari senyawa alami utamanya yaitu piperin ya, yang bersifat antibakteri dan juga anti radang. Nah, kemudian selain itu sahabat-sahabat, lada hitam juga ini mengandung serat, protein ya kan, vitamin A, kalsium, lalu ada juga kalium, magnesium, fosfor, dan tentu beragam jenis antioksidan seperti likopen, kemudian ada lutein, kemudian ada terpenoid, zeaxanthin, polifenol, dan juga flavonoid seperti itu. Dan berkat kandungan senyawa dan juga kandungan nutrisi seperti ini sahabat-sahabat, lada hitam itu memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Dan inilah yang akan kita bahas di kesempatan pagi ini sahabat-sahabat, mengenai beragam manfaat dari lada hitam untuk kesehatan kita. Dan yang pertama itu ada meredakan rasa sakit sahabat-sahabat. Nah, lada hitam sahabat-sahabat yang kaya akan piperin itu memiliki sifat anti radang dan juga anti nyeri alami ya sahabat muat. Nah, kemudian manfaat lada hitam ini itu bisa kita gunakan nih sahabat muat untuk mengatasi keluhan-keluhan tertentu seperti misalkan nyeri otot, sakit gigi bisa juga, lalu ada sakit perut dan juga sakit kepala. Lalu manfaat selanjutnya yang kedua sahabat muat, membantu mengobati diare. Nah, kandungan antioksidan, anti radang dan juga antibakteri pada lada hitam ini sahabat-sahabat itu bermanfaat loh untuk melindungi sel-sel di saluran cerna kita serta menjaga kesehatan saluran pencernaan kita sahabat-sahabat. Karena berkat efek antibakterinya ini, lada hitam juga itu sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare pada tubuh kita, masya Allah. Lalu kemudian kita masuk di manfaat selanjutnya yang ketiga, yaitu membantu mengatasi sembelit. Nah, beberapa riset menyebutkan ya sahabat-sahabat bahwa kandungan serat dalam lada hitam itu bermanfaat sebagai prebiotik untuk meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus kita. Nah, Nah, banyaknya bakteri baik dalam usus kita tentu itu dapat menyehatkan, sobat muat, menyehatkan saluran pencernaan kita serta mencegah yang namanya sembelit. Masya Allah. Dan yang kelima, sobat muat, dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang keempat, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, sobat muat, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Eh, ada saldomu di situ?
5: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
4: 10.000, Ji.
5: Mau beli pulsa kah?
4: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
5: Buat apa ini?
4: Buat bangun rumah layak huni.
5: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
4: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
7: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
4: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
7: Nah, kenapa begitu?
6: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: Radio Mu'ath Binjabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, Ibu Taliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas mengenai beberapa manfaat ya sahabat semua dari lada hitam bagi kesehatan tubuh kita. Yang dimana tadi manfaat yang pertama ada meredakan rasa sakit, lalu kemudian membantu mengobati masalah diare ya. Lalu ada membantu mengatasi sembelit. Dan kesempatan ini sahabat semua kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di manfaat selanjutnya yang keempat, yaitu membantu mengurangi kembung. Nah, ya kota dimanapun Anda berada, manfaat lada hitam lainnya adalah membantu melemaskan dinding otot di usus kita, sahabat muat. Karena dengan begitu ya, nyeri perut yang kita alami dan juga perut kembung akibat penumpukan gas di usus itu dapat teratasi dengan mudah. Masya Allah. Lalu kemudian kita masuk di manfaat selanjutnya yang kelima ya, ada mengontrol kadar gula darah. Nah, ikut lima dimanapun Anda berada, zat piperin dan juga antioksidan pada lada hitam ini tuh mampu, sahabat muat, untuk meningkatkan kemampuan hormon insulin dalam mengontrol kadar gula darah dalam aliran darah kita, seperti itu. Dan manfaat baik ini tentu untuk membantu saudara-saudara kita penderita penyakit diabetes tipe 2 ya, untuk menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Dan selain itu, sahabat muat, lada hitam juga ini bisa mencegah nih terjadinya resistensi insulin. Yang mana ini artinya yaitu kondisi ketika sel-sel dan juga jaringan tubuh itu kesulitan menggunakan glukosa atau gula darah ya sebagai energi, seperti itu. Lalu kemudian manfaat lada hitam juga, sahabat muat, itu membuat rempah ini tuh baik untuk dikonsumsi untuk mencegah yang namanya diabetes. Lalu sahabat teman, kita masuk ke manfaat selanjutnya yang keenam, menjaga kesehatan otak. Nah, manfaat lada hitam juga, sahabat teman, itu menjaga kesehatan otak dengan cara meningkatkan memori dan fungsi pada otak kita. Kesehatan otak yang terjaga tentunya dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit Alzheimer dan juga penyakit Parkinson. Namun sahabat muat, masih dibutuhkan yang namanya penelitian lebih lanjut ya untuk memastikan dengan baik seperti apa efektivitasnya, seperti itu. Lalu kemudian manfaat yang ketujuh, memperkuat tulang dan sendi. Nah sahabat muat, kandungan yang terkandung dalam lada hitam ini seperti kandungan fosfor, kalium, kalsium, dan juga magnesium itu dapat memperkuat tulang dan juga sendi kita, sahabat muat. Karena keempat mineral itu diperlukan untuk tubuh kita untuk membentuk sel tulang baru serta menjaga kepadatan tulang-tulang kita. Lalu manfaat selanjutnya yang kedelapan, meningkatkan metabolisme tubuh, yang dimana sebuah studi itu telah menyebutkan, sahabat muat, bahwa senyawa piperin dalam lada hitam itu mampu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Dan selain itu, lada hitam juga itu kaya akan yang namanya protein yang bisa meningkatkan metabolisme sehingga tubuh kita itu mampu untuk membakar lebih banyak kalori. Lalu sahabat muat, kita masuk di manfaat yang terakhir, ada menghambat pertumbuhan sel kanker ya. Yang dimana penelitian menunjukkan ya sahabat muat, bahwa piperin dalam lada hitam itu mampu juga untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Seperti misalkan kanker payudara, kanker prostat, dan juga kanker usus besar seperti itu. Karena piperin ini bekerja dengan cara mengurangi efek radikal bebas ya sahabat muat, dan juga menekan peradangan sehingga pertumbuhan sel kanker itu dapat dihambat seperti itu. Namun meski demikian sahabat muat, masih diperlukan lagi yang namanya penelitian lebih lanjut untuk membuktikan dengan betul manfaat lada hitam dalam menghambat pertumbuhan sel kanker seperti ini, masya Allah. Dan yang kota 5 dimanapun Anda berada, selain beberapa manfaat yang telah kita sebutkan di awal tadi ya, lada hitam juga tentu itu dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit kronis seperti misalkan atherosklerosis ya, penyakit kardiovaskular, dan juga gangguan saraf. Hal ini memang karena tingginya kandungan antioksidan juga anti radang di dalam lada hitam ini, sahabat muat. Meski ya, ingat, meski manfaat lada hitam ini memang sangat banyak untuk kesehatan kita, tapi kita harus memastikan dengan betul, sahabat muat, bahwa kita itu tidak berlebihan dalam mengonsumsinya. Karena mengonsumsi lada hitam terlalu banyak juga itu bisa menyebabkan efek samping, sahabat muat, berupa mual dan juga sakit perut. Kita konsumsi lada hitam berlebihan juga tentu itu bisa membahayakan ibu hamil dan juga janinnya, seperti itu. Dan ikuti 5 dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita di kesempatan pagi ini dalam program Cara Spirit Pagi mengenai manfaat lada hitam bagi kesehatan. Dan semoga ya sobat teman, dari informasi yang sederhana ini itu bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita semakin semangat nih untuk menjaga kesehatan kita dengan memanfaatkan bahan alami di sekitar kita. Dan info taliman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
10: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
9: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
10: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
9: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
10: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
9: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
10: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
9: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
10: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
9: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
11: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muaz Medical Center.
3: 94,3 FM.
12: Betapa sedihnya Rasulullah SAW melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
13: Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikmata wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima.
14: Kita yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
15: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
16: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
17: Ya ayyuhan nas inna wa'dallah

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
4: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
3: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
4: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
3: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi. Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sahabat teman dimanapun Anda berada di pagi ini di pukul 6.57 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga kita semua masih dipenuhi dengan keberkahan dan juga senantiasa dimudahkan untuk dekat dengan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa sebaik-baik waktu yang kita miliki, sahabat Muat, adalah waktu yang kita gunakan untuk kita membaca, mendengarkan, ya kan, dan juga mentadaburi kalam Allah SWT. Dan ikhwatal iman, tentu menghafal Al-Quran bukan sebuah perjalanan yang bisa dibilang mudah ya, karena kadang mudah, kadang juga terasa berat ya. Dan tentu ada hari-hari ketika hafalan itu terasa lancar. Ada juga ketika kita itu harus mengulang berkali-kali agar ayat itu tetap melekat di hati dan juga ingatan kita, seperti itu. Namun sobat-sobat, kabar baiknya ya, setiap huruf yang kita baca dan juga kita ulang itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sobat-sobat, jangan pernah kita merasa kecil ketika baru kita menghafal sedikit. Jangan juga kita menyerah ketika misalkan kita merasa sulit, karena para penghafal Al-Qur'an adalah orang-orang pilihan yang sedang menjaga kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam dada mereka. Dan tentu perjalanan itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus, sahabat muat, dengan penuh kesabaran tentunya. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan sebuah program yang menemani para pecinta Al-Quran menjadi penyemangat untuk terus menjaga hafalan dan semakin mencintai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dalam program Quran for Hafiz.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Fatir dilanjutkan di surah Yasin yang insyaallah keduanya akan dibawakan oleh Syekh Hasan Saleh hafizahullah taala. Dan sahabat teman, semoga dari apa yang kita dengar ini bisa semakin mendekatkan kita semua kepada Al-Quran. Dan untuk itu sahabat muat, selamat mendengarkan
5: Quran for Hafiz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قرآن فور حفيف.
1: Hei Bu, kok kenapa kona? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kok sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin gak pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
4: Betul sekali Mito Hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Salafar beh, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
5: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
4: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
5: Rasa bumbunya toh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
6: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garlicnya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
7: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
6: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
7: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
0: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
2: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Murotal by request.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Islam.

0: Ikhwataliman dimanapun Anda berada. Suasana Idul Adha memang begitu istimewa. Di mana masjid ramai, takbir berkumandang, hati kita terasa lebih lembut dan semangat ibadah pun itu biasanya meningkat. Dan banyak yang semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah, baca Quran, bersedekah, hingga memperbanyak doa dan zikir. Namun pertanyaannya, sahabat Muat, setelah hari raya berlalu, apakah semangat itu masih tetap ada? Atau justru perlahan mulai menurun? Inilah yang perlu kita renungkan bersama, sahabat Muat. Karena sejatinya, Allah bukan hanya Rob di bulan tertentu atau di hari raya tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob kita setiap waktu. Maka ibadah seorang muslim tidak berhenti setelah Ramadan selesai, tidak juga berhenti setelah Idul Adha berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99 yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan ajal. Dan ikhwatul iman, ayat ini mengingatkan bahwa ibadah adalah perjalanan seumur hidup kita. Selama nafas masih berhembus, selama mata kita masih bisa melihat, selama kaki kita masih bisa untuk melangkah, maka selama itu pula kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, salah satu tanda diterimanya amal kebaikan adalah ketika seseorang dimudahkan untuk terus melakukan kebaikan berikutnya. Maka setelah Idul Adha berlalu, jangan sampai semangat ibadah kita juga ikut berlalu. Justru seharusnya kita semakin meningkat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelumnya kita rajin ke masjid ketika hari raya, maka kita pertahankan itu. Kalau sebelumnya kita lebih sering membaca Quran, maka jangan tinggalkan mushaf setelah suasana hari raya ini selesai. Kalau sebelumnya kita mudah bersedekah dan berbagi kepada sesama, maka kita lanjutkan kebiasaan baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena tentu amalan yang paling dicintai oleh Allah bukanlah amalan yang besar, tetapi hanya sesaat. Tapi amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Dan hadis ini tentu sangat menenangkan, sahabat Muat, karena tidak semua orang mampu melakukan ibadah besar setiap harinya. Tetapi setiap muslim itu mampu menjaga amalan kecil yang rutin. Kita misalkan menjaga sholat 5 waktu tepat waktu, baca Quran beberapa ayat setiap hari, memperbanyak istighfar, atau mungkin menjaga sedekah meskipun itu sedikit. Dan ikhwatul iman, terkadang yang membuat semangat ibadah turun adalah ketika kita terlalu bergantung pada suasana. Ketika suasana ramai, kita juga ikut semangat. Tapi ketika suasana kembali biasa, semangat itu kembali ikut hilang. Padahal sebagai seorang muslim sejati, beribadah itu bukan karena suasana, tapi karena cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar bahwa hidup ini tuh singkat. Tidak ada yang tahu apakah tahun depan masih dipertemukan lagi dengan Idul Adha atau tidak. Maka hari ini adalah kesempatan terbaik untuk kita memperbaiki diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan tentu sahabat Muat, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menunda kebaikan. Jangan menunggu sempurna untuk mulai taat. Jangan menunggu nanti untuk berubah. Karena umur manusia tidak ada yang tahu batasnya. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, tentu menjaga ibadah setelah hari raya memang tidak mudah. Setan akan terus berusaha untuk membuat manusia itu lalai. Kesibukan dunia juga sering membuat hati kita menjadi keras dan jauh dari Allah. Karena itu kita perlu terus meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Bahkan Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga pun itu masih sering berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau Nabi saja berdoa meminta keteguhan hati, lalu tentu kita harus lebih membutuhkan doa itu setiap hari. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada, mari kita menjadikan momen setelah Idul Adha ini sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya semangat ketika momen besar Islam itu datang, tetapi juga semangat menjaga ibadah di hari-hari biasa. Karena justru keimanan seseorang terlihat ketika ia tetap taat walaupun tidak sedang berada dalam suasana yang ramai dengan ibadah. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Kita jaga sholat tepat waktu, meluangkan waktu untuk baca Quran walaupun beberapa menit, dan kita perbanyak zikir ketika bekerja atau berkendara. Biasakan lisan kita untuk membaca istighfar, dan jangan kita pernah meremehkan hal-hal atau amal-amal kecil, karena bisa jadi amalan kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah itulah yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar tetap istiqomah dalam ibadah, menerima amal-amal kita di hari raya Idul Adha yang telah berlalu, dan menjadikan kita hamba-hamba yang terus bertambah kebaikannya dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwatul iman, itulah yang dapat kami bagikan di kesempatan ini dalam program acara Quote Islam. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, pagi ini di pukul 7 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah, Tentu sebagian dari kita sedang atau masih merasakan suasana kebahagiaan ya di Hari Raya Idul Adha ini. Dan tentu di momen-momen seperti ini itu kita memanfaatkannya untuk bersilaturahmi bersama keluarga kita tercinta yang ada di sekitar rumah atau mungkin yang ada di kampung halaman. Dan tentu di waktu seperti ini juga ya mungkin sahabat muat sekalian ada yang sudah menyiapkan dirinya untuk segera berangkat ya untuk menuju ke rumah-rumah yang mungkin ingin disilaturahmikan. Dan kalau misalkan sahabat muat sedang dalam perjalanan dan ingin mencari tempat makan yang bisa dibilang itu berbeda ya untuk mengisi perutnya, nah kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken sahabat muat, karena Almas ini tuh bukan sekedar ayam goreng biasa. Mereka itu punya yang namanya ayam rempah crispy khas Timur Tengah yang best sellernya itu sahabat muat ada ayam Saudi hot dan juga ayam Saudi original. Dan yang paling bikin spesial sahabat muat, kita bisa pilih nih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga ada sambal saus garliknya yang rasanya itu khas sekali ya sahabat muat, apalagi ditambah gratis ST kualitas nomor 1 karena branded, masya Allah. Dan bagi sahabat muat yang mungkin ya punya acara bersama keluarga atau mungkin acara-acara kantor ya kan, nah di Almas sendiri itu ada 2 jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang. Jadi tentu lebih nyaman dan juga lebih private lagi sahabat muat. Dan di hari Jumat sendiri nanti sahabat muat itu terdapat promo spesial di mana kalau kita beli 1 itu kita akan mendapatkan gratis 1 lagi. Dan ternyata ya sahabat muat setiap hasil penjualannya itu 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi juga dengan saudara-saudara kita. Dan yang paling penting hari ini itu ramah di kantong ya sahabat muat, dan cocok sekali untuk semua kalangan. Jadi kalau misalkan sahabat muat mau reservasi atau tanya-tanya dulu, langsung saja hubungi 0895 3339 23723. Atau sahabat muat bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Salso nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
7: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikir. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICMR.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Umas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 28 Mei 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan krisis Palestina cerminkan ketimpangan penegakan hukum internasional.